0: Okey, napa-napa Tony Peace Band lagu Bidayuh pagi Tony Neil.
1: Kita semua berdua pagi wai ke pagi tu. Pagi hari satu, sama pagi hari satu semua.
0: Iya, ngarap ke sama lantang meh, sama nak lembau meh nurun kawak ke pagi tu. Engkanya baru datai ba upis, baru berengkah kawak meh ke pagi tu Neil.
1: Iya. Okey, jadi topik dua pagi wai kita ke pagi tu ianya berkawan dengan pendiau kita. Pendiam mua kita, pendiam ulah kita yang tadi. Sekali ke kita yang murih ke apa tahu ke indai kita.
0: Ya, nanti orang bertemu dengan Nuan Daniel, nanya Nuan. Bisa saya madah Daniel, Nuan tu lebih ke indai Nuan atau ke lebih ngi apa Nuan?
1: Kan lebih ngi apa ko pun bagus.
0: Lebih ke area apa Nuan ni?
1: Nah, jarang enggak aku dengar ada madah. Sebang ngi indai ko.
0: Oh. Lebih ngi apa ini?
1: Lebih ngi apa?
0: Ba mua, atau ba pendiau semua punya tubuh pemesai
1: lebih gagapai
0: lebih gagapai ni nan tu besai ni ni
1: no segi bangsa ke bangsa ke mini mini bangsa
0: ke bangsa ke tanya
1: okey orang ke rendang rendang
0: okey ke tanya okey orang tu besai langkar ni punya korang
1: ngede desem
0: aku nanti orang mayu bertemu dengan aku tahu ke kami serumah kini madah ke lebih ke yang indah aku ni mua nama ke mayu lagi ni tiah ke indah aku nya oleh nanti belagunya ni ne nanti belagunya lebih indah aku tu siku orang ke iya tu bak kumpul punya indah aku tu siku orang ke rindu belagu
1: ini belagu.
0: Nama tu rindu ke pengawal belagu meh nanti bakal orang pengerami gawai-gawai sebab segi jarang nak suruh belagu ya atau ke ngirup tidi nama tu lubuh ke
1: bisa
0: bisik pengerami tidi rin tadi jarang nak belagu sama punya tarik ni kira lebih ke ngagai inai Daniel.
1: Ya, sama ngau inai ko mega inai ko rindu belagu tang ngau rindu belagunya nak datai baku datai ba mandi ko ke nombor 2.
0: Oh aman ne. Aman aman arwah nuan tu. Sigi aman lebih ke ngespia apa ini Daniel. Ya,
1: nak bakar belagu ko sem. Nya ko ngai asah re belagu mangai sikit. Sigi ngai laban nyawa nak mana.
0: Oh aman.
1: Ngemalu ka kumpu ngemalu ke misale.
0: Atang inai nuan nan sigi nemu belagu ne.
1: Sigi nemu belagu sigi di bakar ko game ngan sebab ni Sam Siti jemarinya dan penuh trofi belagu yang naik ke sebab tinggi-tinggi
0: nang orang belagu amat tadi
1: dan bakal belagunya nak datai bakul itu
0: pulai ke punya adik
1: gimana ke nombor dua nya
0: pulai ke dia tu nama tu nandai pulai ke adiknya pulai ke apa ini makan
1: nandai nandai ngambil pengawak belagunya baku sikit nandai langsung
0: bukan wan murih apa ini malam dia berjaku ke pulau baku ni
1: engkau aman hari sukut lumak ke main sikit aku ngambil hari bakal apa aku rindu main bola aku pun rindu ke main bola mega nyak kami nyak kau lah ngesem pan odah odah tadi hari sekali indah ya
0: betul
1: serta mega kak nanya ke peninggal kita
0: hari peninggal kita ke mendiang ketua pagi tau Zida tu lebih lagi ke sepia indah tau ke sepia apa tau ke dua-dua Daniel
1: ya kena tengok komen bah Facebook YFM Iban dah bisi komen tu Sam
0: ya. Okey,
1: hari Jonika Juan. Selamat pagi ngagai sedua aku ya. Asa-asa ya murih ke niang indah ya. Hari gama mua ngau laras batang tubuh. Teng hari sukut pengelan di mayu lagi murih ke niang apa ya meh ku ya. Niang apa ya subah segi landi apa pengawak ngidup kediri tau ke survival ba kampung. Ia megak landi ngeraja pengawak bergagak ke sarung ngau ulu duko. Tak payah megak lah dia pergi gak ke pemakai dalam babas bakal ngasu bubur tan bubur dah manju metik jelur tanya pemaduk di purih ke hari apa ya ke bidik bertanam betupi nak kalak rumbau ya nanti bertanam ke buah serta bidik nupi manuk kampung
0: bisa pengenang dia ya. Bisa pengerindu kita bekerja ni
1: metik manju tu segi orang ke Begigak Tok Sam. Begigak berkampung.
0: Orang rindu ke Begigak tu tadi.
1: Di bisi pengelandik apa kenyak Sam? Kasu
0: Laban
1: manju,
0: Laban ke nadai kita peluang Daniel. Laban udah sekolah sebab alu gawa nadai bak rumah panjai menyekor yang tangti bak rumah panjai pelabak ku rindu ke Niel. Rindu bak aik pelabak ku Niel. Ngintai bukan rindu ngintai rindu ngabah bubu tak kenyak rindu tak ke bak aik tanti pergi ke bukan imbah kenyang kau kurang meh.
1: Ya aku engkau sama kini sen
0: aban ngintai cukup rindu ku Niel.
1: Cukup rindu ngintai
0: sebab kan bisi ke maya kita ke ke nama tu nadis bersekolah sebab bisi kan mengau apa yang ingin take deh
1: mengau pengawak berikan
0: ya
1: Nubai kalah deh
0: Nubai kalah
1: kalah mengau orang Nubai
0: kalah Nubai
1: yang main Nubai aku kalah mengau Nubai sebab main ke pedau gawak lah
0: au
1: namanya ngau-ngau-ngau ikan
0: ngau rindu benda ikan ya lah ni
1: ikan mau buat Dubai ikan ke beka ke jarang pedak kita bagi ikan tilan ya deh ti utai ke beka gintinya jarang tilan ke makai ginti
0: nak ti nak
1: kena Dubai nya
0: seminat di Dubai aja ke boleh maka mansai kenya te kenya kan ni lebih lagi pengawal pengawal berikan kenya rindu cukup rindu
1: tahu tahu berikan ni lah sungai
0: Baiman aja lah Baiman aja ni okay. Okay, Juni banyak ke pagi tu mua ya aku ya nang copy paste apa ya aku ni nang copy paste kali lalu pihak mega mua anak bujang ya nyu copy paste ya kak nyu murih ke ya aku ya semina pemurah aja meh ya jauh borak re aku ko ya
1: anak ya
0: anak ya
1: murih ke bini ya
0: engkau ke pelabak ya, ko au nomor mu ke ditu
1: ya ya dini git penatai pemurah ya tu ke bini
0: aman ne
1: engkau betul ari jiran ne jarun dunia lapan ne
0: lemah aku kau jak nanti hari au baca ruat asak ke ne tonton mu borak apa ina celo okay, agi panah ini miyak dah ni, lana miyak pura kita ini udah tanya tumpak panas apa semua nyu celuam ke kita engkau agi miyak subang engkau pura ke ni Juni banyang tau
1: ya engkau mat
0: okay Dominik untur ya balance bisi pemangah bisi kamu murah apa ya kuih Niel adanya mulut ke kimut ya kuih ya bisi memurih sepia ina ya orang ke mulut ke kimut tu orang ke
1: habit lah ya habit kaya ya, kaya madahnya oleh dan ni apa habit punya kau jaku
0: ya peniau
1: peniau
0: habit ni peniau ya punya tadi ok Judat Ami berkenan ke topik dua seduai pagi tu bak perniang ya aku ya bak perniang orang mayu lah punya ketua tadi ni 80% mua ya nang buriah sepiak ni yang apa ya tang bisi gora bersebut bab berjakau ke ya suah sigi orang suah nyemak ke ya bakal ni yang indah ya ke Niel nanti ya subak ni yang indah ya ni yang indah ya bisi gelak nama tu ni kangau renak kangau renak deh kumai orang engke hujab ya namanya ni engke
1: hujab
0: engke hujab
1: engke hujab
0: ngai ngai nade tadi disebut ko ya lalu ngai ngetu bejakau ko ya nya ke dia tu bisik ke memurih ni yang indah ya ke kadang ko ya bisik tak disebut tanah ngawak janji gerai ko ya orang ke pejakau mentu pelawa ko ne
1: ya orang ke ada mai jakau na tahu na segi ukai orang pejakau
0: segi orang pejakau
1: Ari and Will tu Sam nitiah ke di pedak bala yang boleh ke RSP indah ya. Maya bala petunggal yang madah ke ya ni tadi versi junior indah ya.
0: Boleh indah ya mata.
1: Sila song pipi koya boleh ke ini ya coba. Sampai pipi boleh ke ini ya. Nari nak bala petunggal ya sepiak mak ya. Sigi bisa ngebuat song pipi baka ni ini ya. Hanya Siti Anugrah boleh ke mana koya.
0: Ne. Kami selesong pipit ko kita yang tadi ni. Nyak tadi Yen Will atau menyadik ya Nja Will. jawil ke pagi tu hari miri. Okey, mua ya, murih sepiak apa ya ku ya Neil. Nanti berjalan buat belah pasar ku ya. Kumbaya ranak Cina belama ku ya. Kadang ambil di baik sila aja ku Cina ku ya. Angka apa itu bakal ambil Cina deh Neil.
1: Sepurih Cina mimit kini nah.
0: Angka mah bisi pepurih Cina mimit. Nemu aku jaku Cina ku ya basicnya ku ya. Laban bisik sekolah Cina kat subak ku ya. Ama ngerandau, nama ya kat ngerandau lebih ke. Dulu aku lari ku ya. Nangi ke pansut jako rujak lagi ku ya. Dulu ngelari ke diri ni. Tapi bisik ya sekolah Cina. Basic aja meh
1: ku ya. Basic Cina nemu ya. Ti orang yang berjako ke antara nemu ya.
0: Ya.
1: Nemu diri ya.
0: Aku ngenang ke nyak tadi Neil ni. Baka Cina tu tadi. Nanti orang bertemu dengan Nuan ni orang ke empat lala Nuan selalu sila yang umai Nuan nama ni segi Iban ke atau ke kumai orang Melayu ke
1: tiko bakal beli barang berkedai ni
0: ya
1: hari 10 kali nya bisi dalam 6 kali orang jaku Cina aku
0: kumai orang Cina
1: kumai Cina
0: aku segi nya meh bisi ke siku dua tang mayu lagi ke umai bakal Melayu ku sila ni mua Melayu ku
1: sila ni kan dia bisi puriah Melayu Brunei.
0: Nadai gini, tak mayu lah ke aku.
1: Dan saya usul kita berkini ke Sam. Hari Indonesia ke?
0: Nang sigi hari. Nang tuci ban punya korang.
1: Okay, ya ke subahnya. Sigi hari Sri Aman ke?
0: Nang hari Lubuk Antu.
1: Hari Lubuk Antu ni.
0: Dan yang berlaki ni ke pindah kian. Asal ya nang orang Lubuk Antu. Tandak mau maku ke kata cicitnya bisa tidak penakan nama-nama kah nadai ke bersebut nama tang ketemu aku nah segi ibannya mana tuci ibannya
1: ya nyo medak salah siah keluarga yang medak katim nama tree family tree
0: ya
1: salah siah keluarga nanti cik di DNA kadang ada bisa namanya bisa peratus-peratus ya dia
0: ke Jawa kini
1: dari Jawa dari Portugis kini bisa dia ne kau sebab nah.
0: Kita pelabak kong kau bisiknya eh Melanau ni lah. Ndai.
1: Bisik si dari Cina enggak bisik hari namanya tadi. Hari memalu ah.
0: Memalu.
1: Memalu hari Kalimantan ya. Sida hari spesial lah ada sama.
0: Hari Ciet sebab ne.
1: Hari spesial naik bisik Cina, hari spesial apa aku bisik asal hari memalu ni.
0: Oh.
1: Okey direka tu Sam. Amat tu nak tahu ni.
0: Oh, bisa malu lah tu nanti lah.
1: Bisa. Anak nyebut, anak menjaga ke malu. Anak mau bapak aku. Bisa darah malu lah tu, Sam.
0: Aruh, dan tinggi roh. Bapak tanya, ngau dengi roh lama. Nak, aku makannya kue hampak aku, Sam, ku ya.
1: Kenyak.
0: Nak, aku makan mi, Sam. Kue hampak boleh ya. Kedek aruh, dia bunyinya lu punya ni.
1: Dia nak juga cerita ni.
0: Okay. Bumbu nak. Utai orang ID ke pagi tau.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Urai terumpang pelepak pengerindu, siku ari penyanyi ke Bisik Merindang bawa program Nai Nemuai Birami tu ilah Daniel. Ujung minggu tu ilah ya.
1: Ujung minggu tu ke dekat itu sampai datai bebala mayu. Ngagi pengerami itu. Ni apa mayu pemerindang Sam.
0: Betul.
1: Mayu penyanyi. Ngamuk aktiviti bukai ke dekat diatur.
0: Ya.
1: Berbaik dengan ilah.
0: Sungai asap lah ke dia.
1: Okay, series Diwala tu Sam, komennya. Hari Bintulo tu ya. Di Bintulo mana celap serito hujan kemarin ke ya. Ba yanti ba peninggi ya murih ke indaya. Imut-imut pendek baka peninggi jaya bacan.
0: Tinggi payah bacannya.
1: Jaya bacan.
0: Tinggi ya nak. Baru hai ni.
1: Ini aku ya laban apa yang indah ya digelar. Apa ya digelar Amita Bacan. Indah ya Jaya Bacan. Sedak ya semadi minak ya jak nitiah kena ya. Tentang hari sukut ulah ya ya muriah ke apa ya. Nantu pejakuk ke ya. Nantu pejakuk hari segi gaya tubuh ya mirah muriah ke indah ya.
0: Indah ya. Nantu pejakuk punya tadi ni.
1: Hari siapa namanya tadi?
0: Panjai namanya.
1: Series Diwala.
0: Series Diwala ni. Ya. Nama ada nama tanya ni.
1: Nama Hindustan.
0: Okey,
1: kau bisa peninggal kita ke mix Hindustan dia tu. Buat itu.
0: Mendiang ke kita ini.
1: Mendiang ke komen eh. Ya muriah ke DNA Hindustan atau kemudian ke DNA Iban.
0: Ya, minta bacaan. Okey, ini nom ke pagi tu nanti ngenang topik sedua itu ku ya. Ya, nanti pasal berjaku ku ya nia. Murih ke niang apa sida ya. Nanti bertemu dengan orang pan nanti dikelala ku ya kini ketut adik ni. Nak nemu beranau dengan orang ku ya.
1: Ini nom.
0: Ini nom. Nanti mua ya, mayu lagi ke sepiak indah ya. Laban pak pengawak yang pun murih ke niang apa ya ku ya. Nya orang ke lubah ngerja pengawak ku ya ni. Nantu sikar macam tu.
1: Ya.
0: Ke lubah. Tang orang lubah pengawak tu. Nanti ya tembok. Tembok mana yang tarik ni? Laban ya likun. Ati diri tahu tanya tembok.
1: Ya. Kekadang nak agak sem. Aku tu nak mau lubah kan nak ni. Aku ngerja pengawak.
0: Tertengah macam pelabak aku ni.
1: Bukan tertengah aku tu pelabak aku.
0: Nak laju. Nak ke pelubah ni.
1: Nanti dia ada sem.
0: Aku sama ni.
1: Tertengah.
0: Nak laju. Nak ke pelubah.
1: Ya.
0: Tertengah ni tadi. Sesedang tadi.
1: Orang ke jampat ni tadi. Bisik kumedak berarti ke orang jampat ni kerja pengawak ni. Jampat berapi, jampat mandi. Ya. Semua jampat. Yang contoh lah. Orang ke jampat. Masaknya tadi.
0: Nyumai.
1: Masak. Tengok ke...
0: Panduanya.
1: Panduanya tadi. Tahu kebekaunya tadi. Lembau dia benda.
0: Buka ternyata ni. Buka bersuturannya.
1: Pala benda yang dekat buat dinding. Lubak dekat berkening.
0: Tak bisa orang jampat tu tadi, Neil. Ya, ternyata enggak. Likun bersih ke tanya bisa ke orang kena orang ke campat dan mayuh gig ke tanya ni nil aku engkau nya kini ka lalu bayah ni laban ngai mendak tai ke ngai mendak kelalu tai ke temerau bekenya
1: naya ai mimet lab
0: gene lab dulu atau ke ngai kelalu temerau manya tadi ngai enti mepat utai ngai utainya kelalu labu tanya engkau nya ya
1: nya ngaso lubah
0: lubah tai orang tu tadi ya tanya dulu asal pengawaknya tembok lagi baru ya settle ku tanya dia
1: lagi baru ngelap
0: lab ya.
1: Enti lab lah.
0: Lam. Udah nyok baru yang nguliah ke pala undang berdindian dia. Sedemi bak belakang bak cermin ya. Sedemi hun bak cerminnya. Datang bercermin mihun dan ya. Ngomong tak.
1: Bapak mendah ya.
0: Tidak kulit bawa yang tadi pertama lu berjambah. Penyawa melaut tak.
1: Pemenar ya.
0: Aku nanti ngau kabar kena nuan tu ke masa kekap layak aku tengok ni tidak kekap layak mana aku kak ngelaban
1: ngomong ke dapur aku padahal dia berapi. Mangga bagas bekeni bendam pengasa rapi
0: ya. Oh, no bawang de teh jamban.
1: Okay tu, hari Jessica Itan Sam. Selamat pagi guys doa aku ya. Ya tu 50-50 ni apa ngau ni ya. Segi bagi doa aku ya.
0: Bagi doa.
1: Ni dia ke ni yang abak ya kurus makai nama-nama apa nak menemu gedua aku ya. Berjaku dah boleh kontrol segi udah bansa ke besar kuang. Bansa orang takut ke jauh. Ya. Murah ke niang indah ya. Nak tinggi siruk ngau orang tuai ringan nak lama. Rindu nyumuai berkebun serta rindu ninga radio. Nya ari Jessica Itan.
0: Mayuah murah. Bisi murah kapai, bisi muka murah kinai menya tadi. Tetengah antara.
1: Tetengah.
0: Ang tian kian ke pagi tu. Ari jalai pendisan nanti nitih ke topik seduai dia tu kuya laban nitih ke nama kuya Nil laban nama Cina kuya nyo nitih ke mayuh lagi beka Cina mentuk tadi kuya atau nadai ke nyebut murih ke siapa-siapa tu tadi nya peninggal kita ang tiat kiat. Nama apa dah Cina ni?
1: Ya.
0: Ingat dia ni.
1: Anting kiat. So, ya, ngau kita.
0: So, komen.
1: Komen itu. Hari Ellen Umel tu, Sam. Ya, murih kapaya. Gama ya sama baka apa ya. Nanti kamu dah gama apa ya, pedak meh gama ya.
0: Sama copy paste punya korang. Lian spin manduah ke pagi tu? Nanti ditusi kuya bala baka mua menyadik apa ya ke kuya nanti ia tadi engkau amat pedak sidak ya dari segi ulah kuya engkau murih ke inaya ke amat berandau kuya ni nyari Leon Spin manduah
1: bangsa orang ke pejakuk lenya
0: orang ke pejakuk
1: hanya sekedar komen dari kita semua terus ke nanti ke komen kita ke bukai kemudian dekat macam ya ba dua pagi ke pagi tu
0: okey tu hari Shane Ivan enggai berumban ke pagi tu

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Okey, hangai tong dei dei agi ba 2 pagi wai kita ke pagi tu nenio.
1: Kita habis itu pergi kita ke Sarito oleh pendiau kita murih ke Paita ke Indai kita.
0: Bisiknya madah ke Spia Indai, bisik madah Spia Apai, bisiknya dua-dua kata dia ni.
1: 50-50.
0: Ya.
1: Hari sirin pira tu sen, so pagi ku ya di Miri tu panas. Bak ya ya manyu pala yang gombai ya apis dah baka ni yang indah ya suba ku ya. Muas baka pemesai sebaka minat peninggi nak sama. Apa yang kau madi ya sama bulak peninggi minat ya ajak ke pandai mimin hari sidaya ku ya.
0: Oh, murah siapa ya?
1: Inaya. Murah inaya.
0: Oh, nanti tinggi.
1: Nanti ya, ya nitiah ke niang inaya, pemakai segi bagas, gemuk. Gemuk ni nanya aku ya. Ini aku kumai sedak ya, baka niang inaya sekali, bagas makai. Muas dua ya niang inaya, segi kak sebaka mayah pala ya saruk ngau sedua ya inaya. Nama kangau ya yen, tayang nama kangau niang inaya, yan. Aki ya kekadaan sili lu meda nama ya saruk nama ya saruk deh nama indah yang tadi di kengau yan
0: sebakau kamal
1: asai kengau ni yang indah ya ya hari sirin pira ya murih amat kena ya
0: betul state sekali
1: ni nak orang ke bakal sedak kebukainya tadi menjadi indah ya tadi nang tak asai kemudah indah ya nama muda kemau impu
0: nanti lengau nanti mantap kebamua ya dia kan ni
1: ya meh lepas dia nang tak sama sekali
0: sama sekali. Akhirnya Syiran Pira ke pagi tu lanjut langkah ke pagi tu. Nanti ya Kuyanil mayu hagi ya ngambil inaya bakal mua. Mua ya nang ngambil inaya ke pagi tu hanya hari lanjut langkah Anna Peter ke pagi tu nanti mua ya Kuya bakal sepiak bisik orang ngumbai tadi bakal sepiak apa ya ke tak bisik ngumbai.

0: kira ke namanya tadi Muria ke Inaya ko yang tadi Sam.
1: Ya. Nanti pecakoknya tadi Muria apa ya tadi tuan pu dah ada anak pita tersubah dan
0: ya sikit pejakau
1: sikit pejakau mana amat ngelayan kita ngelala magang kita itu ni
0: ngelala leban suah ni ngel kita
1: ya 24 jam ni ngel ke YFM ku ya
0: ok nangkan kenya tu bisi hari perlu ini yang tu Sam berkongsi ke pasal hidup yang muriah apa ya bertahun 1964 sebab yang ngelala apa ya udah ngelala apa ya muka kedai bar rumah panjai tahun 1999 yang lengkap ke pengawal perintah lalu muka kedai ngawal company company meh sebagai company company dealer operator dalam dalam tahun 2017 kedainya dijual dengan gaya lalu ni meh merangsang kira ke muriah apa ya meh kaya tadi
1: Murih Kapaya.
0: Murih Kapaya segi tau kabar sukut pengawal bisnes. Nampung pengawal apa ya ke berbisnes.
1: Orang bisi nau kia punya tadi nah ni.
0: Nau kia.
1: Untak bisnes.
0: Ti nadai untak bisnes Sam tau kan nadai penau ba pengawal bisnesnya tadi. Bekeni-bekeni pa orang nyerah ke kita bisnesnya, bisnesnya nak bansang. Kira ke bisnes mindednya ya. Di Murih ke area apa ya.
1: Dan tu mujur punya tadi. Lapan nanti kita ada untuk bisnes tadi nama tu pengiruh kita kurang tadi ni ya
0: lapan kita yang nak rindu
1: nak rindu
0: nak pengawal ke kenya nanti di rindu ke pengawal music yang diknya tadi megai pengawal dagang kira ke nak jadi meh namanya tadi pengawal bisnes kita ni
1: okey ya meh komen bala peninggal kita ke pagi tu ni Neil macam-macam ke bisi muri apa bisi nya muri hindai bisi nya dua-dua tadi
0: ya bisi nak kini muri aki ngoi ni ni sam dipada de
1: bisi ni bisi au nang bisi ucu ya muri ke ini tadi nama tu pejako te ke kenyam tadi ba tubuh tadi maka baga pandai murai te ke kenyam tadi bisi ni
0: hari buat dah
1: hari pu
0: bupuri aga pu bak kena
1: geletang burus bisi
0: ngerembai
1: bisi ana mato nade buah nama nade buah mentar ini
0: nade buah tetengah
1: ana mato nade buah meh
0: buat di pias buat tebal ne
1: bisi bu mata bisi bu mulut bisi sigi bisi muri ya
0: sigi bupuri hari apa indai
1: bisi muri hakini ini menyata de kelimpah hari ke muri apa indai menyata de ne
0: sigi ngambi nya meh paling jawah ya pan hari akini bapak ko ndak dia tu jawah hari bakal lebih hari akini
1: sigi pulai kita mangah te ke kenyal menyata de ne okey jadi terima kasih meh ke komen bala peninggal kita ne Neil ya segi nomor tu mai kita topik ke 2 pagi wahai nanti hari 1 nyentuk kali 5 macam-macam topik ke berkawal ngau penghidup kita besari-sari punya mari bukai lah mai topik ke bukai
0: badut dia nampak nyamuk dia tau. Okay. Terima kasih meh. Guys semua peninggal kau dah komen, kau peninggal kau dah ninggal ke gerak pagi hari 6 pagi tadi.
1: Okey, bertemu baru bawa ke bukai peninggal, harap ke lantang berjalan ke pengawal pagi tu. Terima kasih mendiang ke YFM terus segulai sejalai ngau YFM.
0: Bye bye.

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada apa nama program-program advokasi ya untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Okay, Rosa featuring MK Click. Sinaran bawah kita 9.23 minit pagi kini tu. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Meladi kepada semua peringat sebuah FM. Dan untuk pertemuan kita untuk hari tu, Isnin 17 Ogos 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, di talian kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Kita bersama dengan Cik Fairul. Selamat pagi, Cik Fairul.
1: Hello, selamat pagi, DJ.
0: Apa khabar itu? Okay.
1: Sehat, Alhamdulillah, DJ.
0: Ya, halo. Lagi, ya. Tengok ingat ke perbualan terduak sebelum tu? Sehat, bro.
1: Okay.
0: Oh, sekejap lah. Untuk tinjauan cuaca pagi itu, bro. Silakan.
1: Yeah. Okay, terima kasih, DJ.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, keadaan berjerebu. Manakala pada sebelah petang, dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam pula, dijangkakan keadaan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya sehingga 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih. Selamat tugas, Cik Fairul.
1: Okey, sama-sama, DJ.
0: Ya, terima kasih. Cik Fairul, baru saja bersama dengan kita menerusi tinjauan cuaca untuk pagi itu dan berdasarkan kepada tinjauan cuaca itu tadi. Ya, sila rancang apa jua aktiviti yang kita mau lakukan, apa yang kita mau pula hari itu, ya. Terutama yang pergi apa nama tu, kebun sawit ke, pergi site ke, apa semua, tenang. Ya, tempat kita mencari rezeki, kata orang dek, untuk menjaga bini anak kita, ya, semua tu. Oh, hati-hati, okay. Dengan cuaca yang siap menentu, banyak minum air, okay. Dan kepada yang memandu, kita sila pastikan jarak kenderaan anda dengan kereta ataupun kenderaan di depan kita. Jangan mengekori terlalu rapat, okay.

0: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh Negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.
1: Ya, sama-sama kita elakkan pembakaran terbuka. Baik, untuk bacaan indeks pencemaran udara untuk itu ya, setakat dah pukul 9 pagi itu tadi, di Limbang 66, ILP Miri 74, di Miri 81, Sabalaju 88, Bintulu 81 ya. Manakala di Mukah setakat pukul 9 pagi itu tadi mencatatkan bacaan 73, Kapit 54, Sibu 84, Sarike 90 dan Seri Aman 94 ya. Dan kita harapkan panama tu, bacaan tu makin menurun lah untuk itu ya. Jadi masih dalam panama tu paras sederhana, okay, dalam kategori panama tu hijau lah kata orang dia nak. Bunyi dah kuning tu barunya dah dalam kategori tidak sihat ya. Jadi pesanan kita untuk golongan yang berisiko seperti orang tua, kanak-kanak, jangan dimbak lah, jangan dimbak keluar selalu lah dari rumah lah, sebab cuaca asyik menentu tu, okay, dengan cerebu nyagik ya. Dapat sila pakai face mask lah ataupun pelitup muka untuk melindungi lah daripada kita tu apa nama tersedut banyak gilak juga bu kata orang tu. Okey, kita pun faham juga lah kini tu negara jiran kita, okey, memang sedaknya memulah apa nama tu untuk pertanian semua tadi. Jadi yalah, pembakaran hutan dia untuk tujuan pertanian sekaligus menyebabkan jerebu tu berlaku. Baik, 9.33 minit pagi. Okey, dari berita jerebu tadi kita terus kepada apa nama tu berita sukma di Selangor untuk tahun 2026. Kerudukan pingat setakat tu ya, dia nak kongsikan di tangga top 5 lah setakat tu. Sarawak di tangga kelima dengan jumlah pengutang pingat 21. Tangga keempat setakat tu lah, untuk belum rasmi tu sebenarnya, 24. Johor di tangga keempat, 24 pingat. Tanggal yang ketiga, wilayah persekutuan 23 pingat. Di tempat kedua, Terengganu 31 pingat ya. Okey, dan di tanggal pertama setakat tu Selangor. Okey. Dengan Bukit Tenaga tu pungutan pingat emas setidaknya walaupunnya 28 pingat dikumpul ke Selangor, tapi emas setakat tu Selangor dapat 11, Terengganu 10, Wilayah Persekutuan 7, sama juga Johor 7 dan Sarawak setakat tu 6 pingat emas.

0: Awak yakin ke? Nak dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Jangan lupa dengarkan ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda. Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: mencegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
0: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriada. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

0: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Pendengar Simbo FM yang berbahagia.

0: Ini adalah salah seorang daripada pemimpin yang terkemuka. Seorang pemimpin yang amat hebat. Bukan sahaja pemimpin yang boleh menjadi, kalau kita katakan pemimpin yang dalam bidang leadershipnya hebat, tetapi At-Tufail ini adalah pemimpin yang mahir dalam segenap aspek, antaranya adalah berpuisi, bersyair. Ini adalah seorang yang hebat dalam bersyair. Dan juga At-Tufail ini sebelum memeluk agama Islam, dia adalah seorang yang suka bersedekah. Menyatuk dapur di rumahnya, si pernah si berasap, si pernah diangkat daripada dapur periuknya. Periuknya si pernah diangkat daripada dapurnya, kerananya adalah seorang yang suka memberi, suka memberikan makanan kepada mereka yang ia memerlukan. Bahkannya adalah seorang yang pintar, seorang yang cerdas, dan juga seorang penyair yang seni perasaannya, mempunyai perasaan yang amat halus, jelas dan indah perkataannya. Jadi kita boleh gambarkan bahawa At-Tufail ibn Amr ad-Daws itu adalah salah seorang pemimpin yang berkaliber, seorang pemimpin yang cukup package-nya, seorang pemimpin yang amat hebat. Nak diceritakan, ketika pergolakan antara kafir Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tufail meninggalkan kampungnya dan menuju ke Mekah. Dalam saat yang tadi Rasulullah tengah menyeru, tengah berdakwah kepada kafir Quraisy, dan At-Tufail pun pergi ke Mekah. Dengan tujuan nanti perginya adalah urusan lain, tiada kaitan pun dengan Rasulullah SAW dan juga kafir Quraisy, tetapi dia telah terperangkap di antara pergolakan tersebut. Lalu ketika ketibaannya tadi, maka disambut oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, sebab si Datuk memang seorang dari kalangan orang-orang yang suka meraikan tetamu. Maka si Datuk berpesan, jangan kita dengar padipadah oleh orang yang bernama Muhammadnya, sebab kata-katanya ibarat sihir yang boleh memisahkan ahli keluarga. Kata-katanya boleh memisahkan suami isteri, memisahkan anak dengan ibu, dengan ayah dan sebagainya. Maka baik-baik kita. Maka suatu ketika At-Tufail telah berhasrat untuk melakukan tawaf dan berdoa kepada Tuhannya ketika itu, berhala lah. Ketika tawaf tadi, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka apa yang dia buat, dia telah menutup telinganya dengan kapas. Lucu juga bila kita dengar nak. Hanya nutup telinganya dengan kapas dengan harapan supaya nasib mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi takdir Allah SWT dipendekkan cerita. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sembahyang menyebabkannya rasa pelik, dia rasa hairan. Kena aku nanggar macam apa yang dibuat oleh Muhammad tu. Tenang je hatinya. Sebabnya orang yang seni perasaannya halus, orang yang seni, maka ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tadi, walaupun telinga dia ditutup dengan kapas, tetapinya masih mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW telah diikut oleh At-Tufail tu, tertariknya melihat Nabi Muhammad SAW sampai ke rumah Nabi yang ikut. Yang ikut sampailah ke rumah Nabi, lalu dia nanya dengan Nabi, kitab tu siapa sebenarnya? Menyebabkan rasanya tertarik hatinya. Seni perasaannya tadi, kan, yang seorang penyair yang dengar ayat-ayat Al-Quran yang indah tadi, menyebabkan tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW telah membacakan kepadanya surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq. Lalu apa yang dibuat oleh At-Tufail ibn Amr at-Tawsi tadi? Si panjang cerita, dia terus berjabat, berbaiah dengan Nabi Muhammad SAW, bersalam dengan Nabi Muhammad SAW, menyemadah apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Taala. Banyak kisahnya, banyak yang boleh kita nak ceritakan kelak, akan datang insya-Allah, mudah-mudahan ada rezeki. Tapi nak katakan bahawa At-Tufail tu adalah salah seorang sahabat yang mudah memeluk agama Islam setelah mendengar Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk membaca Al-Quran, mudah-mudahan bukan sahaja kepada hati kita timbulkan ketenteraman, kepada orang lain juga menimbulkan ketenangan insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan Rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. 8 negara mengecam keputusan Israel menolak pelan hala tuju bagi melengkapkan pelaksanaan rancangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menamatkan konflik di Gaza. Kesemua negara tersebut menyifatkan tindakan rejim Zionis menjejaskan usaha mencapai keamanan berkekalan. Dalam kenyataan bersama, Menteri Luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu mengecam penolakan Israel terhadap pelan berkenaan termasuk pendirian Tel Aviv yang menolak penubuhan negara Palestin. Ia juga dilihat sebagai penolakan secara langsung terhadap pelan komprehensif Trump untuk menamatkan konflik Gaza yang disahkan menerusi resolusi 2803 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Hamas dalam hal itu menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika untuk memaksa rejim Zionis Israel untuk menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan dan negara pengantara agar memastikan Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata. Ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan dan pencerobohan. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan setiausaha pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Latihan berlangsung selama 11 hari itu merupakan acara rutin musim panas bagi Angkatan Tentera Korea Selatan dan Amerika. Ia sebagai persiapan kedua-dua negara menghadapi sebarang ancaman daripada Korea Utara yang memiliki senjata nuklear. Dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis, Greece. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Aratopis memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Peristria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Pasukan keselamatan turut ditempatkan di lokasi kebakaran bagi membantu penduduk dan pengunjung berpindah. Hampir 200 anggota bomba turut dikerah mengawal kebakaran melibatkan jentera, pesawat dan helikopter. Lebih 200,000 pengguna di Hawaii terputus bekalan elektrik selepas taufan Lala membadai kepulauan tersebut. Gubernur Josh Green memaklumkan Pulau Oahu antara yang paling terjejas susulan memiliki penduduk paling ramai. Usaha membaiki kerosakan berdepan cabaran akibat taufan berkenaan. Sekurang-kurangnya 100 rumah dilaporkan mengalami kerosakan akibat ribut berkenaan. Jabatan Pengangkutan Hawaii dalam pada itu memaklumkan semua lapangan terbang telah dibuka semula, namun pengguna dinasihat untuk menyemak semula jadual penerbangan masing-masing. 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di jajar God Barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosakkan 5 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Di Madrid, seorang anggota tentera terkorban dalam operasi memadam kebakaran hutan di Aragon selepas kenderaan yang dinaikinya terbalik. Insiden berkenaan mendapat perhatian Presiden Wilayah Aragon, Jose Escon, dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Cuaca panas ekstrim di Spanyol mencetuskan kebakaran hutan memaksa kerajaan mengerahkan pasukan keselamatan termasuk bantuan dari Perancis bagi membantu operasi pemadaman. Operasi pemadaman berdepan kesukaran susulan angin kencang dan suhu tinggi melampau. Kebakaran kini merentasi kawasan seluas 16,600 hektar. Sementara itu, di Brazil, sebuah bas terjunam di kawasan pergudangan yang curam berhampiran bandar Petropolis utara Rio de Janeiro mengorbankan 10 orang penumpang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ayuh, kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Baik, jam kita 10.49 minit pagi kini tu. Pada anda yang memandu, kita harapkan pemanduan anda selamat ya. Semoga selamat tiba ke destinasi yang ditetapkan. Patuhi segala peraturan jalan raya ataupun lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Di jalan menuju ke apa nama tu jalan Li Kai Ching je. Oh, kita tengah mula jalan je. Baik, untuk perkongsian kita bersama berkenaan dengan program Sarawakku Sayang 2026 tu di bahagian Mokah, yang mana program Sarawakku Sayang yang terakhir lah untuk kita di Sarawak Tengah situ ya. Sebelum program tu kelak akan diadakan makin nak kata-kata sikit lah, sampai ke Kuching Nun. Tapi untuk di bahagian zon tengah kita di area Sibu situ, di Mokah tu, okay, yang mana akan diadakan bermula 28 hingga 30 Ogos untuk tahun tu lah, untuk tahun 2026. Tempatnya di dataran Pehin Setiaraja di Mokah. Dan kita wawarkan kepada orang ramai untuk sama-sama hadir untuk memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Mokah. Dan tu juga membawakan kepada semua orang ya, orang ramai

berlangsung. Jadi antara sukan yang dipertandingkan untuk termasuk straight soccer, 3-3 lepas ia ada Sarawak Aku Sayang Fun Walk sejauh 3 km dan juga Fun Walk Kostum. Lepas ia kita ada Suka Rakyat diikuti dengan pertandingan tarik tali dan lumba saloi lukut. Oh, siapa-siapa belum pernah nanggar lomba tu, boleh datang. Okey, ke program Sarawak Aku Sayang. Hujung bulan tu kelah. Okey, lomba saloi lukut. Lepas tu ada pertandingan lain seperti wall climbing juga turut diadakan. Jadi memang meriah. Memang banyak pengisian aktiviti. Okey, sambil-sambil kita boleh juga apa nama tu, beramah mesra dengan pelbagai agensi yang mengambil bahagian ya. Boleh dapatkan apa-apa info lah di booth-booth yang disediakan, macam-macam ada di Siak lah. Dan difahamkan juga okey, Jola Rahmah pun ada diadakan. Jadi jangan lupa untuk hujung bulan tu sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Aku Sayang di Muka untuk tahun 2026.

0: Ayu, kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
0: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah, penghidap penyakit sistem pernafasan, penghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau, anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Baik, sebagai pandu muslim dan juga muslimah sekalian, disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu. Isnin 17 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu untuk zuhur 4 merangkumi igan, oyak belingian, mukah, dalat sibu, kenamik kapit dan juga song. Zuhur 12.39 tengah hari, asar pukul 3.55 petang. Maghrib pukul 6.44 petang, isyak pukul 7.55 malam dan subuh 5.21 esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu zuhur 5, merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.41 tengah hari, asar pukul 3.58 petang. Maghrib pukul 6.45 petang, isyak pukul 7.56 malam dan subuh 5.23 esok pagi. Dan waktu solat fardu untuk zon 6, yang mananya merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Serata Roban dan juga Debak. Zuhur 12.41 tengah hari, asar pukul 3.58 petang. Maghrib pukul 6.45 petang, isyak pukul 7.56 malam dan subuh 5.24 esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat dari kami di Sibu FM buat muslimin dan juga muslimat sekalian di mana jua anda berada. Baik, dan dia juga nak kongsikan berkenaan dengan bacaan indeks pencemaran udara yang terkini untuk hari itu. Kita bermula dari Limbang. Pada pukul 11 pagi tu tadi, beberapa minit sebelum tu dah pun dikemas kini ataupun update lah kata orang tu. Di Limbang 66, ALP Miri 75. Di Miri 80, sama laju 84. Bintulu 76. Mukah 67. Di Kapit 53. Sibu 77 Sarike 85 dan Seri Aman 90. Ya, semuanya berada di paras sederhana. Baik, selamat pagi. Kita ucapkan juga kepada anda di mana juga anda berada untuk pagi itu. Mungkin ada yang dah dalam kereta ke, mau dari rumah mau ke sekolah ke untuk ambil anak-anak sekolah tu. Ataupun mau standby awal lah. Okay. Hati-hati dalam pemanduan anda semua. Dan selamat pagi, kita ucapkan juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik untuk pagi itu. Selamat pagi kepada Bola Pengerinduk di Batu Nia. Okay. Rakan-rakan lain baiknya berada di Permai Jaya kah, Tambah Tungku kah, di Miri Nun, ya, di Bintulu, geng-geng sedar di Selangau kah, Belah Tatau saja. Okay, ke Sibu situ, Kenawit, Macan, Julau, apa khabar kita orang, ya. Belah-belah jalan lasik saja, nombor berita kita ada, weh. Berapa harga sawit dia saat itu, ni. Bagi juga rakan-rakan yang berada di Serike dan yang berdekatan ataupun samalah dengan kami orang di Sibu situ, ya, di Dago, di Tanjung Manis, ya, banyak je lah. Apapun yang terbaik untuk anda semua. Baik, sebuah lagu untuk hiburan kita untuk pagi itu. Buat lebih bahan daripada Ego Anthony.
1: Langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Dan seterusnya, SARA diteruskan di sebalik cabaran ekonomi global. Ini menurut Menteri Kewangan 2. Dan program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah ataupun SARA dikekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027 meskipun berdepan dengan persekitaran ekonomi global yang mencabar. Kata Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, beliau berkata kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang iaitu peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan. Ini demi meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya golongan yang memerlukan. Dan menurut beliau, usaha ini berkesan untuk menolong mereka yang mungkin kemampuannya tidak cukup bagi mendapati kos sara hidup. Jadi inilah antara keutamaan yang kita ada menurutnya. Dan dari segi bagaimana kerajaan mengawal perbelanjaan adalah satu perkara penting menerusi pelaksanaan subsidi bersasar bagi meningkatkan ruang program yang lebih berkesan untuk rakyat dan usahawan tempatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau pelaksanaan program SARA di salah sebuah pasaraya di Tawau. Amir Hamzah berkata program SARA berkenaan terbukti berkesan memandangkan peruntukan keseluruhan bagi SARA dan sumbangan tunai rahmah ataupun STR pada tahun ini mencecah 15 bilion. Dan hampir 9 juta penerima SARA dengan 99% memanfaatkannya. Sekaligus membuktikan program ini benar-benar sampai kepada golongan sasar di peringkat akar umbi. Sementara itu, beliau berkata ekonomi Malaysia kekal berada pada landasan pertumbuhan yang kukuh biarpun berdepan ketidaktentuan situasi geopolitik dan ekonomi global. Menurut beliau, ketahanan ekonomi negara didorong oleh penerimaan baik terhadap produk ekspor tempatan serta kestabilan enjin ekonomi domestik. Ini menerusi perbelanjaan pengguna dan kemasukan pelaburan yang kekal berdaya saing. Dan keadaan ini menurut beliau menyokong pertumbuhan ekonomi dengan kadar pengangguran kekal rendah di bawah 3% selain kadar inflasi terkawal pada 1.9% menerusi inisiatif pelan tindakan yang berkesan. Amir Hamzah juga berkata pelaksanaan kerangka ekonomi madani terbukti berjaya memangkinkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK secara berterusan. Dan beliau juga turut memaklumkan juga program SARA terbukti berkesan memandangkan peruntukan keseluruhan bagi SARA dan sumbangan tunai rahmah ataupun STR pada tahun itu katanya mencecah 15 bilion. Okey, itu antara perkongsian menerusi akhbar tempatan kita untuk hari itu.

0: Ayuh, kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Baik, tepat jam 12. Tengah nanti kita akan dengarkan berita dari YFM Kuching. Dan rakan penyampai dari Perkhidmatan Iban dari YFM Sibu akan mengambil alih siaran hingga ke 3 petang menerusi gelar tengah hari. Anda akan bersama dengan DJ Nana kita. Okey, Nana dia sudah putarkan beberapa lagu untuk hiburan untuk pagi itu ya.
2: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah. Bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya?
2: Selepas tengah hari dia tu kita bergulang kaku Imelda Jondi bab berita tengah hari hari 1/17/2008-2026. Bakal ketua dia tu patut ulia berubah nitiah ke guna ngau ubah tinyadi. Dikena nentu ke sidak semampai relevan serta ulia nangku pemau ke dudi ari ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tok Openg madah ke pemau kemaya ari tu berguna ke bala ketuai sedia ngubah cara sidak berpikir. Pengelaniak nyadi ketuai patut dikemansang balalau ke tiga perkara. Penuai runding strategik, ulia dikarap serta ngembuan gaya pendiau ke inklusif. Tok seriris bendau ngau tinjau menua tok ke terang di pedak serta benung niti pelasa ti betul dalam bidang innovation ngau pemeruan. Ia maksud ke jaku tok lebuh ia ke berjadi pengawal nung lancau ke Institut Bala Ketuai Contemporary ICL ngau PCCL Alumni Homecoming Dinner di Kuching. Indonesia udah cakap hagi jalai ke operasi mutau ke penusah kampung ngau tanah hangus bak menuanya ngana pengawak ti ngerara api ari darat ngau langit. Konsul General Republik Indonesia di Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli madah ke Raban Sidang Mega kerana dekanerus ke communication. Pengawak berkongsi ke penerang ngau kawa kerjasama dalam kanan menua adab kita nengah sempekat ASEAN ti berkawa ngau penusah sebun asap ke meraka antara menua. Menuanya baga deka bersawup mulai ke pemersi angin serta nentu ke pengawak ninting ari orang Sarawak ngau kanang menua ti berkelingi tak pulai bakar selama. Atua tika dipejalai ke ianya nyengkaum nambah ke pengawak matau nyedia ke jakut tangkan, nerit ke atur undang-undang serta jampat agi nganjung raban pengerara api ngagendur ke BC Angus. Sosial ekonomi rakyat di Sarawak patut dikemansang ke ngena cara tianda nempayak ke pengawak nyaga pemersi rampak menua. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua, Datuk Len Talib Saleh madah ke rakyat nabisi tanggung pengawak ke cukup berguna. Ianya nentu ke pengeraja asal tang kelebih hagi air semampai dijaga belama kelimpah hari tinyeliah ke pengawak titau ngerusak ke rampak menua bakar pengawak nunu. Atur ti bakar tu ulih nentu ke buah pemansang sama ulih diasai ke semua rakyat. Ia maksud ke jakut tu lebuh ia ke berjadi program outreach santuni komuniti poskom renggat bagi menua muka ke diatur badewan masyarakat belawai. Bak pengerami lumak gomain Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2026 kontijen Sarawak naka pukul 10 pagi tadi udah boleh 6 itimido mas 4 pirak ngau 11 engkeraju. Tunggu juang ke kontijen Sarawak dia tu, bak penuduk tik kelima. Bak lumak ngomayan tu, Sarawak boleh 7 itimido hari pekit taekwondo. Ianya 4 itim emas, siti pirak, ngau 2 engkeraju. Berbak ngonya, Sarawak boleh 7 itimido hari pekit olahraga, ti ditangkan kedua itimido ke ulih sida ari lumbak besika ba jalan besai ngau dua itimido ari pekit pencak silat. Kelimpah rinya pekit judo, volleyball ngau gym rama sama merik siti mido ke menua tu. Angin di Sarawak nakak pukul 10 pagi tadi diriput ke Belinsu Bersih. Kalai semua kanda menua ngerikut ketikas pengamah angin tau ke IPU ke Jelan. Nitiah ke sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS Rampak Menua, serian ngerikut ke baca IPU 95, lalu ditangkan ke Semarahan, tingrikut ke IPU 89, Kuching 86, lalu Seri Aman ngerikut ke IPU 81. Kana menua ke Bukai ngerikut ke IPU antara 55 ngagai 75. Nyanaka berita tengah hari hari YFM Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Selamat tengah hari peningat, dia tu kata bergulai dengan pengelola program kami, hari YFM Sibu, bak awak ngelah tengah hari.

Ya, selamat tengah hari ke semua balap dengan kita ya, bertemu baru kita bawa ngelah tengah hari hari YFM si bulan aku nana sereto hari jam dia tu nyentuh kangge pukul 3 lemai. Ya, 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Kalau kita ingin natai ke rintai program kita yang ungkup ke sereto 17.08 tahun 2026. Apakah selama bawa dia tu kita boleh dalam bawa ngelah tengah hari. Nanti ya, pukul 12 tengah lagi Nur kita boleh ngop ngari kami Lucia Thomas Kasa dalam program Randau Temuai. Lalu ditangkan ngau Abu Harun Yarba Baru. Udahnya lagi ya, pukul 1 boleh kita dalam program Squad Trio. Lalu habis Squad Trio dia kita rekap boleh ngop ngari kami di Kapit dalam Sada Tengah Sarawak. Pukul 2 bakal selama megah dia bola peningkat kita ke Rindu Gulai dalam program Pendiau Penghidup Aku. Ya, Lucia Thomas Kasau di kabulan kita ya. Pukul 2 lagi dalam program Pendiau Penghidup Aku. Lalu ditangkan ke program Secangkir Kopi. Pukul 3 bakal selama dia kita dekat pula dalam rentang oleh hari-hari YFM di Kujer. Yang tadi itu sama program kita ungkap ke hari itu bola peningkat hari 1, 17.08 tahun 2026. Ya, kena ngepun ke ngelah tengah hari kita ke sekali itu dulu kita berperindang ya. Setiap lagu ke dipilih aku kena merindang kita ya ke tengah hari itu. Nah, nama kita yang nak ninggal lagu itu ya. Setiap lagu hari Joni Aman, Nengkada Bulan.

Oke, neng kadah bulan hari Joni aman kena menuju nang balap dengan kita ya, bawa ngelat hari kita ke Sarito 17 hari bulan 8 tahun 2026 17 minit megah lepas pukul 12 tengah hari. Oke, kita ngena tak pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu ditujuk ngagai bala kapal belayan di Rasau Batu Lapan Uya nang amapai nang atadak nang ngemeh nangga buan, nangga ensilai, batampoi, nangga yuang, bala demiri, kebablayan di kapit, macan, sibu, julau, serta semua kebablayan kena lah dirintai di tu. Jadi pesan tu madah ke ex tu rumah usup anak Greenang atau kapai doli udah nadai kena 15 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Babalamayuah kena ke malam tu 17 hari bulan 8 tahun 2026 baru rumah lantai yang anak menggoang. Rumah lantai yang anak menggoang di Nangas Kruah Sungai Puai Kenawit. Jadi ni yang ekstra rumah usaha anak Greenan atau Kapedoli itu dekat di kubur Bak Pendam Nirvana Sibu. Kena kari 2, 18 hari bulan 8 tahun 2026. Nganyak tadi ngarap ke semua kapal belayan kengelalan yang ekstra rumah usaha anak Greenan atau Kapedoli. Kita uleh ngenatai ke diri ngau ngesah penusah tu laban yang tu dekat di Hindu Babala Mayuah kena ke malam tu 17 hari bulan 8 tahun 2026 baru melanti yang ada megong di Nangas Keruah Sungai Poi Kenawit. Lalu yang dekat di Anjong ngagai penam di Vana Sibu kena ke Sari Pegila hari 2 18 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi sebarang penerang ke Siliak dia kita tahu bertelefon ngagai anaknya hanya doli anak usup balumur 014-368-9819 atau ke poli anak usup balumur 013-824-2563. Okey, jadi pesan Siti itu ditujukan ke semua kapal belayan di Miri, Roban, Seratua, Serikai, Brunei. Betul yang limbang Gaudi Kuching, lalu kapal belayan ke Ngelala Thomas, anak Francis Lebuang atau kapal Augustin. Jadi pesan tu madah ke Thomas anak Francis Lebuang tak ke apa Agustin sudah nadai kena ke 16 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang tu dekat di Intu tak ke di Sengai ba lot 3820 fasa 2C sengkang 6A sengkang 1 Jalai Maigol Desa Senadian Amiri. Lalu ni yang tu dekat di Sungai kena ke di Sungai Bala Mayuah kena ke 18 hari bulan 8 tahun 2026 lalu dekat di Anjuang ke Penam kena ke pagi 19 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi sebarang penerang ke Siliak dia kita tahu telefon gagal anak ya yang Augustine Cilan anak Thomas balumur 014-893-0239 atau ke 017-737-8529. Jadi sekali lagi nanduk pesan tu baru jadi pesan tu madah ke Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Agustin sudah nadai kena ke 16 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni untuk dekat di Intu Babala Mayuah kena ke malam 18 hari bulan 8 tahun 2026 ba lot 3820 phase 2C sengkang 6A sengkang 1 Jalai Maigol Desa Senadian Miri. Lalu ni ya dekat di Anjong kena ke pagi hari 3, 19 hari bulan 8 tahun 2026. Banyak tadi ngarap ke semua kapal melayan yang Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Agustin tadi boleh ngantai ke diri ngau ngesah penusah tu ya. Lalu pesan kita ke penudi tu inya pesan ngetas ulit yang siah anak jab ke Inai Bintang. Jadi pengawal-pengawal ulit dekat diatur kena ke hari 6 22 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu pengawal ngetas ulit dekat diatur pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026 Bak Melatai 1 Jalan Seliriak. Jadi pesan tu ditujukan ke semua kapal pelayan di Sekayu Aigat, Sekayu Aibali ya. Tiau Ile, Tiau Ulu, kapal belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Brunei, Sibu, Suang, Ngau Kapit. Dan semua kapal belayan kena ulih di Tesau. Di tu ke ngelalan yang siah anak jab tak ke Inai Bintang ya.
Jadi kita semua dipinta datang ngagai melatai satu jalai seliri kapit ngau pengawak ngetah suliat niang siah najab tau ke inai bintang. Jadi ya sebarang penerang kesili apakah ngau pengawak tu dia kita tau telefon ngagawi ni lu doang anak angkul nomor 011-218-9698 tau ke rimi nyuli yang anak angkul nomor 017-896-2092 tau ke panjang anak angkul nomor 019-78-78-125 atau ketingang anak angkol balumur 0172094429. Okey, ya tadi antara pesan yang bisa diterima kami, jadi ngarap ke semua kita ada pesan tadi bisa ini nggak pesan, lalu lihat ngenatai ketika ngesah pengawal ke disebutku tadi ya. Ya tadi pesan pemati tahu ke pesan ngetasul ya. Okey, 23 minit lepas pukul 12.30 hari, 12.30 lagi indoor kumai kita gula yang pengari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Pendiau Penghidup. Salah. Rendah utamua. Ya kini ke Pendiau Penghidup aku ni ya. Apa jam 4? Sudah akan ngabih kejam. Okey, berperinan dulu kita. Setiap lagu kena dia pilih aku kena merindang. Bala peningat kita. Setiap lagu hari. Celah Julia. Udah terkesai.

0: Okey, pendengar Dato' Data Indur, kita bergulai dalam program Randau Temuai, bertemu baru kita ke tengah hari itu. Dalam program kita ke dikeluar ke kami hari YFM Sibu ya Nur, kita dekat berkongsi ke mayu macam program pemegang perkara ke pemadu baru lebih lagi berkawan dengan pengawak ke bisi dekat diatur buat menua kita di Sibu di tu ya. Jadi ke tengah hari tu nanti kita ke bisi mendak live Facebook kita dia aku dekat mic kita mendiang kerana aku boleh ngau empat ikut temuai kita Nur dekat ngelansak ngau nenek berkawal ngau program kerikumai BCA Borneo Cultural Festival atang sida 4 tu lagi dekat negok berkawal ngau Borneo Dayak Cultural Festival ya ungkup kita Dayak. Jadi ke dia tu kita ngelalu ke temuai kita ya ke terubah dia tu nanti kita bisa mendapat live Facebook kita ianya Konselor Agustin Marikan merai selamat tengah hari ngagai nuan tu Konselor.
1: Oh merai selamat tengah hari mega ngagai nuan.
0: Oh tentu ya berita tu mana nah.
1: Oh pihak meh. Sigi mai berita mana tengah hari tu ketuk. Nama dia sama meda. Senyum-senyum dia ni pun meda. Pian senyum pemaham meh.
0: Ya, bisa dipandang ke kita, bala gambar temuan kita ba Facebook. Apa yang mengak kita bisa Konselor Sami ngelamai selamat tengah hari Konselor. Selamat tengah hari. Au gerai mengak sareton ya. Au.
2: Au gerai.
0: Okey. Udahnya kita bisa Madam Angeline, kita nyuyang ke dulu kamera kita. Ngamik kita meda. Nanti Madam tu datai ke studio neng ya sike. Di kangau kami ba sibu di tu ya sike ya gelar ya ina kumeng. Mana yang berita ni?
1: Ini aku meri rasa.
0: Ini aku meri rasa. Orang kan? Aw.
1: Hari sibuk lah.
0: Hari sibuk ni. Aw. Kalau bang nanti muncul kota, lepas maya keberanau ngaya betul ngah ngoyak. Sekian ada terbuka ke dekat yang ni? Tanya, madam berkawan ngau pergi kume, miss, tak kemunyinya ratu deh. Kita pun berada Facebook kita tengah hari tu lalu ke penudi temui kita di keempat ianya kita bisa Konselor Christopher Klibit Ansar selamat tengah hari Konselor
3: selamat tengah hari temu kerai, baru kita ini
0: ya nyawa saya ke sekali setahun bertemu nuna ke program tu ya puji Tuhan terima kasih hangga kita empat ulah limpang datai boleh ngau kami bak dalam awak ngelah tengah hari lebih lagi para nau temuai ungkup sarito na. Jadi peninga kebatang utai ke dekat dikenang atau ke diteguk kami sebuat bak dalam ranau kita ke sekali tu bunyi kaku tadi bakau ngau BDCF 2026. Saya ko mandi enggak ante terubah tu aku ngawak ke Konselor Agustin Marikan tu jadi orang ke ketuai ngatur program BDCF 2026 ke tahun tu. Minta nuan tu tadi Konselor berkongsi kemaya malam BDCF tu berengkai pemega program kena sikit sudah diperambu ditusun kita semua dalam tempoh beberapa harinya pemega yang kanya bisa utai ke baru diayan dibantai ke kita ke orang ke datai.
1: Oh, okay. Terima kasih ngagai DJ Lucia ke udah meri peluang gaya kami sebelah kami empat itu banyak Konselor Sami Puan Nyilin Uci ngau Konselor Christopher Klibit Ansar kaya buka tengah hari itu banyak berkongsi ke berita pasal pengerami kat dadu ke kita ibat bulan 9 tu ilah banyak kerberi nama dalam jokor putih lah Borneo Dayak Culture Festival tang ya kebesai gaya kumbai sudah BCF artinya Borneo Culture Festival. Nama kebuah kita Dayak disebut Borneo Dayak Culture Festival tu bisik tujuh atau tak ada nah. Ianya laban kita bisik ngatur Miss BCF. Jadi kita itu tadi meri peluang okay, bangsa bala kita Dayak jauh kai nyerangkum ke orang bukai nah. Bangsa bukai nyalai lagi indai kumyang kita Puan Nyelung Cinerang ke nama teka kumbai Miss BCF nah. Nyale aku tu madah kepala kita ianya Borneo Dayak Culture Festival tu dekat di penyadi ba bulan 9 peringkat hari 3 hari bulan 9 ngagai 12 hari bulan 9 di dataran Tun Tungku Bujang di Sibu di tu. nyalai menyalai Arab kepala kita bisi datai dan bekas selama tiap-tiap tahun kita bisi pengerami bunyi dia pecah festival tu inya begulai ngau bangsa Cina bangsa Melayu Melanau ke terbagi ngau kita iban dayak kenguan menua sibu tu ditu nyalai program udah diatur kelebih lagi bala kita iban tau ke dayak inya kita bisi disebut nama tu tadi dan tiap tahun palano kita ke nama tu tadi kenopi ke nama nyebut cakor putih aku tu nina nemu aku cakor tu kenopi nya ne
2: kenopi nya
1: nah kenopi ke aku deh ya ana sele ding aja ini aku nyebut kopi nya aku ya lah au utek kena tu do ndo dua menyata deh nyalai ba bidi siap tu lagi kita bisi dia de bre orang ditagak ke 21 itu store nya tadi nah tang tu lagi konsulat sami labannya kemigai pengawak banyak tadi dia bagi aku kerja lah kami tu tadi awal lumpain rayang kenyang aku tadi jadi konsulat sami tu tadi dia tu nguasa ke pasar stol anama tu kendadu jadi dia lagi rayang ke lalu puan dan jilin uci tu tadi dia tu ketua yang ngadu ke Miss BDCF lalu nge konsulat Christopher Klibit tu tadi dia tu ngadu ke Pekit Nyumpit nyalai bisi renggat tu tadi dah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku tu megai kebesai nya ba stage kebesai aku mai kita main stage dia nah. Au nyalai ba pengalami ba main stage dia nah nya mayuh dah ada tu bisi nya belagu bisi nya ngadu ke nama tu persembahan ku dah tahu nah. Nya ari bangsa kita Dayak nya SDNU Asal Daya National Union ada sida SIDS chairman ya tau puan yang lalu cerita serkup induk Dayak Sarawak bulai ngau sida Dayak Berdayuh National Association tau ke DBNA serta mega sida UNA tau ke Orang Ulu National Association dan semua tu bulai sekali kumpai kita Iban Bala Dayak nyalai ngai jadi nyebut Iban aja dia au nyalai ya program kubat stage tadi yang dia tu kenyak tang ke utai kena red hati pelabak aku ianya malam Dayak kena 8 ribu bulan 9 au 8 ribu bulan 9 dia malam Dayak kembali kita Dayak night tadi nyalai maya kita Dayak kembali nyadai terjadi kepada kami tu tadi maya 8 ribu bulannya ialah ya 8 ribu bulan 9 tang pengerami tu tadi munyi kumada ke dulu tadi ianya kena 3 ribu bulan 9 2006 sampai 12 ribu bulan nah nyalai dan kebekal selama agak program kita datua nitiah ke dah ada setuju kepada komiti besar kalau aku siku hari bala ke ngau ngatu dia tadi nah nyalai ba malam Dayaknya kita bisi penampilan special korang aku kan Miss Pita special tu tak ke
0: panggau
1: besar dia atau tadi nyalai panggau besar tu tadi ianya di kumpai kita international stage nya lebat nyelak bisa di bantai korang ba Facebook macam-macam lah orang kena tahu kena mungkin yang ni menimbak tu dia ya. Orang boleh medak seluruh dunia letinya international stage ya betul seluruh dunia orang medaknya nah nyalai kami tahun tu bisa ngatur pengerami kenyataan persembahan sidak ya hari bala ngatur tu inya siti hari kumpai kami pertanyaannya konsulat sami orkestra bertabuah
0: Bisa orkestra
1: bertabuah nah. Orkestra bertabuah. Jadi kita ada ke bertabuah lama tu. Empat ikut ya. Gendang, bedup, tawak, keteng-teng-teng namanya. Bebelai.
0: Bebelai.
1: Teng-teng-teng aja ya. Gerumuang. Nemu aku tadi ngigak kat tempat. Ngamai
0: belah. Ngamai belah bejakol. Pada kau salah.
1: Cikgu ku aja aku kucing.
0: Ya.
1: Nyalai. Ba maya sidak ke kumai kami persembahan Dayak orkestra tanya orkestra bertabuh tu tadi sidak ya bisi 20 ikut raban jalan nah hari SMK Sibujaya nyalai kebetulan ke Cikgu Penny ngatur pengawak tu tadi nyalai aku ngai nanti cerita kalau mayu ngai kalau nak datai lagi dah ni dah cerita ke kapak kita mudah ke awnya tu si ke pemata orkestra tu ke si kau ya bertabuh bergendang nabe tawa ngajat nyata sidak ya deselit sidak ngau berpantun ngau macam main ke baru tu tadi au mainnya dia kelimpernya bisi mega ari roses butik ngau akademi ngatu persembahan pakaian baru ngena ngepan kita Dayak mainnya ialah nah au Yang lain fikir aku
3: tengok ni kalau main orang tu sil kan ada tu sil sudah tahu lagi.
1: Ambil lah tu lagi. Kat penudia ya, sebenarnya aku ngelekat ke mic tu ianya temui ke pebasa kita ke mayanya ilah Bak Dayak 9 kena 18/9/2026 ianya Datuk Seri Alexander Antaninggi Menteri Kerja Raya kita Malaysia tu. Yang lain ya mereka ditagak ke kami datai lalu kita sama bulan dengan ya meh.
0: Mayanya
1: ilah.
0: Jadi cukup mana ganti kita itu baru pa pangau besar kena tu sini untuk tadi
1: nak pangau besar.
0: Lebih
1: banyak aku tadi aku tu tadi megai ke semua jadi besar lah aku. Cina tu kemeriah gay.
0: Lagi nada ikut salah lagi konselor nuan nyelir gani bagi kebisi tinggal lagi deh.
1: Ya. Mulai kita tahu meh. Okay, terima kasih.
0: Nya ba 8/9/2026 nya ba malam bi DCF 2026. Budanya nanti kita berarti ke bakal diterang ke tanya tadi Konsila Agustin 3/9/12/9/2026 ianya BCF 2026 tu udah berengkah. Kati ke Konsila Sami bas nentang nuan kenyadi ketua ba Dayak Pavilion Toto sekali ke orang kebejuannya berengkah hari bulan kini tiap ke 3 hari bulannya kini dau ke 8 hari bulannya aja.
4: Okey, terima kasih. Jadi selamat tengah hari-hari. Jadi dia tu aku tadi nampung ranau dia ke udah dibai Kusun Agustin dia menjadi ketua BDCF tahun 2026.
1: Kau nanya benda.
4: Jadi nama ke selama kita maya BCF to kita diberi orang ke atur to 21 itik stol tahun to kita bisi 21 itik stol udahnya tadi stol to udah bagi ke kami dengan semua NGO bisi di sibu di to sila ya udah nerima dan sidaya berjual mayanya ilah. Jadi utai kakak diterang ke kumimik itu ianya tadi nama pengawak maya sidaya bastol ilah. Satu pengawak sidaya tadi berjual pemakai nguai kita iban kita daya ni pemakai dari rumah panjai maka selalu dia bantai kurang maya tahun-tahun sudah dia megak kami bisik ngatur pekit maya pastolnya ianya dua itik pekit sitiknya pekit pansuh ya ke datul sudah SIDS ketua ke Puan Angela Nuci sudah ia tadi akan ngatur pansuhnya kena lemai 5/9 tahun 2026 lalu bisik 20 itik bengkah pansuhnya kat di Hakim Sidaya yang 5/9 ya. Lalu sudah di Hakim Sidaya sempat kat dengar jemputnya dari salah datai sepik ya pihak mereka tahun ini saya kembali bisa malah sih hari hati yang datai ngau sepeknya dalam tahun itu malah baik maya ke malah ngau sepek pansuahnya dan pansuahnya tadi nak ada tak ke sengapa ya sehingga bisa air kena nujuk ya dia nak kita bisa megak pekit air tua jadi pekit air tua itu dia ke dah dia kerana ke kami seringnya bisa dua kategori. Kategori nombor satu ianya tuak beras pulut tuak selalu gagak akhir ini kita dari segi hari zaman muna to segi tuak beras pulut udahnya kita bisa pekit tuak hari buah maka buah apple tebu pandan buah naga buah rosel untuk kekenyak deh
1: buah
4: maram tau asaya tuak liak kita ada tadi nak kala kita ngatur begitu asal aku kita nguji lah
0: ya tuwek kakak hari Rozel kore
4: jadi tanya tadi si kategori yang pu
1: tuwek marah ya marah masam
4: nadai masam
0: Nya berapa ada bulan tadi?
4: Lima ada bulan.
0: Sama ngapain suaranya?
4: Sama ngapain suaranya? Lapan pergi tuai tu, nanti saya dah yaka makan bansuah, mesti ngiruk tuai.
0: Ya, kira ke bisa tambah
4: sepenyak, nah. Cale di, saya dah SIDS. Nama kita akan makan bansuah kami, maka mesti ngiruk tuai. Jadi pergi tuai tu, datul saya dah SD New, ke tuai ke cikgu Anyi. Jadi, berserimai mengajak megak, kita bisa mini stage. Pergi
5: bansuah dah sampai
4: tuai. Pergi bansuah tadi.
5: Saya
4: dah SIDS. Jadi serimai gunjak megak kita bisa minister. Minister tu kak dia buka kita start dari 3.9 gagai 12.9 tiap-tiap malam kita bisa berperindah dengan penyanyi. Kalau pihak megak kita bisa dibantai ke main asal dari SD New, SIDS, Onang atau DBNA. Kira ke street dance punya. Maka last year kita rindu buat meda orang sidak ya tarik maka street performance.
2: Orang-orang
4: singau. Lalu kita dia enggak bisa pemerintah ngau karaoke babayal lawan sidak tu sidak ke empu minister ya sidak ya ngecas orang buat karaoke nya. Jadi penerang bukai lagi enggak kita bisa tanya lagi penerang juga. Angkatnya dulu.
0: Kira ke tiap malam eh ramai apa kita ke bisik mini stage.
4: Jadi tadi dia bisik nanya ke pasal sidak yang berlabuh berjual. Sidak ia tahu berlabuh berjual lemai 3.9
5: Dalam pukul 4 yang start.
0: Dalam pukul 4 makanya.
4: Mungkin 12.00 Okey. Okey, terima kasih.
0: Ya, ya, penerang hari konselor saming lamai nya ketua ke ngatu Dayak Pavilion Store. Ini pula ngagai pengawal nyumpi tu tadi. Saya ku kita mandian ke ngasuh anuan tu konsiler Christopher nerang ngagai bala mayu ke kate ke paket tu buka ngagai sapa kate ke kategori apa yang mega prize ngocara ke masuk ba paket tu laban te tahunnya kemarin bisa kategori orang ke ngena ngepan ke marun
3: mana. Bisa
0: udah kan uji mainnya dan nyata juga
3: ngepan paling mana ya ngasumpit paling mana
0: ya tahun tu lagi bisa kini konselor
3: tahun tu bisa terbuka ya
0: terbuka ya terus
3: nah, jadi ya mari saya terima kasih ya lagi Nuan DJ bakal selama enggak dalam BCF lalu BDCF kami bisa ngaga pekit nyumpit nanti dia sebut kita dalam jokor putih yang tadi BCF blowpipe international blowpipe competition tu jadi bala kengaga tu tadi kami bisa jatuh kuasa katanya jadi penyanyi yang penemu kami tu tadi temenggung Stanley Gramu bulai ngau Dr. Adit Robinson seruai tu tadi penyanyi yang penemu kami lalu technical advisor kami tu tadi Encik Lahan Suhaili ngadu semua tanya leban pekit nyumpit international tadi ukai kita di sawat tu aja hari bau datai ke lawas tang kita mega bisi mai sidak ke bukai bukan sidak hari Kalimantan Pontianak club hari putus ibau udahnya bisi mega hari Brunei club Kelab dari Brunei dan kita bisa mega ngangau ke Bala dari Sabah. Hanya aku ngira pekit kita tahu sikit pekit ke nama kita yang tadi international.
0: Mayu hari menua luar.
3: Jadi Bala kita kena kangau tadi. Dia menua Sarawak tadi. Individu tahu datai, kelab tahu datai, persatuan tahu datai. Laban ngelamat tu tadi bisik sidak tadi siku dua jadi dia tu tadi grup tu tadi ya lalu masuk ngagai kelab kelab ngau persatuan tadi ngambil bala mayu lagi kategori kada bisik de pekit ke tanyang kata tadi bisik tujuh hitai ianya lelaki pro terbuka wanita pro terbuka dan lagi ya ketiga tadi semi pro lelaki Lalu yang keempat tadi semi pro Indo wanita, yang kelima tadi terbuka individu, yang tadi sumpit kena sumpit modern terlajak tadi tradisional Latin tadi ukai ke kena lajak ke dia tu tadi kena kena lajak ke lama subak. Adanya yang keenam tadi bull eye tu tadi berapa itu lajak oleh tamak dalam bull eye tadi. Ya kemudian kita tamak dia menang banyak. Jadi ke penudi na tadi bisi bertanding bala sida official VIP kami nganunya. Sida tu bisi kategori ga berisi kategori. Bakal tahunnya kemari bala sida konselor

0: ngena online tang laban lagi nyam si problem. Jadi dia tu walk in aja.
1: Siapa kan ngau lu
0: siapa kan ngau walk in aja. Yeah. Register start hari pukul 7:30. Pukul 8 tu yang start. Register 7:30.
1: Pagi ni.
0: Pagi walk in aja. Ngai ke lagi wis registration kesalah lagi nulis ngau kaban lebih lagi tidak kena tere jauh lagi. Bedah lah. Kasih ke tu dah. Tu walk in siapa datai dah lu tahu ngau yang umpet.
1: Au bapa hari bulan ni tadi?
0: 5 hari bulan, hari 6. Kena hari 6.
1: Okey.
0: Hari pagi sampai lemai tu.
1: Jadi bapa raya sekati di konselor?
0: Jadi bapa raya tadi bisik mata duit hari nomor 1 ngai nomor 3 mata duit ngau trupi. Udahnya hari nomor 4 ngai nomor 10. Bisik price duit ngau medal. Artinya mana yang mentu hari nomor 1 ngai nomor 10 ah. Bisungkup magang.
1: Kira kena pulai jari puang meh. Okey, nya selentang kita ke ngatur pekit nyumpit kena 5 hari bulan 9 2026 ne. Udahnya abap ngawa bukai to sige break ke dudi nai ku meh untuk tadi. Alaban labak ku nintian tahun dia Miss BDCF to site hari program kenang cukup nerima timbal hari mensia mayu ah. Apa megaknya di highlight program BDCF tiap tahun. Jadi ke tahun to kati to Madam Angeline kira-kira gain one meter dia tau.
2: Okay. Okay, selamat tengah hari DJ Lucia ngau bala konselor ke ngepit aku ke kiri ke kanan aku dan yang
1: ngimai
2: konselor
1: kata dia kita gini kumeng sikit dapit orang dah ada bala konselor
2: Agustin konselor Sami ngau konselor Klibit. Terima kasih ngagai bala barisan konselor kudeh amrik kepercayaan ngagai SIDS Sibu ke bisi ungkup ngatur pengawak atau ketanggungjawab berserimai ngau pengerami besai ke Datuk di Sibu ianya BDCF. Nyalai tadi kita sama belak dan inga pengerami itu dekat Datuk di dataran berlabu hari 3 hari bulan 9 ngagai 12 hari bulan 9 lalu pian mega mayuh aktiviti ko dah diterang oleh tiga iko konselor yang lai ku ngarap ke semua bala peninga ke bisik ninga ke tengah rito awek ke kita sama blok hari bulannya au kelebih age ba pengerami ke kak diterang ka ku tau nyalai siti pengerami ke narit ati mensia mayuh ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau dekat ditutup 23 hari bulan 8 nyalai kungan saya barang siapa kita pekit tu sigi dibuka ngagai Indodaya. Indodaya artinya Indodaya uleh, Indokayan, Indokenyah, asaya bangsa daya. Nyalai uleh ngau berpekit tu ianya mesti warga negara ketempul lah. Bak Malaysia dito. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun. Ya kage dara au sampai kalah belaki lah au tengti ya kami sigi seriously ngeciak ba JPN nanti ya udah mendaftar sama ada ya inai orang ka agi dara ka au nya mesti diciak kami dulu nyalai yuran pepekit tau nya RM50 au lalu peninggi ya sige bakal ngelamat tau 5 kaki 2 inci lalu tahun tau pekit ya tu ya dia tau borang benua dibuka lalu tutup 23 hari bulan 8 lalu bisi talent udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh kemaya talent talent sida ya bisi main asal Au, ni ko sida ya la pemanai sida ya nemu belagu ka ngajat ka asaya talent.

0: talent kena pakai penglandia, jaku iban kuma kita pakai penglandia, kena 6 hari bulan 9 ba library Sibu, SMC library ba menua Sibu. Nyalai ke final, maya tau pemilihan ya deh. Maya 6 hari bulan 9 tau semua dekat dipilih lah. Siapa ke masuk final, ianya 8 ikau. Hari semua ke diterima kami ya. Kami dekat milih ya, masuk final 8 ikau. Lalu bala ke 8 ikau tu dekat di pedak kita ba dataran Sibu. Kena 8 hari bulan 9 lah. 8 hari bulan 9 kita sama bersampai awak kari badas. Awak ngelamat tu bukan ribu orang medak mata dia. Ya laban yang open deh. Nak bakal pengerami bukai. Hanya bakal penerang pasal umur, pasal hari bulan, pasal hari. Lalu pun yang berkakukan ada pasal final tu, tahun tu lain dari yang lain. Oh. Kami agree ya, setuju ke bala pemekir tu ngena ngepan bedayu lah. Uli yang kena ngepan bedayu lah. Uli yang kena ngepan urau ulau. Uli yang kena ngepan iban. Teng, maya sida udah masuk final. Sida cabut ni ya. Sida cabut ni. Nama ngepan ke dicabut sida ya. So, contoh lah nanti induknya induk bedayu lah. Nyabut ngepan iban. Ngena ngepan iban lah ya. So, dia tahu kategori ya. Ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita dayak ke di kena maya malam final. Nyalainya ialah diterang ke lebih dalam lagi balai SIDS ke ngenuai ke tau ianya Madam Senorita Salih. Lalu ya siko orang kendur ngambil borang, kendur bertanya ngau silik ngau ranau nanti bala Indodara ke kak ngau berpikir. Aku merik lumur telefon Senorita di tau 013-806-1265 nyak telefon Senorita. Penerang tu pun bisa dalam udah diberi dalam Facebook. Lalu pun yang megak uliang ngiga Madam Claudia 019-834-6805. Nyalai dua ikut tu ngari ke Serakup. Kendo bertanya kelebih silik kendo pama kita kak ngau pekit segi mayo tanya kita macam-macam mutai lah tanya. Lalu pia mega ngena pulu yang tu aku nereng ke pasal hadiah. Aku nereng ke pasal hadiah tahun tu ya ke ngambil Miss BDCF mai pulai wang tunai 5,000 bugulai ngau crown, bungai, hamper, selempang, tau ke sash, trofi ya. Ngau bakal ngelamat tau lah, lalu bisa siji. Lalu kelemu dua, mai pulai mata weng 3,000 bergulai ngau sash, trofi, hamper, ngau siji. Lalu kelemu tiga, mai pulai wang tunai 2,000 wow. Sash, trofi, hamper, ngau siji. Lalu ke consolation hari lumu 4 ngagai lumu 8 mai pulai wang tunai RM1,000. Ya baka penerang pasal prais ngau umur ngau kemaya kepatut diatur maya pekit tu datur. Nyalai awak ke bala Indodara ke bisik ninga apa ina yakin ini nanti kita bisik aneh ucuk ke asai bisik gama ke danjung atau ngiga penama kuda disebut kunya tadi. Nyalai laban dia tu borang benuang berjalai atau ke borang udah dibuka lalu pia mega ya dekat ditutup 23 hari bulan 8 23 bulan 8 ya. Nyalainya bakal pekit Miss BDCF kedatua oleh SIDS Sibu.
1: Terima kasih yang genuan tu, Madam. Okay. Au, okay. Jadi ini udah hati bau jo ranau kita buat ngasuhatnya meh nutup ke kita Konselor Agustin. Au, pengharap hati kita ngagai program BDCF 2026. Kebenar ya game ayo teka sebut kita nemu kota. Ajam kita serekat nada ngawak ba hari-hari ke dekat datai bisa awak kita ngagang baru ke okay, lane madam.
0: Yeah,
1: ane nemu nuan gemai bala ke 8 iko kita kini kita kan nanya penemu sida ya ke deke sida nyedia ke dire ba fener eh.
0: Mm-hmm.
1: Udah kita pemilihan ila dan kurai.
0: Okey, au.
2: Ini ya saya sida kap tandiang.
1: Au saya sida kap tandiang.
0: Ya.
1: Oh, jadi ngasih nuan utuh randau kita itu konselor hari balik kita sebuat.
2: Okey, sekali lagi terima kasih kepada DJ Lucia berkata sudah memberi peluang kami sebuat ke nerang ke balik kita tentang pengarami Borneo Dayak Kecil Festival yang pengarami adat bahasa kita ke di kat punya di sibuk itu punya kepada tadi nya start 3 bulan 9 ngagai 12/9 nyalai ngarap ke bala ke bisin dengan kami ke berandau berkata itu oleh nemu mengemit nama cerita teker tersebut kami tadi tengah itu yang perkara kat dadu ke maya BTCF nyelak yang berkata tadi pergi nyumpir ke dadu ke betulai ke Konselor Christopher Clavian Nansa lalu pergi Miss BTCF tadi aku ingat ada nama kebuah kita nak nak kumeng. Orang menyebut kumeng nama nak kumeng BTCF aku sudah nyali pada aku laban kami dah aku bisik berandau kepada ketua-ketua kita Dayak Iban yang aku sidak ya kumen tu minat dikena maya musim gawai
1: aja.
2: Musim gawai tu tertentunya bulan 5 sampai 30 hari bulan 6. Pamai lebih harinya tadi anang de kita kena kumen dini yang tadi tu contoh tu kena nama. Pengalami bas ku siti SRK Kanyua aku cakap. Kumen SRK Kanyua gak ngai nyumiat nanya. Jadi kumen tu minat kena kita maya musim gawai aja. Nyalanya kami kebuah kami kena ya amat yang nama hari putih dia nak nyebut nama bukai kak pernah kena Miss BDCF 2026 ke Datua Bala Dayak Pavilion atau ke Datua Bala Kita Dayak. Nyalai pengharap aku punya aku tanya nuan tadi ngagai bala kita ke bisik ninga aku bisik rimbai semak peniau di tau ya kejauh nada punya semak dia tau bisik eh bunio nak terbaik nama aku
1: boleh datai boleh
2: boleh sama datai ngolok pengerami kami kemudiannya ialah kita akan bedak kelebih lagi aku ngangau ke bala nesau kita tentang kuih sekali tu tapi saya perlu yang tahu kan baru ngangau baru lah
1: ya.
2: Ianya ada kumai Dayak naik tanya malam kita Dayak kena 8/9/2026 sampai kita di Taiwan nak nyukung kita iban laban kengelamat tu pada aku padang bak dataran tu tunggu buja pemaya pengalami kita iban tadi mata liliah nyurunggung nama tu rungiang tanah dia pada aku lama aku mendak ada stes sudah dia lah au kita celum pula bisa isi kedua burak ke pula oh tak cat ngai kuda yeah. Burak ne oh nyala eh pengarap aku nang besai mat ngagai bala kami ke ngatur pengamat tu lalu ngarap kutanya ada kerjanya di ngemujo tak lebih lagi minta berkat dari petara nang asuh 8/9 nya hujan nak tahu nak tahu hujan mainnya
1: ya
2: yeah. Nah kita sama bersampai ini nah yeah. Ambil kutanya jadi pagi 5
3: kan semua bala Old Borneo Blow Pipers buat menua Sarawak tadi.
2: Oh, kangau kemagian.
3: Kangau kemagian, silap.
2: Oh.
3: Laman tu kami tu bisik WhatsApp group,
2: Oh, ni kita bala Borneo Pipers wae, datai kita. Kau nyumpit. Okey, pergi nyumpit. Siti hari main bansa kita yang megak. Nyalai, sekali lagi ngari ke kami sebalai, nyamuar kibak kutut, nya konselor sami ngelamai. Ngimai kau tahu duduk berimbai aku dia tahu nya puan yang lain uci tak aku kindai aku main no sibu dia tahu ya sigi bajik ya dia tahu berdau meh si kau dah punya sigat kami itu bakar bakar remli syariat kau ingat tak ianya konselor Christopher Clavian
0: kami syariat sepiak aku nya
2: ya nama belagu ya dah nyalai sekali lagi mari terima kasih dengan DJ Lucia ke udah mari kami sebuat datai ngagai konti YFM sibu dia tahu bercerita tentang pengawal Borneo Dayak Culture Festival 2026 tu. Sekali lagi terima kasih tuan. Lalu nyangka jaku kami sebuat tu tadi bisik kasar bisik nantu datai di dinga tadi kami tu ngusun jari 10 punya kena minta ampun tau. Kan nak sebut aja punya tadi. Okey, terima kasih ya.
1: Okey, sama-sama. Okey, jadi peninggal mayuh nya merandau pulai ngau temui kita ke tengah hari tu. Terima kasih kita ke bisi mending ke radio pemegak kita ke bisi mendak balai Facebook kita.

0: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat hari pelep ninggal. Sekali lagi kita boleh ngaku Henry dan Asub dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Bagaimana selama aku akan usai kita sedikit cerita lalu pengudahnya. Aku akan nyara serta nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu boleh jadi kemalian rundiang dikenal kita yang resah dunia yang jauh itu. Dalam hidup kita besar-sari, kita suah main tak tentu ibuah kebantu timiat perundiang kita. Kita megak suah mai amu lalu madah kebantu orang kemiatnya nadai mai reti nama-nama. Semadai meh bantu orangnya cukup besai bahwa kita yang baru dekat dikenang tersebut kita berlama-lama. Cerita kita sekali itu diberi aku nama Semangkuk Kulok Mi Penempak Pasal. Kita yang namu ni kemaya penghidup kita tahu teparwak tentu terterap tersingkap lebuh maya pecalai nyingkang bahwa dunia yang jauh tu. Lebuh maya penghidup kita nyamai setelantang asai sebut lalu lerigang mi kita tang bahwa lebuh maya kita yang tersok jalai tirpok penuh ngauna serta duri bahwa maya nyokmeh kita yang ngasai ke penghidup bakal kena dari tarong mata nyokmeh rempah dunia pasang kau surut penghidup segi bisi laban dunia tu segala lelukai selamanya kita duduk batas makanya meh tak tinggati diasai ketudah kawang dalam penghidup ya benar tudah hidup tidak sebeliak gawak pukuli tang meh penyamai yang dah kalau diasai ke ya meda bakanya dia ya lalu nguji dekat ngau pukuli ke negeri dengar kita orang di gawak bawa negeri besai gaji lalu suah mai gak pulai nak pampok nurun ke diri sudah gaung hari rumah panjai tinggal ke anak bini leban dekat ngikut dulu pala nalai diau pudah bisi alai entap nya baru ya mai bini anak ya sekali bebekal ke duit 100 ringgit bawa kerpai nya meh nyadi mengharap sudah gaung kena ngepun ke singkang lebuh maya ya datai benengeri dia nasib gaung tak tentu berapa mana maya ya nurun dari bas lalu datai bap nyangkai bas dia ya nemu biasa dia ya lenyau habis kantong gari di ruah bas ke depan tiki ya baru ngigap bawa penuduk ya nyangkau ke bisi berayan dia tang nadai gak baik sandia temu ya nadai daya lagi metudah gawang lebuhnya ya nau nemu seteng leda diri nadai lagi biasa sandia duit ngau tinggi dalam kerpanya pan lenyau biar mereka telepon bincang ya ke dalam biasa sandianya pan sama belak lenyau asai kerkanya bak ngenang nasi biri bakanya yang bakal kena daib tarong ngiri yang ngembiang hari makin lemai selemai gawang lagi dadu gau duduk tak jauh hari penyangkai bas merati tunggu ngagai kedai kopi seperjalai perut ya macam bergeriwak laban hari tengah hari tadi ya nadai makai semudah biasa dia akan nyau dekat telepon agai sidak serumah di dekat di tapat ya ndo diau ndo gawang serta bulai ngoyo ngai ke nyati laban tudah gawang nya nadai lagi telepon ngai ndak pan tudah kawang nanti dia ajak ngin yang ke sebera jalai beda orang ke makai nanti ndak latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nyak me pakai aku kena ngeriang ke tubuh diri ndak latat nama apa rasa itu kau tudah kawang menjaku dalam hati ya ya lalu angkat setiap jalai ngelayang ke sebera jalai menuju kedai kopi latai bok belayar kedai kopi nyak ndak kau tudah kawang lalu temo ya mati ajak gaya utai ke dalam kedai dia amai-amai warga orang kemakai laban jam mainnya udah nyau lalu pukul 7 lemai lama diri sudah gawang dedegi tisi kedai kopi dia merati ke orang ti masuk ke dalam kedai sudah gawang hari tadi merati ke teh pakai orang lalu suah amai yang mendak kolomi di udara orang ndak kalau habis dipakai nanti yang makai kolomi kelalu banyak tentu ya udah cukup kenyang kuat nanti ya ya nak nemu nama kebuah kolomi yang suah belalu sekali ke setegal kolomi ya kelalu main lah tau kan tak nyamai gawang pan nak nemu tuket ngempu kalau minyak pan piak ya suasinu ati ke dirimpu lebuah yang medak kalau minyak tak ndak kalau habis dipakai orang ukai baru lumanya tanya lebih seminggu dah kalau minyak bakal kena nyamai di orang amai pan kalau minyak dah dibayar orang ting udah tang ati tuket tetap ndak lantang medak mi sampai ndak habis maya yang ngambil mangkuk mi hari mija ndak berasai air mata yang nanya nanti majak berkata tentu stol kolomi aku dekat tutup laban orang nyau ngai makai kolomi lagi kau nanti itu kayaknya kalau ya nyau ndak kakak ngerti nguji makai mi kelalah orang dekat nyepi pengasai mi nya ambil kanemu nyamai kendok sepi ya nadai ke kulok mi nya banget ndak nyamai asai kulok mi kedai bukai ke sekali bisi lima iku orang udah kulok mi mirah hari ya jaga mati tukainya ngagak kesida lima mangkuak kulok mi udah tembu anjuang ya ke mijak lalu nerima bayar mi hari jawa iya merati kesida lima nya makai amai belak ndak habis alai sida lima nya pan lalu angkat ngi siku hari sida lima nya amai bakal kena ditekuk kulok mi buat mangkuaknya tukainya lalu mansang dekat ngambil mangkuak lalu dekat muai lalu ah kulok mi nya mayanya megak kawang lalu mansang serta nanya tukai yang madah kediri dekat minta makai lalu ah kulok mi ke bedaunya tukai itu kulok mi mau buang kah kalau buang kasih saya boleh tukai kau gawang jaku kau jaku tu cukup siru minta pengasih hari tukai kulok mi nya kamu mau pakai bagi menatang makan kah tukainya nanya ya bukan tukai saya makan kau gawang ada berasa malu lagi lama tukai yang nuang ni kau gawang madah ke empuh dekat makai lalu ah kulok mi nya partai ya tu dah gawang ada atas ke waruah ukai ke kaya orang ke minta sedekah mada tukai yang nuang bakal pelakung mabuk ambuah dia gawang pan lalu nusir tekenya di buat ya sino gak ti tu ke kalau minya ningau tai ti udah disebut gawang kalayapan lalu ngagak ke gawang semangkuak kalau mi kepakai tembok makai kalau mi nya dia tu kayaknya lalu nyuak ke duit RM100 ngambil ke besi ke belanja gawang mega lalu minta minjau telepon ke tu ke kena ya telepon ke sida rumah ti ke mai ya gawak namanya alai sida gawak ndak tentu jauh hari kedai alai tu ke kalau minya berjual udah meri terima kasih ya ngagai tukainya serta bersemaya dekat mayar duit ngau kolomi dia gawang pan mupuak nitiah kesida serumah ngagai pelan gawok sebulan udahnya udah memudah gawang ke gawok dia ya datai baru ngagai kedai kupinya tukai kolomi nada ingat ke gawang tang gawang sampai ingat lalu ya datai kia pan ndak ke diri ni belakaban dia ke bisi buat lai gawok baik ya kia magang gawang lalu nyuak ke duit RM100 ngagai tukai kolominya sambilnya sudah lalu makai kolomi bayam bala kaban gawang madah ke kolomi itu kayaknya nyamai serta mayuh isi kau cukup gagal hati itu kayak mendak mia yang bisi orang ngumai nyamai bepun harinya stol kolomi ya pan ndak kalak puang lalu mi megak semampai habis dipakai orang bala tidak gawang sekaban sama benar gawak nyonya di customer tetap itu kayaknya kengujuang ke kolomi ya semampai laku belama dia tu kita nyarok cerita tu satu lebuh gawang ngasai kepok menua nak dari tentu kena taip nisi dia ya lalu nguji dekat kau orang berkuli kengeri ia suah medak sidak serumah tiga wapun ngeri lebuh maya pulai nyau bisi amai tangkat ke penghidup kedua lebuh maya datai benengeri bawa penyangkai bebas gawang ledau ke biak sandiak ya lenyau sekali kenyak lenyau lebuah ya nurun ribas tau ke bisi orang sekaja ngambil ya pernah nemu nyak tinggu juang ke gawang nyawa habis daya mati kira laban semua tai buat besan dia inya ya magang duit telepon kau tinggi apa semua lenyau sekali ketiga laban kena ada duit kena makai dia gawang nyau nada daya lagi setegal perut ya terlalu lapar ya ya nadai berasa malu minta lalu kulumi kenda habis pakai orang lawan kenuk anak dia lalu hanya sikit nadai dibayar lagi tajak pihak toke kulumi ndak merik ya lalu minyak tang agak kaya kulumi baru serta merik ya belanja RM100 semudah yang nemu pasal tai tinggal di ngakai kawam tajak pan hati ya berasa sinuk setegal kuluminya ti suah ndak pakai orang habis lalu kok anak dia nanti bakalnya ya bisnis ya dekat ndak panjai keempat semudah sebulan gawang-gawa ngau sida serumah balai gawa dia iya lalu mai bala kaban ti semua ngawi gawa mansang ngake kolomi tukainya baru tukai kolomi ndak ingat ke gawang tang gawang semampai ingat ke ya laban ya meh nyadip taro nyelamat ke nyawa lebuah maya gawang tasah suba semudah gawang mai bala kaban yang agen luar tukai kolominya dia bala sama gawa pan suah amai kia lalu makin hari makin maju bisnis kolomi itu kayaknya setegal orang kalai gawang-gawa udah nemu media maya campur setelah nyamai setegal semangkuk kolomi kaya diberi ya kena nyelamat ke gawang ujung ke bisnis ya pan selamat serta mujur simpul kita cerita tu tiap utai kenyati berdunia yang jatuh nang suah lagi ke bisi balas ya pemanah sikit dibalas dengan pemanah ya lalu piom ke penyai depan bisa balas ke ngau penyai bekal buat cerita kita itu tadi pemanah atau ke tuke kolomi kena dai pengarwana tei mantu peda kawong ketusah ngujung ke bisnis siap pulai mujur nyak segi timbal beri petaro nang ira sapa pen kitai kerja meh pemanah ngau pengurus ati lalu ukai tuju tidak ngiko orang malas lebih lagi laban buat tiap karo di mana jika kau kitanya kita juga tegak ngasai ke pemanahnya mai ke kita penglantang ke duriari. Terima kasih ya.
2: Arama lagi awan kita nampir kita tiap kita tiga atau lagi amat ko.
3: Tut. Gagit dia kau aku. Gamat nyelai nau kau.
4: Ya mina bilai kena kurang sobat eh. Kalau kita nyelai oleh bukannya nak ramah nau ya. Dia padunya tau nyudah dengar tanya tau eh sebayar ngamai nya dek.
2: Nalamo nyabe dua dek aku lau wai nada orang ngau kami dua ku dek.
4: Nada mengapa yang gede nada.
2: Ku dek bedau temum bedau parai aku tau. Che sewa dek tau. Aku tu kemai dua ada nulung orang. Nama dua ada nak kala ni ngah. Sepayan darah boleh nyelamat ketiga kau mensio. Noh. Kumai nama iwan ya.
3: Iya meh. Teng. Ada ngumai ku nanemu. Ah, tuju hati di kamar ya. Boleh ada kak. Boleh beras 5 kilo nya. Dek ne.
4: Apa ya. Temu kau boleh merek darah. Gama bakadanya tak pucat. Pada ada atas sampai ke baru akhirnya ne. Kumai dia nak perasa orang dulu, kumai dia kedai seberang kita merek darah. Kumai dia datang dia lalu jia lalu tarik orang darah dia. Kau dia, mayu nak, darah dia melompak ni. Nama dia belama kudus sebenarnya, mada rempuk dia pala. Kadang nak kurang darah dia nyong.
2: Nah, ya kata kedai ngumai ku kurang darah. Kumai dia nak boleh merek darah aku tahu. Aku tahu sikit pada dutua, bisa tinggal darah aku. Tinggal darah reti, mayu darah menyaknya. Nah, mayu darah aku nyak, tau break kurang. Nyong kalau tinggal.
3: Bawa deh ini sumpah yang melaut alu pansut mata lu tua ni ngah dia bisa penemu bakalnya nama deh nyalah lu tua pakal ke belajar bertahun-tahun hari penemu di siko
4: baik ya wah ini bilai nak melaba kuat konten berjaga sikit terlalu banyak ngai nak pemadu nemu semua utai badunya atau ketemu yang maga yang sampai Z ni kin sampai langit ketujuh kin ngai nari tenak ketemu yang maga yang deh Untai kama ama. Nada ayah nemu. Dah dia tahu. Dunia benua petapek ngoy Nino. Nada ayah nemu. Nya.
2: Ya Nino. Nya menua di ni. Nino. Nya. Nama. Bisa perayaan dunia. Pia. Ini gua. El Nino. Menua ni ke perayaan. Nya.
3: Makin. El Nino. Nya. Gaya hari kekalu hangat. Nya. Hangat tau. Gaya hari. Nya. Rangkai baik kemarau. Dan dia tahu. Hangat gik. Kati kutuk.
4: Kau tak boleh risiko jadi
3: sumpang.
4: Nah lah pada kedai, ya wai nabilai. Kau tu kutap ngapa? Mereka ada kianya. Nya tadi wai. Aku nyung ligau kau wek dulu. Eh, kapa kiruah kianya. Ingat ke gaya hari kangat ketau do wai nabilai. Kau amat sebunya di perada. Nyudah nyuka seminggu lebih nyudah. Dunia nyu bersebu.
3: Aau. Sikit ya wai. Kau amat babas. Nade. Tanah kerepo angus. Kasih ya kepala bumau. Nah, mak gawok Madam Kapi.
2: Kapok, sedak nak Madam Kapi nya. Nama dua dikira amat. Sikit pengawak sedak ya nya. Baik ya nama ibu mau. Nada ke pengawak sedak nanti sedak nak Madam Kapi. Nama bisik medak. Kedigi ya jok petisi. Nada ngau Madam Kapi ke kedok ne.
4: Ne, pengawak ya. Menyaukan punya keduluan ne deh. Sedaknya. Nah, kumada kedai. Baya deknya kelalu amat deh ngemuan untuk ke kepapas kemudian kedai ini sumpah. Penemu datang nyalai hari orang. Kemudian dia sitip ngawak balaraban bumanya kudai. Kemudian dia temadam kapi aja. Banyak macam unit sedaknya. Dia nangka urau dia tincin kemungkinan bertunjuknya. Berdau ke orang kelemah macam mau. Mampai ke orang kesidian. Ya.
2: Oh sedak amat ke hanya ini kuat?
4: Ya siapa deh. Siapa pedak dia deh. Dek kalau ngawak orang deh. Nanti bisa orang lemah. Kalau nyelam dia deh. Nah, sedak bumanya.
2: Oh piok. Nanti pia, kami minta keselamat ke abang bumbu, kau tahu. Kira ke saya juga nyamai ke kita boleh meda abang bumbu semak-semak ke deh. Ya kini deh, kini ke nganjung aik sedak ke madang kapai ya deh. Antin lah kian ke tai, semak dua bapak dua sedak madang kapai kian. Bisa ya nah, ini gua kedaro kini ketungak dunia nya.
4: Nyin kampung kot kian, nadainya udah ketuk kurang pengawak madang kapai. Minggu tu tadi ya saya ko, saya pia dua hari tu ko deh. Ya kapa nganjung dek kian ngacau orang ke kawak dia.
2: Ngan yo ai, ngan yo ai.
4: Sibu ada sibu kat pengawak dia nak guna kedai bomba. Mai kedai lagi yang jelepak pengawak orang yang datang dia. So pancit bala si datuan ini, si datuan jerinya ngau ai hostnya. Amai terpanti yang kian dek.
2: Nah, saya ai, aku tengah yo ai kamera si dah ngirup.
4: Sibu ada, asuh ada dia terumah nak berjalan kurang musuh sebun tau. Dek ni kaki bak ke kanan dek. Dek, kamu dah orang laki dek, ukai ke nganyo ai deknya.
2: No.
3: Ji, dek, kak nganyo ni rek, yang kaya api kira padam ke si dak ya. Berapa sebunnya din? IPU anak mana ya ke pengerai namu dek? Kada dah lebih hari 200 nya dia.
2: Nah, ini mau teko. Kodenya deh ini bela IPO-nya, nama IPO-nya deh. Ni kena kita ngecek ini bela. Oleh pada kita ber tintu pins buatnya, nama dua kita ngigaknya di ni kita ngigaknya.
4: Ya bula kuai ini bela. Ya teka apa? Bisa tertemu ya kemana kena? Alah lah aku kena skua tau. Ya kena aku nyebut. Lagi bukan nama ya. Ngomai dream pun ada te nak temu hidup berdunia tau teh. Pada ada ainya indeks retail.
2: Indeks.
4: Nah, orang nyebutnya berapa indeks? P-nya pencemaran, U-nya udara, nya ke kumai orang yang IPO. Kumai dia kena IPO-nya.
2: Boleh nya lain nak ke IPO. I.
4: Nekati dia nya nunjuk ke namanya pengamai angin bak dunia kita tahu nya, ukai tas menekak nya. Kumai dia kedai. Udah nya sitai dah ke ukai neka dia ngeci aba lama web dini-dini ya mesti bisa lama web yang po deh.
3: My EQMS nya. Au je nya tayap dia dia. Dek ka meda. Ya kamat. Dek siapa no meda. Ujung 3 juta piu pada dia dia. Baru dek. Loba na dengan nama ku dia rek aku.
4: Ya mina bila pada dia tu macam macam aku madah kedai au ngemai mina ya ngemai kita ngemai kia ngemai kien. Baga-baga ini tu atau berjalan. Nah, ngubak ke dalam putua. Udah kena ada duit. Kak, berjalan. Kayaknya mana ya kita mindah maya musim sebuah dia tahu. Kita mesti nyaga pengerai kita. Kita tahu orang ke berisiko ke mana kedai. Ya, bapak hari itu aku dia mendapat ini. Tadi saya ini bilai. My EQMS-nya. Dari. New 100 magangnya. Pengamai anginnya. Tuh bayi tu bisa di hujan ke 2-3 hari itu. Ya, bayi minyak bersih now. Jenuh kita tuain mudik.
2: Ih, ukanya nada orang nyawa nama sengkabu mulut ngoi duangnya deh. Ya ke mukanya nyawa. Umbah hanya tutup kita ngoi mulut kita nya. Eh, dan bisa ke sengkabu mulut ngoi duang kena ke? Tebal ke nya? Ini gua nya kena kita nama deh. Kau yang berdeh ni nya.
4: Kau deh. Berdeh ni, berdeh ni deh. Bisa magai utanya kenyaga pengerai kita. Tanya tadi meh. Deh nya meh mensia kengai ngena utanya. Abang ngai nang sao ke mulut dek cira-cira ya.
2: Ni saya au ke lipstik kita nak dayan.
3: Uliah de nak nemu sebunnya tau ngerugak pengerai nya nemu dek. Ngasuh pedih mata. Pedih rekuang. Tau sena sepuat nemu dek.
2: Nek, anti pia. Sesayah kita tiga lemai tau. Ngambil ke tau nuju pengerai deh. Pia korang deh. Kian juga yang kita taman bukit lima kesebut. Di Primer Sarawak arenya. Tenda nikit bukit awap kaya kita. Hah? Ngenaknya?
4: Apa ini nai? Saya kenyabak kangau. Kau ke tenyak kalek kaya dia. Kalau sabayak kaya baka kenyakan tau. Nah lihat aku tu berjakau ngayawai. Nai bila nyu hari tadi. Madah ngayar tu retuak kita berjakau. Sesaya saya aku madah kena tau. Ketuk kedua lo nama ngelamak tu hari mana nak gede saya. Nah kalau dengar rita dia saya
2: sakut. Nah hari sebuah tu kita nuju pengerai kau aku anu dia deh.
4: Au bisa fitur lah jantung deh. Kena napis teh kamehnya kode.
2: Jantung kita napisnya ini kuat.
4: Nama ada nama teh kena.
2: Paru ukurannya.
4: Barang kia meh jaga magang teh dalamnya. Tak paru lintan tungkus ngayu. Nyanya aku ada kena bilik deh nyak tu dulu. Besapu ngemup deh nyak pun si teh hari selesai. Ngame tulang deh nyanat muka by de buru. Muka juki yang enam laba.
2: Saya aku kasut dah beli.
3: Pahit hati aku. Lalu nak nemu reti utai. Makin orang mesan anak kalau lama buat luar rumah.
2: Oh. Nara utak tahu sebab dia tahu. Entah pia nuno rumput rangkai ku kuku lemai tu lagi. Mayu sama rumputnya udah rangkai. Mana yang pada aku deh. Kadang nanya mai gitu nuno nya. Nyamai nuno ya udah rangkai ke nyari no, mendapai ya.
4: Kumada kedari dek nunu babah nunu teh kerangkai rumputnya duit ada jatuh no.
2: No.
4: Saya ohnya teh di ruko mereka kumada kedai. Mau deh aku nak mau penyampang eh bulak kedai. Nge dengi gak kedai empo belahnya, belah telefon dia, Google deh. Kumada tahu betul no kota siapa kita. Ni bu orang buka yang report deh aku dulu telefon ngaji orang kebukuasa ke nangkap dehnya.
2: No kau.
4: Tahu ke aku meh? Tanjeng aku deh udah tolong deh. Irit kumada orang kebukuasa ke.
2: Ayo. Kau yang mana? Madai dengan yang kau nama kena dia. Kau keterima kita?
4: Nah, udah nyata telepon. Maka lagi udah diikat kau ngau tali.
2: Ya, mai. Telepon
4: lagi orang kekuasa dia. Madai kedainya orang
2: kekuasa. Asal kau nak ada kredit ke? Dainya dia.
4: Bapak, awak ini bila atas. Bapak sebut ke aku tenar mu tak kebata atasnya.
3: Masuk abang atasnya mu dek. Section 29A. Atas kualiti alam sekitar. Kena compound mu dek. Compound nyata datai RM2,000. Uliah mereka manggai RM50,000. Nyah.
2: Suai dek. Kok nak kengan juang ku ni kasut dua dikali ruai maku. Nak dek kengan nak. Kapok ku nyok. Jio orang jio ko.
4: Jio me, kami dia nak ngacau penghidup orang ke. Dah dia tahu. Papa dia berkata, dia ngerosak ke untai aku. Ji, mana dia rana pagi tu nyuka nuru juga yang maya sebuah nyuka kian menganyung ke bumbu air. Nak melawak.
2: Nah, merai dah rai ya. Utai ke mana ya. Merai air ke bumbu. Utai ke mana ya. Juga utai ke mana ya. Nama tu. Nurah, tak kemana ya?
4: Mana yang makai yang menyata, Maya dia tahu jam nak patut nur dengan agak pengawak kebanyakannya kurang. Alah yang mereka ni tu nur makai yang.
2: Baik, jio, baik makai sadian.
4: Eh, aku ngerpot lagi, dia sudah tahu lagi. Hello, polis.
2: Nah, nak aku takut nih, dah dia nak bela, lo nyawa ya. Awas ko, nama ada yang ngat tuduh kat mawa. Nira aik ko ramai mai wan apa ya?
4: Mangira kita. Galah ya mudai.
2: Kian mereka ini bilai, kian nira aik ini bilai, ini bilai tu. Nak kalau mereka tu ngira wap dah deh.
4: Nak ko ngai nyade kaya mat urang. Dari embo bisa, galah ya mudai nur dekat segak.
2: Nai arama.
4: Nak ko nalai dah nalai.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak Mega Studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul

0: Manera.
1: Oke, nggak intronya tadi ya, kita di atau gula dalam mawas ada tengah soal gula ngop pengari kami dia kapit. Halo.
2: Iya, halo na, selamat hari, selamat jalan ke Pawa, selamat hari Sabtunya.
1: Pengen intro tuh.
2: Iya, semangat nih udah.
1: Sama semangat, sudah ya wai, lebih gue kemarin nata ya deh.
2: Aau, nada yang ngawal deh, buka yuk ke diri no.
1: Oh, buka yuk ke diri, itu udah aku.
2: Oh, si no.
1: Makasih ya deh, Ica nangga berakit.
2: Aman, ngau nya no, dia nak madah nempuh nangga berakit. Minggu tau ke ngau, nya. Nah, dini udah kelari ke deng.
1: Aneh-aneh, setengah ngai. Nangkap pun gua ngai, apa ku ngau.
2: Iba kana, lakit na ngau no. Rino na agak na ya.
1: Bulan 10 ya lakit.
2: Dini?
1: Bulan 10 ha.
2: Pa dini?
1: Muke ha.
2: Ama, muke, muke, oke. Ujung minggu tau.
1: Ini ingat kok, ujung minggu tuh kayaknya.
2: Saya ke sama ngau kapit, no.
1: Oh, pihak ya?
2: Ya, ujung minggu tuh, saya salah kok, ne.
1: Salah dengar pendiang kok, punya.
2: Oh, nah, mau makanya bisa insu bukai kini aku, deh. Dan ia ke ujung minggu tuh, safari balik rakyatnya, deh.
1: Ya, dini dengikannya.
2: Dini dia kelari, no. Kuda mah, deh, ya.
1: Kan kiak berakhir.
2: Aau, sebenarnya berakitnya kami di bagaimana kita di kafe ujung minggu tadi nih, nanti kita perhati ke dia program Agrofest bagaimana kita di kafe udah muncul dia tuh now dalam kanan 3 hari itu tadi hari 5 hari minggu. Sebenarnya bisa metu-metu hari kami berito bedau ke hujan pedok kuno.
1: Oh
2: ya. Kenyekal abu agak nak tidaklah saya tahu kita.
1: Kalau begitu lelak kenyap
2: ya. Iya, tidak saya tahu. Nyak meh, ngarap ke bisik muai-muai mimit dan nanti kita perhatikan kayak hari nu bisik bersebut mimit tajak pemedau batikas ke bayak kita tang hari itu kalau hangat no.
1: Aman.
2: Eh kok ada kelalu hangat. Hangat tu nyelai deh.
1: Angat dia tu menyekolah dah bakal mengangat kita kelihat. Lagi kelihat ke pukul 10, lagi pukul 11, lagi uliah laban. Ini panasnya dia tu. Pukul 9, udah uliah labannya.
2: Udah lama mak, pukul 9 nya. Pukul 8 dan uliah. Aku sebab nama dia. Ampit ku ngau nyemi bala budak yang keempat sakit kuning maya ada deh dia tu aneh tau. Aneh kena caranya ngukus kulit anak melihat apa. Amat no, nanti subuh kita ngulih ke matahari ke mancak pagi jambi tamin ya, aku tumbuh pagi ya no. Jambi itu dah tua ya, pelabuhan mata tutup. Kena ngurang ke kuning ku jakut dia tu aneh yang tau ni buah meh. Lepas kita yang benda gaya hari ke Kaluangat deh. Nyak meh. Harap ke beruan jaga pengerai meh. Nada aja aku bukain aku lena.
1: Nanti uliah tadi kurang meh. Tiba-tiba kita baluar rumah deh. Nanti nyak tu menyekorenan tu begunana atau ni buah ga tanah dan tanaman. Begunama penting menyekoran ada kau ngau tanya amta ada nyaga dari empu ga.
2: Itu.
1: Maya tu tak ada irup air mayu-mayu.
2: Nanti di tanah. Kena tupi, kena tangi, kena kudek, kena baju panjai.
1: Anda kena baju kena memuji kurang gelap-gelapnya deh.
2: Tapi
1: nanti dia kena baju gelap celum kini.
2: Menyerap apa?
1: Ya nyerap hawa panas dia deh. Nanti uliah. Anda yang kena baju kecil celum. Baju gelap. Nyaga terempu, nyaga pengerai kita.
2: Betul.
1: Nanti nggak saya terempu. Nggak gerai. Nganyuan dari ke klinik ketuan aku deh.
2: Betul, anak gue nurun ke tanah kenapa ya?
1: Tidak saya kalau bingau, anak nurun tuan alah jadi penangguh menjadi penuseh ke bukai dah.
2: Ya, nu nama lagi ke penangguhnya. Nyak meh, gaya hari kita di kapit punya aku tadi na dia program ujung minggu tadi sebelah tu Agrofest bagi menua kita di kapit udah muncul dia tu. Namun deh, utai sitek ke namanya dekat dikunci aku ngau pendengar maya apa kau ngau Agrofest ini mau maya kami Agrofest berkapi itu tentu ya buat nunu bukai kapan bisa cabutan tiket bertuah apa ya orang ke ya ke boleh lumo satu tadi grand prize ya mas 15 kene sari bisa mas ya nah bisa emas, bisa TV besar, bisa peti ais, tekan memit, macam-macam ni sampai ni.
1: Hadiah utama tadi.
2: Hadiah utama emas. Angka mah mana siap ni? Namun dah, ayah punggo ke boleh motosikal ke bawa SKS arinya. Ya baru boleh bertanya besar tinggi. Ya nama juga ada nyayo.
1: Maya SKS muka sebab ya boleh bertasikal na.
2: Okay. Maya SKS kapir. Ya, ya boleh bertasikal.
1: Bertasikal nyadi agrofest tu. Ya boleh bertanya.
2: Boleh bertanya.
1: Oh, ya masuk ya kemuka tu. Ujung malam tu.
2: Nak macam kau tak kan nitih kaya nya kita ni. Nama entah ya yang boleh nomo atau si ni yang ke. Oh, nyawa orang mana sih?
1: Maya yang jistan tu dia yang jistan gecak kau meh.
2: Iya, nyak meh. Mama bernasibnya meh. Utai ke bisa nari hati kemudian eh. Bisa aku kali hati. Ayo, mana nasi ayok hati kudin. Lebuah ke namanya kemari dia majlis penangguhan tu na. Nggak megak peringat mayu. Udah megak dia tu nyak majlis penangguhan. Agrofest bagi menua kita di Kapit. Terima kasih udah dipejadi ke Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utum. Lebih ke sama mereka datai ngulu ngawak majlis penangguhan bagi menua kita di Kapit. Maya mereka bala yang berhormat kebesai kebukai mereka belak sama datai lebih pengawak tu mereka tidak tu di bagi menua kita di Kapit. Lalu maya tu mereka nanti kita berhati ke mereka utai ke namanya patut jadi ke perangsang lebih lagi tidak ke bertanam betupe. Nah, nanti kemudian bisa majlis penyampaian sijil penghargaan deh, ngagai usahawan tani ke Mujo. Lebih lagi sidang patu ianya Edlin Belayau Lang buat pengawal betupe, ianya nupe itip ngagau-ngagau telur masin. Ya, buat ternakan tiap mereka Roslin lead nyalau. Apa, ia tu tadi ngagau ikan masin semai. Biar mereka kabang asa ia nupe ikan ia tawal tau ke rumah kita ikan kelek ikan ke berkenyak mereka bisa tupe ia ngau mereka encik tedua ngau nya ia nanam buah naga no. Utainya oleh di parti kau ke di pedak bersentang pemujur empat ikut tu laban antik bakal tidak kenyual. Namanya nyua nak buah naga, nyua telur masin, nyua ikan semai masinnya. Amat selalu kau menak ya nak tak pakai buah naga nya. Amat tak bisa je buat makin pada aku. Ya kengempunya nyuanya deh. Dan mau buah naga berbaku-baku baik punya pada aku. Sama agak telur namanya itit ke dijualnya apa mereka entah itit yang kan yang dah puas bertelur. Nah, no, nutuai. Dijual istek ya, kenyak ya. Apan mujur lah pada aku ni. Hanya utai ke bahas tentang sedak ke menerima penghargaan. Kau dah mujur bawa pengawal pertanam bertupik. Udahnya utai ke bukai segi mayu dia tu orang ke berjual ke pemakai pambisik, berjual ke kraft tangan, macam-macam lah. Jadi nangkan kata ilah dia agrofest di laban tendu dah pas button deh kemukah no. No ngulo orang kemukah sudah agrofest tu. So. Nyapan sete utai ke muju atau ke mana ke udah diatur bak town square di bagian menua kita di Kapit. Udahnya minggu sete dah minggu tau meh anang kalau jawabnya pun minggu sete dah nih minggu tau menabua hari lima nya tadi meh cerita berakit kita ada nah dia rakit safari balik rakit kita nya edisi ke 29 dekat di atur belabuh hari rumah Jonas menuju ngai pasar Kapit sepanjang 42 km. Jadi paris ke mana mega udah disediakan untuk sidak ke ngau bas tentang pergi tu lah. Laban kita nemu safari balih rakit tu kiraya edisi tau ke namanya aktiviti tahunan bagi menua kita di Kapit tu edisi ke 29. Sapa kini ke dekat sapa kini ke mai pulai gelar champion kau boleh lumus satu telak kini sama-sama kita yang ngante penatai sidak ya bakal selama ya sidak ya gerinti datai sebelah tengah hari hari minggunya kita balang ngante bawa pian selalu ya sikit banyak nak mai seraya ke ngante dia kita tahu meda pekit atau ke lumak buat laju. Oh, rindu mama dah tu no, sampai ke lelaju nenan yang tu dah.
1: Oh, ada udah jemai.
2: Ada udah jemai ni. Ama kadang dah tu lempu sanggup ngah dah lempu.
1: Nya, nya,
2: tai tambah ya no lah pas kita berarti ke 2 3 tahun tu lah banjah temu deh waktu fanya udah mana nu nyamai ke nu ngerdai dari bu deh nan mu ngerdai ke sapo me ngerdai ke ni ngerdai dari bu meda bot ya me ya ta so au meda sidaknya munyi kudek tadi di je malu ngerdai dari bu tapi ke pengerai ati ke rino gagiat nala tu na
1: au
2: ya laban pegawai tu untuk kita medal out beberapa integri ke bisik dipekit ke powerboat kita bisik 18 kuasa kuda bisik megak 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston dengan megak 50 kuasa kuda tentu ya nang ya bakal selama mega nintin tahun utai tu nerima samut ke cukup mana ante bakal tahun sitik yang kemari bukan semina kita hari dalam Sarawak dalam Malaysia saja bala madik kita hari Brunei pan bese ngau bersentang pekit power bottle hari mayu macam perusuh daerah bagi menua kita Sarawak mega sama ngau bersentang pekit power bottle atau ke perahu laju tu. Ila ada mana 2-3 hari tu tu ke seminggu tu. Bisa je orang ngeteng-ngeteng-ngetesnya dia.
1: Oh.
2: Ya. You know, no. Oh, saya akan nanti rakit. Kita mada pan bisa orang menjual ke pemakai. Kita hirup lebih mayanya dalam kanang 3 hari ni lah. Ya. Tapi kita ke dekatnya di ujung minggu tu lah. Udahnya ujung minggu sitik dah. Nyok deh. Sikit. Pama kami kapi baik terdai dari empu. Sikit kok dini.
1: Udah mata terdai dire.
2: Udah, anak-anak susah sekali ngatur pokoknya bagi menua kita di kapit. Laban ku nemu orang kapit sikit nerima atau ke nyukung genap itu program ke dia tu pipi sepain teh pihak aku. Udah gantung sama kita. Nyah, tadi ya nek. Bulan 8 tu.
1: Bulan 8, ucap bulan 8 di kapit.
2: Sambutan Hari Merdeka berbagai menua kita di Kapit. Dia Kapit sini nya kumadana. Petangkan jauh tadi tu bulu ja pengawa. Gini ngira.
1: Apa sih bahasa Kapit?
2: Iyo si bu nak kau ya menyana. Au tiap hari begau ngigo nu diau sama kerja kau ni tiap minggu ini datang tiap hari begau ngigo nu pakai yang.
1: Ulang ngaga homestay di lantai.
2: Ya pun ne. Au nyame sebenarnya terima kasih hangai orang kedata yang ngai kapit tajak hukum pan utai ke bekanya menua kapit kami kapit tu mit tapi kami besain terima kepala orang kedata.
1: Aman.
2: Jago, jago. Au sambutan Hari Merdeka bagi menua kita di kapit ke dekat dia tu kena 30 hingga megak 31 hari 8 2026. Kena hari Minggu pukul 8 malam dia bisa dia tu ianya ambang Hari Kebangsaan buat Times Square. Ha, jadi harap kita mega sampai datang ngagai Times Square malam 30. Nua kita mada panggau pemerintah ke dekat di bantai ke lebih mayanya mega lu ente dah salah aku bisa dekat manca ke bunga api. Nak ya batam square Town Square nya ke dampir si minyak ni nukin gate tang kita boleh medak nah. Maka ni cara sedak yang ngadu kenya elok ni elok kita berarti tak ke medak. Lebih maya ambang Hari Kebangsaannya. Nangkan kenya udah kita begau-begau malamnya deh. Oh, mesti sebut ngasih lihat tau.
1: Oh.
2: Udah kita begau-begau malamnya. Tunggu pagi kita berjalan kaki di ini dikira. Unity Walk.
1: Unity Walk.
2: Kena 31 nya hari 1 pukul 7 pagi. Tentu ya sama kita belak di perangsang ambil ke ngau bercalai berbalam ayu. Nah jauhnya 1.5 kilometer. Nah kita ke kayak di hari mulia pasang kapit deh.
1: Oh.
2: Ya nyak pukul 7 pagi. Udah nyak nangkan kenya pimpunan Hari Kebangsaan tentu ya tu kira ya nu kemuncak ya aku kita ini. Pimpunan Hari Kebangsaan tu dia tu bak pekarangan Dewan Suara nanti kita ingat atau kita kekalap di singau datai kapit ianya bak palan SKS sarinya subok deh. Ya sarinya ya subok. Ini jakau ya. Lebih kurang kenyam ya. Pekarangan Dewan Suara. Bukan pekarangan Dewan Suara nanti ya bawa tengah lama. Nubat Dewan Suara ya. Piyak nyok ya. Dia
1: palan SKS
2: subok. Palan SKS sarinya. Ya. No pimpunan Hari Kebangsaan pukul 11 pagi kena 31 hari bulan 8 2026. Tapi kita mesti main tamai sedia ke main tamai. Nah kalau besar sedang main lu nyipat pangan diare kayo lagi kan kuda. Ini ringkasan ya acara utama ke bisi dia tu lebih maya sambutan Hari Kebangsaan tu lah ngarap ke kita sama mega datai ngulu pangan bisi dia tu lebih lagi bahas tentang tiga program utama. Hanya Amang Merdeka tentu yang punya kaku tadi bisa artis ke dekat Medan kita juga semina bala artis kita Iban ke Terbilang dan mereka bisa artis Aris Semenanjung mereka bisa dekat ngau lebih maya terilau udahnya kita Belanda punya kaku tadi ngau mereka sambutan namanya perhimpunan Hari Merdeka pukul 11 pagi palan SKS harinya hanya yang nak utai ke bisik dekat nyadi bagi menua kita di kapit. Ya, lancar kapit no.
1: Kapan nak ke direk mada ujung bulan tu nanti nak ada orang nyanggup deh.
2: Entah.
1: Bukan nama mana yang menyenyal. Apa bala di ATM sibuk

0: 你不三个媳妇了都是隔壁人。
1: 媳妇啊，你不三个媳妇，这十八人那都三个媳妇，没一个搞不赢的你有别，都是人说个隔壁人。啊，没给给他什么什么，不拉买有好的。
0: 好。
1: 也买呀啊，跟伢阿我们啥来着？Mau kita heng, wala bau sapau, nangau bau.
0: Nyanan mau kalau bau nangau kita serikai saraja, nyanan mau kita aku.
1: Nah, nah, lama tu kesebut aku, kan yang kong kita hati yang majak aku tu.
0: Oh, kengkak so kengkak SKS-nya ame.
1: Oh, sengkengkak kengkak SKS-nya, okay, yang kong kita hati yang majak, balau pupis kebukai, jangkak ku cara nyok mionya. nyam itu tak dekat nyadi di bagi menua kita di kafe ngarap ke mujur dan nak mujur ni tahu nak mujur hari udah tadi nyangkau pengawal kita ngarap ke kita itu meruan langsung nanti bagi nak itik pengawal ke nama di tape kita di tape nak ada di tape nyam penanggu nyam penuh saya nak kutai
0: Okay, jadi berkenaan ke rakyat tu tadi deh, kita tua tadi udah bisa nyebut muka. Jadi muka safari Raf Safari itu dekat diatur juang minggu tu 22/8/2026.
1: Yeah.
0: Flag off ya hari jeti Kampung Tabo Muka, lalu habis Muka Waterfront. Ha, penyawah.
1: Yeah.
0: Sidak tu keberakit nya kira ke 26 km. Nya.
1: 26 deh. Asa pulai ke baru nah ngica ke panya ya ngelaban kapit. Boleh ya. Te 26 berarti ya bapa de 26 52.
0: Kalau kalau double baru udah mansang dia pulai baru.
1: Ya, macam tu 52. Lepas kapit deh 42. Ika baru lepas ngapa kapit deh jauh kege.
0: Kira jauh 10 kilometer punya.
1: Betul.
0: Akhirnya antara pengak kebisanya di ba pilih menua tengah Sarawak yeah. Tu kelimpah hari safari abali rakyat ya kita bisa mega safari ya muka kedekat datu yeah. Jam minggu tu 22/8/2026. Agak bisa berita ke kunci kenan teh jam tua tu
1: umat. Betul umat kita. Au ila kita berkunci baru tadi mah besik. Bukan tanya tentu ya bisa berita kebukai ke seluruh dekat dia baik kita. Okey nah, nyak meh namanya berita info ke di kereta aku ke kereta bawa secara tengah Sarawak kita. Nanya pola baru dengan Wan di Sibu FM. Terima kasih nah, saya berjalan ke pengawak nyentuk ke pukul 3. Nemu orang yang ada yang akan tekan pukul 3 aku dah. Okey nah, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Terima kasih ya.
0: Ya, kayaknya tadi pengarah kami di Kapir Bentik Sigih berkongsikan terap ngawak kebisirkannya di Kapir ujung minggu tu nge ujung minggu barunya ni lah. Minggu tu sudah kita boleh sudah bahas safari balik rakyat ngau powerboat. Minggu ujung bulan ni lah. Ujung bulan tu ya dekat berkongsik kau ngau sambutan hari kebangsaan kedekat disambut di Kapir. Okey, 55 minit dekat pukul 55 minit lepas pukul 1 tengah hari. Aku mas, berapa kemarin kita bergelar dalam program Peniup Penghidup Aku dulu perinang kita setelah gua hari Jonas Joni Aman sebulan sarak setahunnya bak lalu ditangkan ke program Peniup Penghidup Aku.

Maya aku ini kore, ingat kasih ke orang tidak kangau kini. Malek kiba, malek kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serengka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan buat Tuhan di menua serka. Bukulah kita buat program penyiar hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminat di YFM Sibu.

Okey, peningan bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Di aku dekat menatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningan dengan kami ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jok tau ke meruan mengulai aku dalam program PPA api megak dengan Bala Peningan ke Bisik tau ke Mayu dah berkongsi ke Kenang Jalai Cerita Penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikok peningah kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku munggau program Peniau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

Terubah, terima kasih agak pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nadengah suhati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis retanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke ati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke si keiko aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bab bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan bak dalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau siku orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau bala menyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai mayanya subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar ba UiTM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun dirempu bakal penia orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebuh aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebedau ya ke sulai. Bekeni kati pun penusih tua aku dudi hari. Bekeni kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergilak lusa udah berbida. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku mai hati aku tuk kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku ninga jakok semangat hari bala petunga aku nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebuh aku ke bersekolah sekumang inai aku kesakit. Ibu ngwayak menghintu ngadu ke kebun lada kami lebuh maya lada kelebat berbuaya. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
Ku nang kandik ke hospital betuci ke buah pinggang. Lalu sien dikena nyak me dikirim ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mengemit kerimpek siennya. Dikena meli belanja dapur tu dah hinai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya hinai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang hinai tu siang ngau malam bak word. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak ke entuh puah. Laban tu dia ini kena tan puntau serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke lebuah ke ibu ni naik ke hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik ke hospital. Duit taruh ya meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke dia suah sidak hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar ke budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dari tangkai mayuah pakai induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai taik. Laban kena dari orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai ke menua. Lalu aku mengoi ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan di hospital. Kita gaya ti udah dipasuk ke bawah ICU. Aku seminan impai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata kesebut inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pihak megak berkerugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kini aku udah nada nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajak pun aku ngadang inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Teng baku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu bakal nama nyambek kenuan inai. Kami belak merinsak dilengkak kenuan bakanya. Bekeni udah tau inai puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datah inai. Nasib meibok ngangau kenuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau cukup berasai nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai. Ngangau kan andai nuan makai. Lelengau dikangau kenuan. Dibaik bertungak bercerita. Maya ketinduak lemai. Nadai agak meh. Inai orang dua ku bersebana. Mantai kutai kebesrangan berdalam hati. Aneh andai nuan tu. Nadai agak orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau meh inai. Nuan pergi ngelekak ke utai kedai anyam. Bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau kenuan, dilekak kenuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik di pedak mata. Belak berumban seduai, danyan ninggau kaku kediri. Seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngorang dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pihak mega. Jadi aku cerita orang nuan inai yang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bukulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kediri hari tangkai penghidup bukulai ngok kami. Udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngayak mengawaku mayat induk kelemai kadang tu dah ini ga nandang datai. Entai aku galek kediri pada aku segenam utai padalam bilik tua. Naya aik mata aku inai. Bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bakal nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kedai beli benda tikai. Nadai kenadai tua inai. Kujakuk nuan. Ngai ketua ilak kedudi hari. Lebih agak nuan anak kujakuk nuan madah kaku. Ngai kanak bujang aku nginiang. Bilik orang bukai ke bisik kerasa macam jakok nuan inai ngau aku ngambil kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jakok inai bebeli ku temu ngamit dikenak ngisik bilik tua ngambil ke bisik di pedak ucau aku kedudi hari anik nuan ilak jang ku jakok nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngilai harinya pemaneh nuan. Nada kalak keingat aku. Sekumai aku kada kedunya inyau tu nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Bakal kengasi ketekan gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ninggal kanek bujang nuan to inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ninggal kaku ke diri-diri dito inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Dan nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai hari menua kita. Enti baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagi aku. Cukup nak nyamai maku ditinggal ke nuan di inai tak jauh. Suba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kediri ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku jakuk nuan di inai aku sanggup nuan inai dok meragai merinsak nupe aku kediri-diri hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati-kati nuan inai betati kaku kadang nuan beteh aku di inai baka aku kena beteh nuan nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakuk nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke begolai ente baka aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kak pulai udah baka nama nuan nyedia aku utai baka pemakai ke dekrino di empak aku begigak ke lawak ngigak daun sabu ngot kuyung serta mansap kaku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai dikasam ke nuan daun sabi kasam tubuk ngau dibeli ke nuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang laban nuan gagal ning aku ke dekat ratai pulai ke misi sekolah dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua dikenang cukup manis dan lebuh aku betati ke nuan udah nadai betisi. Jadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai. Baka aku kak pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nada hati kak ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di Tasik Biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai ati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kederempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Sampai dia tahu ngantai hati aku berasa nyaman kuduk di hari. Nanti baka anak orang nurun kerja ditengkira ke inai, ditipan ke garek, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku duduk kau ke diri baruai
Betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku tu udah tau ila. Tama aku kebelia diamai aku beak kedirai aku ngelipat gare nengkira ngoi mata. Nyabe aku inai kadang ibu keduduk petisi aku nengkila aku bertusun keresa. Pengujung nyabe ke ibu ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesikuk-sikuk betipan ke gare kan urun kerja nyabe ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai nanti nuan bisik betisi. Yang dia tahu inai semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai banget nak betah hudu aku ngagai nuan ngarap kenuan inai boleh bertemu dengan yang apai berunya sebayan kasih aku betati kenuan inai berjalai kediri ukai nuan dapat pakai orang bukai nanti pakai nuan hidup berunya atau betati kenuan aku inai belangkau kediri kasih aku ngeneng nuan makai kediri merauk ke diri di menua orang betati kena ada orang itu nuan inai nyape nuan makai ngomrek nuan ubat nanti bakal bak menua dito nanti aku nada ibu ke bisik ngau aku bersawup ngintu serta mata ke nuan inai belak ibu diri metua inai laban tua udah nak sama menua laban tua belak nada sapa-sapa ngau bergulai aku dito nuan din belak ke diri detua inai. Ya, maku ngarap kesedua apai bertemu bak dunia baru. Kasih kesedua subak belak asak. Ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku anek nuan irau inai. Aku anek lelaki. Nakak leh maku ngibun diri bak menua dito. Anek tegak aku nuan tu sehati. Serta nuan berai. Ya, meh bak peluang tu. Bak dalam kenang ke ditulis aku. Bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kini aku bisik ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki ke cukup di asi. Madah kedua empu puang makoto inai bangin lalu. Madah kedua empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak pakai orang bukai. Madah kedua empu lo lengau makoto inai asi. Bangin. Antik nuan bisik ningang datai ke nuan ngundang aku inai. Madah kedua empu merinsak makos kumah nuan kudah nadai. Madah kedua empu sungi makoto inai asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik dengar ke sada kenang anak menyadik nuan tu. Bakal ke sekali tu aku merit cuma kasih ngagai nuan ngoyak. Laba udah cukup mana yang ngintu memparu inai serta udah ngibun aku bakal anak sedua empu. Nuan ibu nadai kalah ngira diri rugi belanja. Nadai kalah bersebana ke masa nuan ketebuai. Lebu maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pihak mega ayah aku nurun ike ninti minggu nganjang inai aku bertemu ngolo tua serta berubah. Aku nak ulih malas pemanis seduai. Tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpuh ngamane pengerai seduai. Anang kelalu benar gawak. Duit ulih giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngomeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih hingga ini laban seruran nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seruran mere pengasih ngau penyayau ngagai aku nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan dikenang aku belama meh. Lebuh maya tua ibu beribun kena di hospital. Makai tua suweh nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betih adik ku ibu lebuh aku kenulis kenang tu. Ngenang tua tinuak belak belalak. Ngenang tua kesengapak ngalik ke derempung lelap kelekah mata. Lebuh berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisik batisi lebuh maya tu seh ngusenang aku lalu ngagai bala betunga aku. Terima kasih wai madik semua laban kita mai pengeriang aku jakut semangat kita ngagai aku seruran aku kenang semua penghidup aku nyambih ngagai semua orang kenglala aku mega. Terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku bat segenap ruang penghidup kita enti nadai kita bat siapa aku nyangkai ke penghidup diri bat siapa aku bercerita lalu siapa kengau aku ketawa gagal serta siapa kebisikan aku mangai kepala lebuh maya aku kenaya aib mata nanti lebuh maya aku bergulai dengan kita nanti aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngucak aku acau
aneng ngena Jacob mucau. Ente aku silap, aja aku ngop nelap, aneng ngau Jacob biadap. Taja aku kedire, dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan, hakik panyai mepejala itu, nada semaya kesangkai datai bak pengkalan. Cukup nak nyamai meh, nada apai, cukup meh, nak nyamai nada inai. Agak mayuah mutai ngantai di mua, tayang berasa puang, laban nada apai ngui inai ngantai. Lebu aku mejam ke mata, lalu bersampi ngagai petara, ke dekat nguji aku, ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu agak penguji kerudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelak kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Tiang belubah kaku nyabut durek tinebak kaki ke disagi. Benau maku nagang air mata kari neritiak naya. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergolai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, indai nadai kaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai madik. Ane nangi kita negul lalu madik kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai madik ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadab. Ngotok mupu aku berdalam program peniau penghidup aku.

Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita buat minggu baru. Tiap hari satu buat jam ke sebaka. Buku lain aku pengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu kunjurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Ianya tadi program peniau penghidup aku ke dia setia pengarah kami Lucia atau Masa Kasau nyari kita kerindu dengan ke program tu. Anak ingat ni dari 1 pukul 2 ngali hari. Okey, pukul 2.45 lagi nur kumai kita ya pukulai dalam program secangkir kopi. Tang sebenarnya kita berpindang dulu meh. Ngau sitik lagu hari kelama yang band Nuan Barulah. Udahnya lagi lalu ditangkan ngau program secangkir kopi.

0: Apai mayo dah puyo. Apai naik tek bekanya. Lebu maya ne nyo udah besar. Nyo nemu ngelapan cira eh aku dah. Nyo nemu ngemedias kesida ya maya nyak bau kak ngajar ne. Ni uli aja dia agai pama udah nemu ngelapan deh. Agai yang mit dia turut ke magi yang utai kok iya. Nah ngambek ke merti.
1: Kenal.
0: Ngambek ke merti kenok. Yang nak dai sida ya nemunya ngerusak anak sida yang bau. Eh mayu hanya induk dia tu nyomo dah umur 14 15 tahun. Akek badau nemu masuk garai au. Ya, dia rempo ke nganai ke inai. Leh adanya
2: nemek mari dia tu na wei. Celak mata lu telepon, celak mata lu telepon.
0: Aku pepat telepon.
3: Kelalah.
2: Ya, eh, bukan pada umumnya, nawi tak kelalaih ke baik buru. Kita itu kelihatan, ada umur 9 tahun. Dah menemukan saya gara-gara terimpu di penaik dia. Bukan
0: bisa baik. Bukan buru, ada penaik.
3: Nekok ke dia berenang.
0: Bukan luka dia buat penaik.
2: Bukan bisa payah, bukan dia tahu. Dia tahu nyama muntah. Ngena injen gara-gara, kita simpan aja. Pen, tidak naleh ngerja. Kenyanya, leh ada lagi. Ih, lepuk gara-gara ke misian, ngai.
3: Kita sekan aja buat ini. Kita
0: semitik, makanya.
2: Bah bunyinya tadi mes tegak lalu dia naik naik si dempo deh nyadara tu deh aneh baru dekang aja tu deh ngasuh tau ngasuhnya ten tadi udah lawan ni aneh lalu ngai leban nak lebah deh nyamunyi lekak lagu deh lawan nuan sa
0: semak lagu apa yo
2: awak
3: mai puyo silap naik dempo menyangasuh anak mai waktu pejuang singkang dalam penghidup ngandai anak anak salah tang anang datai cara kita ngandainya. Nyau ngasuh sida empu tusah du diari. Semua orang saya kena magang menyi kesuai tadi. Tang. Anang geus tegal saya ke sida iya nyau ujung kita nyau identiti sida empu du diari. Utai dikerja sida. Salah magang. Anang kita ngumpai betul laban nyau mesti nesat sida. Ndak ngelalau utai kesalah ngebetul. Saya kena menyekal jeku lawat melentur buluh biarir buang meh kawan
2: kawan. Amat pesunai. Ameh nyenaleh keneng ke sarak kita tiga pasal utai tau deh. Empitunya asal aku dia tu sama ya.
0: Kalau.
2: Empitu seluai lagi.
3: Kalau kena jama.
2: Aku dah kelalu ngangai anak seluai ya. Dah kamu buat dulu aku tu aku. Yang berat sama bili aku tu hari tadi baik seluai dia beranau. Tambah ke suka sikit tak kengai deh. Ujung buat lah aku lagi.
0: Iya lain meh puyo. Lalu nyumai non lagi. Nama udah masau. Lu ngangok ketua apa sunai gak nyari pengabaya. Napi aku udah apa sunai.
3: Hai setuju kru setuju. Tengah hari tu. Iya rau saya perut. Kayak
2: gila kau seluai deh aku tu. Yang buat dulu kau.
3: Abah.
1: Okeynya tadi ya program secangkir kopi dikena kungujuang ke program kita yang kup ke Sareto hari hari kami di WFM Sibu bawa ngelah tengari. Terima kasih agak pengari kami kudah nyedia ke program-program ke didingan kita ke tengah itu. Terima kasih agak Lucia Thomas Kasau kudah nyedia kita Ranau Temua yang gak penyewa penghidup aku biar enggak mau kita remang kudah nyedia ke kita program Squad Trio biar enggak ke. Terima kasih agak malah MCR kudah ngemujur ke kita bergulai pakai ke tengah itu ya. Oke, nganya aku Nana nyurut ke dari hari ruai kami di WFM Sibu. Betul baru kita bawa aku bukai. Mupu aku bye-bye. Ngelengkak kita ngelagu hari Ika. Celum manis abu ralis.

info temuan dari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episod Alung Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Tak ada pengawal bukai deh.
3: Nih semut ngirit . Pelawak bukat punyung bukit. Anak serati anaitit. Nyak aku madah dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri aja. Aku madah dek. Tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemu di jap. Nyak dah dek. Pedah dindo dalam video jap. Nyak ke di kumai orang goyang dua jari nemu dek.
2: Ya nama aku peduli. Kak dua jari. Kak yang empat jari. Tanggung jemari. Makan jari. Pak peduli. Tau udah dua bulan tua tu. Nada pengawas kumbang pulari istri ada nemu di nyau. Nada siko. Oh, kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Tan ada kerja bukai. Makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau goyang dua jemari di tau. Di ni dengkah mua malu di nyau-nyau. Saya au kuci aku tumit. Nanti ndak sikit pada aku nepuk mua malu ku tau.
3: Eh gagau dikurang terjaku nyap. Ini ku sida yam eh. Bukannya bisi boleh lawin sida kerjaku ketua nyedah. Nanti bisi tau lagi ketua pedih tina. Bukannya kalah minta duit sida. Tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau nyap. Bukannya bisi kalah ngutang tua tu. Aja ya duit baik pula dari Australia serinya. Nyen pedah di atas sadau nyen. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyo sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu ga tau tusur nanti dia sungkur lipan. Anang ga bakal nyawa tua ya ke ba alip ga ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam dek siko anang mai urang jap. Kediri. Nggih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap. Dek bekenyawa adinya jap. Asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin. Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tu susah tinggal. Duit simpan tuanya macam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tangan mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
2: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimit.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon ada dua ketua pak yang kapal nyilak na. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skim najab.
2: Amai kau di nyau. Saya sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kan enggak perumahan, tua tu ukai bisi piko nak nyungkur enggak rumah.
3: Nih nanto, nama gede nyong kuam nah. Nemu teh paju harinya. Nih namanya pamak tetep beli ku tadi nih antun ya tu.
2: Dap mai pamak beli di tadi nyong. Nyau belema, asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli pamak ku nyau.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya kunduran ke makit pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Ah. Tui, kini nyau. temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mende beli, udah gak duit tu majak tu suar. Deh, gak sepeneka hati, melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, meh, dia beri aku Rp20. Ni piang pao pamak kedeka deh, padah aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pamak butuh guang dia, maya lepah. Ya, meh bandar cekedak ya, pak penarip ngawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, Kiam. Hukainya selalu, eh, kemuji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nih, dah suah, ya, jadi, karena, ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo, aku ngira-ngira lo. 20 ikat, Rp300. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, si, uli. Abu! Hahaha, aku bisa akal, nyong. Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama dagang, ya, kepatu gagak, tua. Nemu ku jatuh. Mana, tua, jatuh. Asaku, gagak, peguang, pamak, pedandang besar. Hahaha, sari, 300. Sebulan, 4-5 juta.
3: Abu, dia jawab apa? Pamak berdendang mesai. Ni nak pemesai jap. Nah, sepayat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak kesatu ya ntar deh. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh ketiga tuh. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu nih nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menol luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai. Biar ya, jap.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin ke jap. Kena agak sadiannya kai. Kayaknya mudahnya jap. Malnya mal muni jap. Kak pendak nginya ubah biang tua jap. Nah, tang penanggul biang tuh. Sikit kalam lama nganti jap.
2: Nyau. Dek, anang ngirau sesekali ini nyau. Anang ngirau sesekali. Sawat ngagai penanggul kede sebuatnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup senang kang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngelak maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngke baru ngagain door ya kasalnya bapala dempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat de. Tadi bat yang api ya. Aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon ya ditampal orang dia. Medah ke uli meri duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau deh.
3: Mana te gerintau nih jabah?
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah geringkat itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau, pihak, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Dia telepon ketua.
2: Ini, mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Iya, baik. Kau pusah. Ya, aku ngurang ke ngumai diri pandai tambago itu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bahkan ini lagi, bah. Kian, itu ngamain nomor telepon bak tiang karannya. Kang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngos tidak nyawa?
3: Ya, aku pihak. Ya, apa di nak ada?
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyau, ama itu Rp2 nyau.
3: Asai ku ya, ama tuh jap. Nih ya, tuh saya di jap.
2: Nih, mih aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngos tidak ya. Ya, nama pada sidak nggak gede buat telepon kemarin nyau.
3: Nih, sidak madah keluar ke kak pinjau tua 2 juta. Udah berup, tang. Nike dulu kupis ku tidak aja sayin gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jawab jadi pedak deh nyenda deh nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak mana mak disebut kemarin jawab.
2: Nanti ya pak dulu deh Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu udah kemarin aku gekul tu Nike upah aku baru gak ada yang guna beli tuan dah kedunya jawab.
2: Nai, dek me dulu. Ya kak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba upis serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, ya di rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau, tak aku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ah, masang Red FM sudah. Dengar dengar ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
3: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
2: Nai, DJ ya, DJ kawak bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kalau minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Ba Xiao Yan nyam ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang jap.
2: Nai, lagu Puyang dengar dengar dengar dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumai siapa tadi. Aku tanya siapa lu wali alimai Muyang.
3: Oke. Tu aku punyau. Nyak kapan aku mujab. Mama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dadah sorry tama kami dua itu. Piat oke.
2: Soli memuyang, lalai ingat, masuk, lulu, lai, masuk, lulu, le seduai kemale bisa telepon kita ah pada mau pinjam 2 juta nyambu memuyang ya puyang.
3: Nah kami dua ini menyatu ke, nyakap jago nyaku menyak, boleh lumur nyak, ya kemarin lumur tiang karan di sembas kami dento kaban kuto mujab.
2: Oh, masanya memujang. Anang ngilau sudah empulun udah apa lut? Ya toh minta. Duit itu dua memujang. Selain deh, kasih sayang toh agreement ngambil utai toh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company? Deh peda toh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company? Itu Puyang, tolong orang tu company. Abu nyau, tepal main gerimian tu kan nyau.
3: Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Ayah, anang ilau mana Puyang? Anang mayu lunem Puyang. Dia seduai sayang tu aja, luet cash aku beli seduai Puyang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai Puyang. Nadai cek, aku beli cash seduai Puyang. Nadai tipu untuk kawan. Bah, anang mayu lunem nyau. Saya aja. Dengar deh. Ya mana. Cash. Ya kamu beri tua. 2 juta ya. Oke mimin.
3: Anang makanya. Dek jap. Iga kedin hajirak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua ujung-ujung. Jadi sepavisa sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Dah nama nanti gerimin tu jap.
2: Bah nanti pihak. Enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku dengar kaja.
3: Oke. Tu dengar nek. Tu gerimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
2: Ah, singkong.
3: Ah. Beni? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu, nggak gitu.
3: Ngau syarat. Isi syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses processing fee
2: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
2: 700
3: lima iwahnya jap. Habis sejap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Hei, nama tu nyelai mai gerimian tu jap.
2: Ya, menyau. Nama, tarik-tarik. Temu tuang belama, mu tuang belama. Ya, maya akan nambah.
3: Lagi bisa jap, tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab. Ianya 500 ribu aja. Tahun sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
2: Hah?
3: Ti, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam.
2: Hah?
3: Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kena tayar 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
2: Ambe nak tu ke tu jap. Nyak enggak ku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak ku iran nyau. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah menggunakan kegerimian kap ya. Ha. Anang mayo lundeng panjai memunyang.
5: saya aja me munyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak saya aja nih. Kak saya aja nih.
3: Ya.
2: Tuh ya. Munyau. Uruskan.
4: Wajah.
1: Ingat, Along buka ikat nuluang. Tang minat kengiga untung. Pinjau meh ba agensi kedik bandar ke perita.

0: Kita dari hari
1: YFM 101.3 MHz. Terus dimulai program.
2: Rentang ngali hari.

ke pihak menjadi anak tuai rumah. Hau sebut kawal ngau anak tuai rumah tu si kita itu me suah di semak kurang. Nanti bagas puji orang bagas. Nanti ngelusuk pada orang ngelusuk. Karena mak kita nemu asal kita itu baapai baaki ke tuai rumah. Segi bila kita itu me dulu tapat orang nanti orang niki ngagaya rumah panjai kita. Lalu pihak mengganti orang niki itu ngai jadi dia mengkelilak orang ke tamak ngagaya bila kita. Nah pihak ya kita tahu meh ke kiruah benah ke orang ya ke datang usuang kita. Ya, aku menyamai jadi anak di rumah. Wai baik gak apa yang kiri di rumah. Bisa gaji kita kan nak tahu nama gaji dua aja munyi kuake semua. Okay, jadi lagi lalu ke peninggal semua awak rentak ngali hari YFM pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu mudah dalam kandang 3 jam sebelah tu tadi dia kita udah mudia batang rajang begulai sejalan ngopulo program kami Aria YFM Sibu ini tadi Nana bawa ngelah tengah hari jadi udah timudia batang rajang kira undur baru kita ke Sarawak Pasar Kuching kita nampung semaya 24 jam sari YFM segulai segalai ngau kita kelebih lagi bawa rentak ngali hari segulai segalai engau aku Angke Stone lagi bersebuan ga gaya Arya kami ya di Bandaraya Kuching itu awal lagi kita ngelansa ya tentang sebelumnya naik ke Panjai lagi biako deh mana kita berperinang baru ke sekali itu kita ya berperinang ngau lagu ke di by Madeline Minggu Bujang Panggau Kenang sebenarnya bawa rentak ngali hari YFM tu dia didinga peninga kita ba Bintulu awak tengah saya tu ba frekuensi ya 97.5 FM.

0: Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Itulah pihak lagu kebaru dah Merinang Gita, Ti Dibaik lagu Kelemayang Band. Ti Dibaik lagu Ti Dibaik band nah. Kelemayang Band. Kadang-kadang tu tadi nyame tahu nemu saruk nyebut utai wai okey. Jadi tadi habis nyebut kawal ngau ikas ngamah gaya angin di kucing itu agi bersebun tang puji Tuhan megah saya tu kiranya baik agi memuak pagi tu tadi kalai dalam jam 10 pagi dia baca ba indeks pengamah gaya angin atau ke IPU ba selampur menua Sarawak di request ke ba kira tadi serdahana artinya ndak gaya antu mana ndak gaya antu banget kalau jai kira jalannya meh ngagaya penggerai kita leban berdasar ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara jabatan alam sekitar William Nusrian ngrequest ke baca 95 IPU ditangkan ke Ngau Semerahan 87 Ngau Pemak Kucing 86 lalu Seri Aman 81 undur ke Bukai ngerikut ke IPU hari 55 nyentuk ngagai 75 tu tadi nanti di Kucing berindik hari hujan ya ke BC nyadi kena ujung minggu tu tadi kira nyau kira ngurang lagi meh sebun asapnya okey nya tadi berkawal ngau gaya sebun asap di menua kita Sarawak di tu lalu berkenaan ke pengawak ia ke Bukai Megang nang ke setoknya pengawak Nur Nangkir Stakta Jambatan Sejingkati Meraka Sungai Sarawati dipenjarai ke Sapit Premier Sarawak itu Dr. Amara Douglas Ugah Embas ya hanya tadi pagi tu tadi lalu nitiah ke penerang berita ya ke bisi adik keluar ke madah ke bah jambatan Sejingkat tadi kira jadi James Changer ngagai trafik Kucing reti ya pengubah tok ke nentu ke pak pejalan itu tadi ubah ya ke besai drastik penerang kena keluar ke sapi premium Nas Rawat Dato' Amara Douglas Ugah Embas madah ke jembatan 4 lorong ti berga 365.737 juta tu enang yang nyedia pejalan alternatif ngagai sida ti berkena ke perengkapan kuat hari kota Semerahan Ngau Pia Megak Asa Jaya nucu ngagai Demak Laut Ngau Pia Megak Kandang Dur Industri Ba Nurnya tadi Nibuah Meraka atau ke Nengah Jalai Pasar Kucing kira tadi Jalai Puntang menyalaman jembatan tu inya Siti Ari ubah ya ke cukup besar ngagai menua Kucing nanti suba bala hari kota Semerahan tu nanti kan ngagai Demak Laut atau ke Dur ya ke Bukai Bakabak Pisa Jaya Ngau Pia Megak Industri Zone ya ke Bukai Sida Kapun Datri mansak dulu menua Kucing di tu tentang pengudah ya jembatan tu BC Ila kalai jembatan tu di Sadang deka ngurang kagi pendadat kereta ti tama ngagai bandaraya Kucing di tu lalu pihak mega ia tu nyau kira ngemandak kagi pejalai ngagai sida kelebih lagi ke nuju utara Sungai Sarawak. Jadi para rembang kereta enang ya bersetuju dekat ngembuk ke projek tu habis dan raya kena satu hari bulan 10 tu wila ke alai ba kerja ya dekat diatur itu enang ya nitiah ke jadual ke udah dia tetap ke lalu ba jematan singkat tu Siti Aria jajaran Costa Road Sarawak ia kekatnya di jematan ia ke-12 pengudah 11 iti jematan kebukai udah tembuk di gagak ha okey jadi majak mayuh jematan di menua kita itu jadi mengharap ke mayuh lagi meh pilih menua tu dekat bersambung antara Siti Ngau Siti lalu mayuh jalan alternatif Nur kita itu tadi berjalan lalu pihak mega ngemudah kagi pemansang sistem jalan raya kita di Sarawak di tu okey nya tadi berita ya ke bisi berkenaan ke pengawak ya ke bisi diatur sari tu tadi okey pukul 4 bersama head begin kita dah tahu lagi ngau YFM Rock jadi sebedau kita head begging aram bedah dulu kita ngau lagu kerbaik Sila J Pengindu ba awak rentak ngali hari semina ba

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Why seberai? WAIYFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM.
0: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Tungkal YFM Rock kita minggu tu. Ianya lagu kedepai Rabana Tanah Bernyang Arisa. Lagu yang kuda mujur nyingkang ngagai final ACSC yang ke-9 kedeka di atur anak lama dagi. Nari penanggul dalam bulan 10 tu ila. Okay, jadi berkenaan ke lagu Arisa yang ke-mujur ngagai final tetapi apu kita mendak Raban Sida Tanah Bernyang ya pu performan nang ya na boleh disangka lagi cukup power lalu kelimpa harinya meda gari ya ke dikena sida ya mata baka orang ya kan urang benar apa tanya wah kena baju burung ngape mega mayuah agi mantai ke identity kita Iban mereka pengagati ngagaya Mr. Jesli Jabu kelebih lagi kiranya tadi tulang belakang ba band Tanah Bernyang tu lalu apa yang enggak ngujuang ke lagu tadi mujur kena semua rabanya sekali mengkaya Jesli Jabu jak laban kemudah komitmen ia ke diberi sidaya semaja 4 hari tu pan menang ya all out siang malam bisi ya sidaya anggap ba dia lalu memberi 100% komitmen hari-hari asal nyentuk ke malam show-nya tadi. Okey, jadi ngelalu ke peningat semua ba awak YFM Rock Dur naya diungkup gagai kita ba headbagging sarito YFM Rock. Tadi kena ngepun ke program kita udah mendiang ke Tanah Bernyang lalu ke sekali tu sikit lagi lagu ya ke ngaga vibe ya ke asaya ku amazing kerja korang punya tadi luar biasa yang pu environment malamnya suasana vibe yang cukup lain hari lain kelebih lagi kita nemu laban Raban tu tadi kira dah lama mega nak ngau orang ngerap mi tak ngericah lagi panggau ACSC lalu bah semi final tu tadi dia comeback Arisida nang yang mulai ke 1001 macam pingat kelebih lagi lagu tu mega sejak lagu yang ke cukup trending jam ya ke dia tu mega lagu tu mujur nyingkang ngagai final ACSC ya ke 9 harap kita headbagging lagu ke dibayar Raban Masterpiece.

Dragon Rock and Roll Ari Otai Henny Black bawa YFM Rock Kitai, lalu ngujuang ke jam udah 20 menit limpas hari pukul 4 ngali hari. Oke, jadi kita nemu Henny Black tu City Band Senior Bunda Malaysia ya ke cukup atau bilang lebih lagi bawa vokal sidak ya, lalu berkenang ke bawa lagu legend rock and roll tu, lalu pihak mereka dikelalang nama Raja Rock Bass tengah peminat Henny Black tu. Lagu tu dikeluar ke bawa album Tangan Hitam, dia dikeluar ke 13 Jun tahun 2016. Lalu tu tadi digagak nur meri penghormatan ngake peminat dunia rock and roll, lalu pemega kena nicik semangat rock and roll ngage pengkarya ya ke mayanya tau ke dia tu pan udah mayuh macam penanggul ya ke ditapi sidak ti ngada ke lagu-lagu rock tu kelebih lagi ba lagu hard rock. Tengok hard rock tu ba riff gitar ngo tempo yang nang ya cukup laju, lalu besi identiti ke ketitanya tu fit lagi ba genre rock. Jadi lagu tu ditengkebang Ozan In ngau pihak mega dikeluar ke raban Henny Black Popo. Okey, jadi berkenang ke ba lirik lagu semangat rock and roll tu tadi tu menusi ke Siko Rockers tu ya ke rock never die dalam penghidup ya, rock never die tu tadi pagi rock, tengah hari rock, malam rock, 24 jam rock, nyerah ke penghidup ya ngagai music rock and roll. Lalu pihak mega ya lebih bercerita ke ba penghidup rock ngau cara ya kepenuh semangat baru, pemberani ngapa mega jujur dalam hati ngeluar ke lagu laban rock tu nang ya City Identity. Lalu Siko Rockers tu ukai sebenar ulih di pandang ba gari takap kayaan ti dikenak ya ngambil contoh baka je kecelum ngau sebenar nemu baik kita tentang pihak mega ba tentang prinsip penghidup ya pemberani jiwa ya lebih lagi dicek ke utai ya ke dikarap ke ba rock and roll tu tadi. Jadi nyam tadi lagu tu enggak dikumbai orang Raja Rock lama image tu tadi nangnya diberi ngagai tokoh-tokoh ke legend rock and roll ti meri nak ke muka awak ngagai generasi baru tu ngami keberani lagi ngeluar ke karya ke ndak takut disekat tak ke ditekat lalu ndak entu berundiang ke penguntung aja ngujung ke semangat rock never die-nya nang ya enak padam. Energi rock tu ia ke berguna amat. Lalu Raja Rock bagi lagu legend rock and roll tu ya siti ya, karya ya ke ketika kita nyebut tadi enang ya tu tadi mengangkat ke elemen budaya rock Malaysia, lalu my message ngagai semua penggiat industri na ngira nama ja genre ya ia kepentingan nang ya datai ari siti pun hianya tadi rock and roll. Tetu patut dijaga dua generasi lama ngau generasi ya kebaru. Pa panjang mencita kawal ngau lagu Raja Rock and Roll tau ke legend rock and roll tu tadi kedepan raban Henny Black. Lalu ke sekali tu kita terus headbanging baru ke sekali tu kita hari tadi nanti buka hard rock kita kali tu yang lebih ngagai metal rock. Okay, Norgino featuring Carl Cromock. Timak main lagu sidak ya Ego by YFM.

Jet, Are You Want To Be My Girl by YFM Rock. Hujung ke, kenapa sih 10 minit lagi awan dur kita bergulai by YFM Rock kita ya. Ke sekali itu sebedau kita mendiang ke berita yang dekat ditabur ke terus Arie Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur handangkan ketuk lagi. Okay, jadi yang ngarap ke semua info rock yang sudah dikenatai ke aku bahawa waktu yang sekali itu sudah kira pulai ke penemu ngagai bala rockers sejati die hard rockers kita ke lebih itu lalu kena ngujung ke awak YFM Rock cuma meh lagu dari nama Red Hot Chili Pepper. Otherwise bertemu baru kita bawa ia ke Bukai.

lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek, manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lubnan pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lubnan, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing di raih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 17 Sari Bulan 8 dalam tahun 1976. Udah diatur, pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di ngerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayo Sejarah tu udah dipengadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tinekan button simbolik ketanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegah digelar Bapa Malaysia-nya digagak mengenai belanja RM61 juta. Ringgit. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu, ianya tuai pemegai menurut Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebala memata ke pengawak Tabi Basa serta meresa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ikut Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengurah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sitagi perkara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang menua Sarawak kelebagi tunga kerandur Petra Jaya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
8: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakal belut ngau raban semut.
5: Aram, kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, berta kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagal, diri ke panji, menira bangsa, lambang mangwa, perak ke berta, semesai nyawa.
9: Merdeka, merdeka, merdeka.
10: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan.
6: Sapa ke bagas, nulung ke ngeluso. Sapa ke pintar, nulung ke isu. Sapa ke kaya, nulung ke mensena. Sapa ke pemisi, nulung ke merisa. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
7: Sapa ke berani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
4: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
6: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu, mansuat ke bunga, penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansuat ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesan.
7: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
4: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
5: Pemayak penyukung perua, penglikun penungkat dunia.
6: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
6: penanda bangsa, merdeka,
5: merdeka,
9: merdeka.
5: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Kesekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sri Aman. Kira 3 jam pejalai hari bandaraya Kucing. Sri Aman tau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah ke diri lalu bersemayam paduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup terbilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai padunya tibisi Pangkak Pasang ke dikumai benar tu. Berdua ari benak kenyelai lalu balat ngerindu kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemai hari maya benak ngalun mudik Batang Lupar mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang tu. Rawah Pangkak benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansak pasar Sri Aman. Bak tahun 2009 orang tilandia ngeluncur bak umbak peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tang begat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak benak tinggalit kati pekit lombak perahu ngau begat Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman begat kita dekat tertemu kemayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai ari upias tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sri Aman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, Y.

Ya, tapi pendengar Mayu, kita bertemu baru. Bak cerita rampai ke dia di menua antu kot liar. Jadi bak tusun tik dulu hari tu, kita udah dengar ke menua ke dewan seda antu kot liarnya ke bernama Sungai Senanga. Rumah seda ya betap ke daun tepus bungai. Lalu nambah kenyak megak bertiang ke batang tepus. Rumah sida tu tadi ku ceritanya ndak bergantung dengan malai tanah. Jadi ku bini rampai rumah sida ya gagak di tebelian magang ku ya. Tiang tebelian, atap tebelian, ramu bukai pemayuan tebelian, tandi rantai tu. Yang tu nak puas hati ni dengan bini ya. Madah baginya. Laman yang medaknya, pedak mataya dah. Ukai tebelian. Pedak ya. Nyalai tinggal bini yang berjalai. Dia dirampai nguji. Nguji kat ngusak rumahnya ya. Sampai ia tak nak berguyat. Oh, ya. Acuk ia tak. Ngau dini yang. Sampai ia saya ngecuk papan ke. Tak nak bumus, nak temus. Nyalai rampai madah ke menua sedak dia. Nak ngamat menua itu. Ini sedak dia menuanya. Sikit nak ada pengawal bukai. Tiap-tiap hari sedak nyaman saya berlama. Jadi, hari bak sedak ya dia. Malam bak kita di itu. Nyalai sedak ke mansainya tadi. Tak semalam malam nyaman saya. Dan mumeh begini cara sirai man saya malam. Man saya kena nya tadi. Tangkap kawaknya, kumai sirai man saya. Ne. Nya tawas hari, baru sirai mulai ke diri ke rumah. Nyau penglama rampai ke dia, begulai ngau bini abak rumah hantu inok kot liarnya tadi. Dia ya bisi narati. Dekat berjalai sebelah-belah rumahnya. Lebih lagi, dekat medak ruai ngopi liat inu bukai. Tang mah, bini ya sigi berarat nak ngasuh haya berjalai. Ngagai ruai tau ke bilik orang bukai. Aneh yang rampai. Anak-anak ni yang jakuk aku. Tadi berjalai ke bukai rampai. Nuan sigi nak pulai ya. Ila aku kepuas belayak ngurang bukai. Tik nuan mati, babi liat orang. Pihak ku bini ya, berjakuk ngurang pai. Ni ya bini yang dagang yang berjalan ke bukai, nak getu dah rampai tu tadi. Nadai mindah, hari biliak seduai ya. Tang deh, nyau kelama-lama ke diau begulai ngobini ya, bak menua sungai senanganya tadi. Dia dirampainya mayuh ulah kok cerita. Ya selalu dekat mulai ke diri ngagai menua sida empu. Tajap ya, ya nak nemu jalai mulai ke diri. Ditambah ke menuanya banget jauh penapat. Naik buah ke? Ya kejauhnya tadi. Tang jalai kena mulai ke diri. Nak maga temu ya. Dandai temu simpang kepatut ni ke di tengah ya, ada tuju ya. Nyalai nyau kelama-lama denyak tadi dia rampai lu berjaku ngebini ya. Wai? Dia tu asai kumas galai tua berundiang nemuai ngabas menua kukian. Anak tua pan nyau megak tegar berjalai. Itu kan alai ngeribat tuai ga lebuah tua nemuai kian. Pihak ku rampai tu kan berjaku ngebini ya. Ningar rampainyo suah narmai anemuai dia bini alu nyawan

au marampai te nuan mai nemuai nemuai maga tua nyau lama gan wanyo dah mai tua nemuai jadi anak tua kedolo ne buah de mai tua nemuai semena anak tua kapgulai nya ja bai tua yak tuai nya nak tau nak tinggal di tau laban ngai kena dai nyaga bilik kita tenar jaga abis merau kita dicuri orang ti orang dekat minta nginyau berau kita deknya anak sekali-kali ni nak nyalai orang ngai kena dai dempak lebuh kami serapai nak pulai nemuai kita baru lah kami kena muai tau nak temu semayang tu. Ya mak. Nanti. Utainya tadi. Nak mana. Biasanya dia ditau dah. Dia menua ditau. Tinggal kena apa dia. Kena muai dia ni laknya. Hanya. Ya rampang bungainya dah. Bak peninduk kena apa dia nya. Ya tikau ke dia. Ngambil kia ratai bak kena dia. Namu kena. Dia menua kita ditau. Bisa penusah. Bisa tengah jauh. Pihak kebini rampai itu ngajar anak ya gelintumnya tadi. Ah, udah ngajar anaknya tadi dia bini rampai lalu bersimpan kutai kerka debai sidai nemuai. Lebih lagi baka gari sidaya. Pihak galau ya kerka debai kian ya penuh mak selabit rampai. Laban sidak salaikan salai undang banyak kerka debai nemuai. Bini yang ngemak anak seruaya. Udah nyak sedak tiga punya anak perlu mupuak. Lepas sedai datai bertengah laman, dia balai induk antuk ukut liar tadi. Nyak terwah, ngangau, hari pelat tangga. Sambil ngepaik jari sedak. Wai, oh wai bini rampai. Anak lama wai nemuai. Nanti seruai pulai lah. Ingat lah, anak-anak main ke kami lelaki, ngambil ke bisik tahu yang kami ditau ke bakal dayanya. Kami itu nyata tengok amat dekat belaki. Nyata puas ngini yang medak ngit nuan. Pihak dekat balai no tadi, nyata penuh. Sidak ya yang sekut berpala tangga dia. Ngangau ke bini rampai. Auk, wai auk. Ila aku ngigat ke kita, anak tu saya. Tapi aku sawat bini rampai hari tengah laman dia. Nah, udahnya tadi seruaya palu berjalai. Ninggal ke menua sungai Senanga. Ianya menua antu induk kot liar. Berjalai me seruayanya tadi. Dengah jalai. Ke dekena lebuah kemansang subak. Nyau kelama-lama udahnya. Seruai apa yang datai bak menua jalai simpang tujuh. Nyak jalai tu nuju ngagai menua orang de panggau libau. Datai dia bini rampai lu bejaku. Ya, Tuhan ni buang tu ditu tua. Laban orang tetap mayuah mansak simpang jalai tu. Lagi ti orangnya mayuah semayuah bertemu ngau tua. Tua nak ulah mindah tua ke bukai. Ujung-ujung tua nak datai bak menua kita, dia nanti tuanya rindang lekat bak menua tu ditu. Pihak kebini ya madah kerampai. Ah, udahnya tadi dengannya mindah ke seruai ya. Lalu ngejang ke menua simpang tujuannya tadi. Empai lama udah berjalai, dia rampai. Lalu muda sikuk apa tuai orang. Tak berjalai, kata-kata. Ya, agak baru aman. Kira tuan-tuan patung rampai. Rampai lu nanya bini ya. Weh, siapa orangnya baru amat? Pihak aku rampai. Aki aku punya rampai. Antu kamba ekbagas lesap nadai de pedak. Mangkang serakak jalai. Pihak aku bini ya madah kerampai. Antu kamba. Dia tadi patutnya banget miat baru nak. Ayo, kak. Nah kak, tuntun patung kita mensia. Kita ngira, ni nak baruahnya ni. Oh, diperhati ke patung kita, peninggi patung kita.
Jadi tok ditu nyenang menua ya tok. Kerapa sila ke pesabuang menang apa ngau dolang. Ngetu ditu dulu tua, nggak lama. Aku kak beranau ngaki akunya. Lama aku dah nak bertemu ya. Nanya ke berita hari ya. Biar aku bini rampai, jaku. Ah, sila sebuat peluang.

pihak kon tu kan banyak kan. Eh, dekat muai ngagai menua laki aku kian. Medak kelama nak kalan muai. Pihak ko bini rampai madah ke akik antu kambaknya tadi. Ha, udahnya dia antu kambaknya tak lesap. Mak dai depedak agi. Na dai mai wah ko tak ke keranau ko sedoi bini rampainya tadi. Udah ke peranau nak lama ngantu kambaknya tadi. Dia sedoi apan lalu berjalan ngejang kendurnya. Kepuas ke berjalan dia dirampai nyawa saik diri nyawa lar. Berasa lapar. Ya nyana uliah tentu ngemak-mak yagi. Nyam berasa lembut di tulang rampai itu tadi puas kebjalai sehari-hari-harinya. Menjalai merampai mau puak. Nak jauh lagi menua kita hari itu. Pihak deko bini ya madah kerampai. Tanya pihak rampai itu mengajak bakal kena uliah nyingkang lagi. Medak makanya sedak menyanak perlu ngetu ke? Lebuh ngetunya dia bini yang lalu ngasuh rampai ngigak tepus bungai. Ninganya dia tudah rampai lalu bergadai-gadai kena ianya berjalai ngigak tepus bungai. Menuanya dia dalam segi mayuh madan tepus. Laban utai dia nya tadi udah bekau temuda orang. Nak lama yang ngigak. Ya lalu boleh batang tepus bungai. Ha. Uji. Uji tetap dia batang tepus tu rampai. Tiga itik. Kira ia jengkal sitik dah. Pihak aku bini yang madah kerampai. Udah nyak tadi ni dengan bini yang rasa letak tepus tetap rampai ke. Dia. Udah nyak tadi bini rampai. Lalu mai sedap tiga menyanak. Duduk atas batang tepus. Ya, aku dah letak rampainya tadi. Ah, sudah pun duduk atasnya. Eh, udah rampai? Pakai rat ke? Selabiat dia rampai. Ngai kelabuh lagi. Tidak ada pakai di mana-mana. Biar aku ini ya menjaku. Ah, dah sedia deh. Udah aku rampai. Pejam ke mata dia tahu. Rampai, lu menjam ke mata ya. Serta yang menjam ke mata dia rampai tengah saya ke batang tepus kalai sidak dua-duanya tadi doa. Tak asai ke berjalai sepi ya. Nyepi bekenya dia rampai luncelak ke mata ya. Pedak ya berdau ke bas nantanya tadi. Lalu nak mindah sudah tiga. Mendak bekenya dia ada bini ya lu berjaku. Ya napa nuan nak lama pejam ke mata dia rampai. Pejam lama kayak anak pejam celak tak pejam mama mat ke. Pihak dia, kok bini ya menjaku. Udah nyak tadi. Nyau, kelama udah nyak tadi, dia ada rampai ya. Dang terlalu pejam mama mat ya. Udah nyak tadi. Ya kak bini hanya madah ke ya. Nak tahu nak pejam sama man. Anak pejam celak. Nyalai rampai. Lalu menjam ke mata ya. Serta mata ya pejam. Dia dirampai. Terlalu ngasaik. Sedap menyana. Apu. Nyosaik ngelantar. Ngenak batang. Hari tu cuma bukit. Nyepik utai saya nyak. Dia tudah rampai. Lalu nyeruah. Kena ya ni. Sepik diri. Nyubasah. Nyempuah. Ni nak basah. Laban sedak menyanak ya, udah datai bak penaik sedak rampai di menua sedak ya, datas menua tu dito. Ya, nyalai, udah datai sedak rampai tu tadi, kena muai ngagai menua sedak ya. Kek tawa ketiningan weh. Batang tepus dekena sedak ya ngerantar hari menua. Nyukai menua itu kok liar lagi yang kendor sedang telepon sedang sudah mindah yang ngejang ke menua jalai simpang tujuahnya tak ninggal ke simpang menua lagi orang panggau dah tapi laban rampai itu kunyo alar nyo lapar dia tadi nyo lapar berjalai hanya oh mukanya mabini nyo kasih dah medak ya bansanya dia

dianya tadi madah ke menua na jawah ge pia ko ya nya ngaso rampai tu tadi ngiga batang tepus tepus yang tetak sedai dasoi tetak tiga ite jengkas jengkal pemanjai nah nya kena sedak tiga menyanak dulu nyepe utai nyana munya sekedai wan nuranya sekeng rantar itu cumbuk ya tadi yang tadi ya nya cerita ya ba ujung tusun te ke belas tu pangau cerita tuai PCT kita. Okey, udah tu elak kita dengar ke ya ba tusun te ke 12 tang tajak pianya aku madah diri minta ampun mak ngeto di tu dulu aku nemu kita nya age belala. Bekeni kuna ne gaya peniau sida ya lebih hari bini rampai tu lebuhnya udah tai ba menua kita mensia. Menua kita iban. Okey, nak kata dulu, mumpuk dulu aku. Bye bye.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gopura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ganyan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, gak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke Mindoro Malaysia Tumega, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Mindoro Malaysia Tumega, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bok kerajaan persekutuan.

0: Ay, seberai.
1: W-A-I-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.
2: Ya, sadar lemai. Ya, sehari tu hari 1-17, hari bulan 8. Gau lagu ke terbahaya di sadar. Ju ya. Ngapung lalu aku. Okey, 3 jam di konti sadar lemai kita. 6 ke pukul 9 malam. Begulai gau tu dapangan di JMA. Tau ke tiu nganti penduduk Melati Bandi kita ni. Okey, di Kota Semerahan. Kucing lebuh ke nurun gawak lemai tadi hujan. Nyangganya agi memesik wai. Bala kita ke Benun Dereba, ngarap ke Semampai, Berjimat Bak, Jalai Alun, ngarap ke wiper kita, aircon kita hendak menawak ya. Laba kadang-kadang nanti wipernya menawak, aircon menawak, maya hujannya tentu megak kereta kita nyak dekat beluh hari dalam. Tusah akan mendak jalan eh. Semampai Berjimat au anang kelu laju anang megak kalu lubah lebuh kita ke berbaik ke peringkat pengangkut. Niti atur undang-undang Jalai Alun di menua kita. Tentu ya Jalai Sekut laban semuanya tadi ya. Benung mulai Kediri tau ke Mansang gawak lemai tu. Okey, sama Berjimat kita. Mendingkan lagu kedua Meza Voice dengan lagu sedap ia Dayak Rock. Okey, danya kita terbaik ngagai menua Limbang. DJ Hannah sudah bersedia berkongsi ke sekedar penerang ngau info pengawak ke dekat diatur di Limbang. Okey, nangkan ketul lagi kita terbaik ngagai Limbang.

0: Lemas, Sada.
1: Lemas.
2: Ya, mai kita terbang agai Limbang Gulanggau DJ Hana ngenatai ke Hello Y Limbang.
3: Terima kasih pengelola program Hawaii FM di Kuchia. Jadi sama lemas, kita tetapi pasang agai semua balap meninggal. Temu baru kita yang bawa Hello Y Limbang sekali itu. Ngaku Hana merelamat. Tidak kamai balap meninggal, semua berkongsi ke sekitar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara, Sarawak. Jadi perkara keterubah dengan kongsi kaku. Aktiviti terdekat diatur Tunggak Menua Utara Sarawak. Drone PK B40 Mansi Mayuah terlebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program PK B40 nerima servis meresap pengerai engkau meri lalau engkau tak membayar. Program itu ngemuan 7 mereka ngangkat ke penyedar Mansia Mayu pasal pemesai guna nyidik tumuh penyakit engkau berampit maka kemi manis darah tinggi kolesterol tinggi engkau cancer. Dengan program itu, peserta berpeluang berpesa pengerai menerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu mengangkat ke kualiti penidup. Nanti ditemu-temu, ulih ngurang ke risiko komplikasian penyakit serta ngemenar ke pengawal berubat berengkah tumu lagi. Berini arinya, Mansia Mayuah patut dilalau anda mai peluang bami ulih ari perengkah guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai berpersa, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, keterubah nuju penghidup, tiba pengerai agi. Jadual PK B40 untuk klinik pengerai indai, ngau anak mit limbang, di perambu nitih kari bulan, sudah ditetap ke, ianya kena 21.08.2026. Program Meri Darah Ari Upis Transfusion Darah Limbang Mai Urang Mayuah sama bagi diri engkau pengawak meri darah di diatur kena 23.08.2026 kena hari 3 mereka jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi di diatur ba Upis MRC Limbang ke diatur Raban MRC Limbang. Anda sepedau ngam meri darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makai dulu. Pihak mega anda ingat mai tinggi itu kekat pengelola kita. Jadi pengawak ngerjister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpin merik darah tembok. Maka kedik mendar Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan. Hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang terang tau bertelepon dengan Upis Tabung Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak Mayu macam inisiatif Perintah Sarawak dengan Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM di nyedia kesebis merasa dengan ngupan pengerai ngelik peranak berkandang menopesisir dengan ulu sungai. Nyalai, servis ngelik bergerak bisa disediakan di diatur klinik ngelik lawas ngagai balam mayuah adil lawas. Servis klinik ngelik bergerak dekat datai ngagai tetiap klinik pengerai di lawas kena 27.08.2026 ini kena hari 4 dekat diatur bak klinik pengerai Long Sukang bak kelalan engau Long Samadoh. Jadi penerang ti terang berkawal dengan jadual sudah ditetapkan balam mayuah tahu bertelepon ngagai lumur 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909. Aram sama pula ngerami pengerami Hari Keluarga 2026 di diatur SCS Pampang Limbang kena 25 Ogos 2026 ianya kena hari 3 peringkat jam 7.30 pagi bak Dewan Gereja Methodist Limbang. Bermacam aktiviti tinarik hati nanti kita bisiknya lumba radio patah mai berita main bilun strong ngau getah ngau pengawak berikan butul. Okey semina bermain aja tang peluang agak kita bergempuru berkelala ngau pangan diri serta ngerapit ke kawal antara diri sebilik ngau komuniti gereja. Masau bala diri sebilik bala bakiah ngau kaban sama gawa ngintu wari keluarga SS Limbang 2026. Jaku tersaung agak bala kita tidak tampak agi anda lati berkarisma tetap landia lebuh bakmua bala peninga. Anda mau peluang ngebengke peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personaliti dan keterampilan tidak diatur kena 9 September 2006 kena hari 3 jam 8 pagi hingga 5 lemai di auditorium RTM Limbang. Anda bayar penyertasnya RM50 aja. Balai peserta oke semina boleh ngangkat ke pengandal lati ngepulang dia ngeri tukang kangau ke lega. Isti pikir agak barang pengingat mega bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap ati nuan, ansah penemu pengelandia nuan, serta mantai ke personality nuan. Rindo, aram kita ngujus ke diri dia tu. Penerang tipe kawal, tau betelipun ngegai 019-847-4065. Nanti dekat nombor penerang tipe sini. Kosto, diatur, Club Recursion, RTM Limbang. Anak nanti lama, penuduk anda bangun lagi, register diri dia tu. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditanda nuan, abai kalender nuan. Pengerami malam amal 55 tahun, RTM Limbang, ti diatur 25 September 2026, pukul 7.30 lemai buat Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pakaian, abai curah emas enggak celum, pengawak pemerintang ari

0: pengawak King and Queen of the Night. Lalu tentu juga cabut tiket menasir bisik di atur. Rega semina RM600 untuk sitik meja. Jadi, baik bala diri sebelumnya, bala kebat, nabi lepas ya, anda program itu. 55 tahun ada gulai, nyerakup ke nyawa, beri inspiration, nyagai community. Tempah meja kita dia tu, berlumur 019-782-0435. Tau ke? 017-852-3584. Pegerami malam amal 55 tahun RTM Limbang. Bertemu baru kita, Din.
1: Kami unger. Unger. Unger. Unger. Unger. Unger. Unger. Unger.
2: Nama kebuah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
3: Kami bisi program jakok sempama.
2: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
3: Bisi megah program randau pengarai enggau saup hari upis pengarai lima. Ming tengah hari empat, pukul enam lemai, yantuk ke pukul sembilan mai.
0: Ni yang serang lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai ringan untuk ketika lemai minat lagi YFM Limbang. Lakukan tu dulu perkara tadi kunci hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai tahun ini bawa sadar Limbang nintai hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, bakal kita rindu ke diri impu. Biar mereka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngerja pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
4: Kami, Nuri Bang Gita, nintai hari bermacam lagu.

0: Kumanta, Tinali Hari, sa Dalamay, Pamarindang Malam.
1: Ya, terima kasih DJ Hana. Hello, Wan Limbang Ungkap ya, lemai tu ya. 17.8 kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami, terima kasih ya. Di Bandar Kucing, Kota Semarahan, kita nyinta angin kita. Ungkap ya, cari tu bisi kurang mimit bau asap ya. Okay. Penanggul sebun asap kira ya udah kurang mimit cari tu. Puji Tuhan ke kita yang berlinsur mana. Kalau tikas pengamah angin, tahu kebaca IPU yang nak pagi tadi pukul 10. Ngayan ke jalan ya. Okey, tikas baca ya. Kalai Semarahan, ngerikut kebaca IPU 89 Kuching, 86 Seri Aman, 81 Kandang Menua kebukanya, ngerikut baca antara 55 nyentuh ke 75. Nanti kita berhati ke portal rasmi yang upis Menteri Rampak Menua. Bak portal doe.gov.my. Habis di lumur baca IP idea warna gadung magang. Ha, kira kau dah mana? Tambah megak bisi hujan tadi di Kota Semarahan gau di Serian. Bama meneh tang hujan tadi. Ukainya hujan alang-alang tetap berbuah ya amat-amat dari langit dia gau angin-angin-angin sekali ya. Maya deriba wiper nombor 3. Ya ke benung makai tumu makai. Okey, terima kasih. Terus merindati diri enggau lagu Bujang Lemana. Lalu empat semawa. Kedua lagi nginjau lagu Anderson Ngalai. Endak seluak seempat. Udahnya aku macam pesan berat bak renggat ke terubah.

0: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya, bawa FM.
2: Lagu-lagu yang lain.

pendam Sungai Rungan di Nangah Ajau pesan dituju ngagai Yang Berhormat Dato' Gerard Rentap Jabu, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Bala di Pasar Atas Ngah Baruh di Luban Ili Ngah Baruh Jungkal Suri Lalang, Bala di Suri Nangah Dabu Serian Ulu Matup di Jelau Atas Batu Nindiang Mukah Metung Roban Panjang Baruh di Roban Nangah Buai, Bala di Ajung Udau di Paku Penyelanih di Kibak Kerun, Merunjau Kerapa Spak, Jamin Anak Jantin di Bintulu, Robin Babak di Miringgau Ben, AB di Miringgau Balas Pemakai, di Lubau Lama Engau Lubau Baru di Nangah Jelau, Meribung Layar Sekatap, Gensurai Engkau Ranji Engau di Serudit A Engau B, Kalai Penerang Kesilik. Kita tahu telefon ngagai Lili, kena lumbur aku 013-55-77-628, tahu ke telefon ngagai Guang 019-8369-364. Lagi aku nampun baru pesan barang kat kedua nginjau Eric Abang hingga lagu Ya Ayas.

0: pukul 7 kita mending ke tanduk program Berancau Tikai. Aku lagi macam pesan ke bisi diterima dengan email yfmiban@gmail.com atau kena WhatsApp di konti kami Lumur Yakult 013-862-8422. Okey, pesan ke sekali itu diterima datang dari Sigat Anak Juntang atau ke Atung madah ke anaknya Eric Bagat Anak Sigat atau ke Undau dan Nadai 15/8. Ni yang tu dekat di Intu Pagi lah 18/8 dianjung ke Pendam kena ke Pagi 19/8. Pesan dituju dengan guys semua bila kita kenalan ni yang tu, ni yang Eric Bagat tau ke Undau bala ke sepemakai di pesan dengan guys Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu, pemegang Yang Berhormat Datuk Garut Rentap Jabu, bala di Merunjau Tapih Mujau Gerugut di Penyuin Ijuk, bala Rumah Panjai hingga bala staff ke Ngelala Niang tu, bala di Batang Layar, Batang Spak, Batang Padih, Batang Sekerang, Pakut Sebuti, Rumah Tabur Kawang Baru, Rumah Edward Menggal, Nanga Drau, Rumah Jimmy Umbul di Nanga Lidung, Rumah Cumang, Sungai Kara, bala di Rumah Anthony Belak, bala staff SMK Datuk Pau Tinggi Kedit, bala staff klinik Nanga Mujau, bala staff SK Nanga Lawih hingga staff Politeknik Kuching Matang, hingga semua kita Ngelala Niang tu, ianya Niang Eric Bagat Sigat tau ke Undau. Penerang kesil telefon dengan Gai Atung 011-1938-9219 tau ke Darai 011-3642-4101. Ngalir dia pesan ngetah seulit datari Winnie Ludung anak angkol ngari ke sidak sebilik madaka pengangkutan sulit siah anak job atau ke Indai Bintang Nguan Uliat hari 6 22 hari bulan 8 ngetah sulit kena hari Minggu 23 hari bulan 8 pengawak tu diatur bak melatang satu jalai selir di kapit pesan dituju ngagai kabar belayan kenala ni yang tu sekayu gant bala di sekayu balih di tiau ili tiau ulu bala di Kuching Bintulu Miri Brunei Sibu Suang Gau di Kapit enggak semua kita kenalan dengan tuan pindah datang ngagai melatai satu jalai selir dalam kesilia telefon ngagai Winnie Ludung nombornya 011-2189-6898 Remy Nyuling kena lumur ya 017-896-2092. Pesan ngetah sulit ke sekali tu datang dari Lium Anak Nuin madah ke bala kita ke ngelala apa ya ianya niang Nuin Anak Bunja pesan tu dituju ngagai menjadi apa ya tu Indai Rantang tau ke seti anak kuang bak muput rumah ukih Empina tau ke Indai Endun di Julau ianya bak rumah racak nyala ladung pemegak ngagai entap anak ambau tau ke apai empiang kabar belayan ke ngelala niang Nuin Anak Bunja tau ke apa lium bala kita ke diau di anap di muput kibak ngau kanan sangan kebiagi bala bak rumah baja nanga sana rumah suang nanga sana rumah Kennedy rumah satan separai rumah nira di nanga tau rumah salih nanga benak rumah saran nanga tau rumah siba di nanga setengin rumah Luis Andiang rumah jampi ulu tau rumah jana di muput rumah lambat muput rumah ukih di muput rumah Roland muput kabar belayan di nanga jenga bala di Nauliah di Ring Tai ke Ditu Magang pengawak ngetah sulit dipunyai di kekena malam 22 hari bulan 8 malam hari 6 nyentuk ke pagi 23 hari bulan 8 lalu nampung bawanya di Pendam Niang tu bak batu 27 Jalai Bintulu Miri Ndur ngetah sulit Niang apa itu bak rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putrajaya penerang kesilik tau telefon ngagai Lium 019-9655-579 Selin 017-751-6-97. Pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit ngamuai yang terbalu datang hari juti anak enjah tau ke apai jimbun ngari ke sidak ya sebilik mada ke pengawak ngetah sulit ni yang bini ya inyak bauji anak tengalai tau ke Indai Jimbun pengawak nguan ulit diatur malam hari 6 22 hari 8 diketas kena ke pagi hari minggu 23 hari 8 serta ditangkan ngapungan ngupas yang terbalu pesan dituju ke berbelayan di Belansoi Merudi di Melikat Merudi Lambir Entulang Batu Ni tak tahu buluk di lubuk antu ngau bala di miringga semua kita kenala niang baji anak tengalai tau ke Indai Jimbun dipindah datang ke rumah Yempu balot 1279 lorong perdana 3A2 tu dan pes 6 miri penerang kesilik telefon ngagai 80 tengalai menyadik ya dengan lumur kusung 112514602. Pesan ke penudu itu datai Arisaka anak unggah ngari ke sidak ya sebilik madah ke pengangkata sulit niang indai sidak ya ianya niang dayang anak kalum pengawat diatur 22.8 hari 6 pukul 1 malam ulit dekat di kertas nyadi pengawat atau diatur barumah sidak iampu barumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangor Mukah. Pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Tawi, rumah Seli, rumah Anca Megau, rumah Temesu Atas Ngau Baru, rumah Jubang Pengkalan Lobang, Simpang Bayan, rumah Mutu, rumah Inti, rumah Awin, rumah Andau, rumah Seruji Liuk, rumah Tan Liuk, kabar belayan di Sebuluh Ngau di Liuk Ulu Mukah. Kabar belayan di Bayan Ulu Ngau Bala Kebukai, Kaloi Anak Buku di Pansai Siung. Ngau semua kita kenulih di perintah ke ditu magang penerang kesilir. Kita tahu telefon ngagai lumur tu inyak 019-467-6143.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
2: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lalu suka dikubur kena pagi 10.11
3: ke 7.25. Pesan tu, ya kenalah di hari taik. So, kelebih lagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Kuci 101.3 MHz
6: YFM Gulai Sejarah.
0: Ya, kami mengetahui didengar secara online RTM Klik minat channel MyTV tau ke Astro 871. Pukul 7 menjengkai tanda program.

kakak de kunci kaku kita bakal kelama itu nyambung isu undang-undang yang disebut dalam kes KAS versus KB. Jadi isu undang-undang kebisi dalam kes itu ianya bagian kepenudi itu dikunci kaku ngau kita ianya baka hak anak bugulai ngau sapa. Ini pasal hak anak ia kebugulai ngau sapa tang bisi maka isu bukai ke disebut guidanceship diberi ngagai sapa. Lalu dua itu pasal isu undang-undang kepenudi lagi ianya sapa patut bempu rumah serta harta seduai kebukai. Jadi bak senentang awak program merancau tikai kebak minggu ku dah aku udah berkunci ngau kita dua itu isu. Dia tu aku datai bak isu yang ke ketiga, keempat ngau ke kelima. Bak bagian A isu ke ketiga tu bala peringan sekali ke petitioner atau ke apa ya anaknya atau ke laki ya diberi hak bertemu begulai ngau anak seduaya dalam kes tu. Jadi responden ianya bini ya dalam kes tu diberi hak ianya ke disebut sole custody care and control anak seduaya. Reti ya hak tu anak ya diau ngau inai ya. Awak keadil serta nak berat sepihak nyalai laki ya patut diberi hak ngelawak atau ke bertemu ngau anak seduaya. Jadi kuat ya kebenar ngambil kira tanggung atau ke pangku pengawak apa yang ngainai kena uliah diganti ngorang bukai kengintu nyaga nembiak ke dalam kes tu. Jadi kuat megak betati ke hak anak nyampu ke dalam kes tu hak ia bertemu ngapai tok kinai ya. Berarti ya buat penemu kod ukai semina hak apa inai ke dalam kes tinya di begitu tok ke dalam kes tu dia ambil kira kod tang mega hak anak nyampu maka dalam kes tu anak anak ke dalam kes tu ia mpu kak bertemu begulai ngapai nguindai ya nyalai buat penemu kod nanti ditekat hak apa ya dalam kes tu. Berarti ya kod tu pun kira kenekat hak anak kakak bertemu ngau apa ya dalam kes tu. Jadi dalam nentu ke hak siapa kenyaga ngintu serta megak hak bertemu ngau anak. Jadi bala peningat kod bisik kuasa ngeletak semua atur ya atau ke syarat-syarat nitiah ke disebut buat section 89 Law Reform Marriage and Divorce Act ianya buat section 89 subsection 2 in bracket C ngau bracket D. Jadi perintah mahkamah kena beri kod ianya bisi atur yang pu atau ke syarat-syarat ya. Jadi bersenentang bertemu ngau anak ianya buat section 89 subsection 2 kod uliah ngasuh laki atau ke bini ianya apai atau ke inai anaknya tadi ia kena diberi hak ngintu anak ianya ke custody kontrol anaknya tadi kod meri ia hak bertemu ngau anaknya nitiah kemaya serta pengelama ia bertemu ngau penyuah ya ngau anaknya tadi buat cara timpuh masa yang kepatut buat penemu kod. Jadi itu kuasa kod buat section 89 subsection 2. Jadi bila peningat buat dalam kes tu kod ngemenar ke anaknya bertemu secara online merendau apa ya. Ianya kena malam hari 1, malam hari 3 serta hari 5. Jadi pengelama yang lebih kurang 30 minit. Awak ianya tadi hari pukul 8 malam sampai ngagai pukul 9 malam. Jadi maya bertemu secara online nak apa ya tau mai bala sedak sebiliak beranau ngan anak ya. Lalu diletak ke kod inai ya meri bisik pangku pengawal ianya tadi
tanggungjawab ya nyendia ke perengkau ke dikena anaknya bertemu secara online ngapai ya lalu maya ke bertemu secara online ya tadi nda uliah inai ya bisi dia tau ke nadai campur tangan inai ya maya apai ngwana ya ke bertemu secara online lalu nak semina hak ke diberi bertemu secara online apa yang enggak tahu bertemu ngau anak ya setiap hari 6 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai bandur ke disnuju ke apa ngoinai anaknya jadi maya bertemu inai anaknya tadi mesti ngemata ke seduaya lalu orang bukai enggak tahu bisi ngau bertemu mayanya atur tu bola peningau ya nyak apai bertemu dengan anak ya tang mesti kak di kemata ke indah ya lalu pengawak ke begitu ke bertemunya dia tetap ke kod berengkah hari 28 ya, bulan 7 2023 yang gaya 27 hari bulan 1 2024 jadi nyak bisa tentang hak ke disebut begulai bertemu retenya tadi seduai oleh beranau oleh berpedak oleh berjakuk ngopangan diri tang laban tu semina disebut hak bertemu aja reasonable access nyalai anak tu tadi nak diau ngapai ya tang diau ngoinai ya kebisi hak custody KN control nyadinya pasal undang-undang kenyebut custody can control serta mega hak bertemu ianya reasonable access ngagai anaknya walau peninga jadi aku bisa nyebut tadi ianya hak ke disebut guardianship jadi tu buat bagian B buat senentang isu ke berkawal ngau buat ni anak tu tadi dia ulur bugulai ngau siapa jadi dalam kes tu dah berindaya lalu hak bertemu ngau anak ya diberi ngagai apa ya leban anak enak dihau ngapa ya tang agi bisi siti hak ke disebut enya guidanceship sebenarnya aku ngemanyai ke pasal undang-undang ke berkait ngau hak ke disebut guidanceship tu bala peninga jadi awak ke aku meri nama banding antara hak ke disebut custody care and control ianya anaknya begulai ngau inai ya secara fizikal anaknya diau ngau indah ya tang hak ke disebut guidanceship tu luas lagi pangku pengawak ya jadi guidanceship tu hak ke betuk ianya termasuk pasal pengerai pasal pelajar pasal agama lalu menggak serta ngatur ngemata ke reta anaknya nanti maya lagi mit bisik reta ko dah diungkup ke ngagaya tang bedau leh dipindah ke ngagai nama ya laban dia bedau datai bo umur ya kepatut oleh nerima hartanya lebih lagi tiba kaya bisi tanah rumah kepatut dipindah ngagai nama ya tang ianya tai bedau datai bo umur dewasa hartanya tadi bedau leh diregister atas nama ya jadi pasal hak guidanceship tu bala peninga bak penemu kod kod tu tadi mada anak seduaya baru berumur 5 tahun maya kes tu ke dia bicara ke bak kod jadi bak senentang hak ke disebut anak tu diau ngawinai bergulai ngawinai ianya custody can control nadai tentu di kemeran ke apa ya maya ke bicara tu lalu kod maga merhati ke pasal undang-undang buat section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act jadi section 88 subsection 3 dipedak kodnya tadi nanti anaknya umur kurang dari 5 tahun ngau siapa ya patut diau lo begulai ngau ya jadi buat section 88 walaupun ingat kuasa kodnya tadi ianya awak kepulai ke pemanah pendiau ngau pemaya anak ke berumur 7 tahun ke bawah ianya patut diau ngau inai ya
jadi undang-undang tu dikena kuat dalam kes tu. Semadi mekuat boleh nemu perkara bukai ketau mubah nur diaunya tadi bendur bukai kelimpah hari nayempu tang kuat mesti ke medak nanti ia diubah nur diau meya umur kurang hari 7 tahunnya nyau bisi ngacau lalu enggak bisi pengawak kena kol penghidup anaknya tadi nanti ia nyau berubah hari tempat siti ngagai tempat siti. Jadi bekal dito bala peningah ianya segi udah diau ngau inai ya. Tia diubah diau ngapai keadaan lalu undur ya diau maga berubah. Jadi dalam kes tu kot merati kes dua ya. Lama dah nak begulai ngau pengandiri anak sedua ya diau ngau inai ya. Reti ya dito kot ngamata ke anaknya tadi udah lama bergantung penghidup ya begulai ngau inaya ianya disebut kot ianya ngau inaya tadi dah dipada peniau ya dari segi physical emotional ngau mental development ya nyalai buat penemu kot nak manah ke peniau serta penghidup anaknya nanti dia suah begulai ngau apa ya laban ku dah terlebak begulai ngau inaya kenyawari apa inaya ke berserara. Jadi penemu kot tu disukung ngena pemutus kes kekalaknya di dulu subah ianya dalam kes K Santa Kumari versus Wijayan 1985 volume 2 MLRH bermuka surat 152 ia kenyebut nanti anaknya gimit sigi mana anaknya tadi dia suah diau ngau inaya laban inaya tu tadi diberi hak ke custodian control nya begulai ngoinai hidup ngoinai nanti ini tiah ke apa ya maya dalam bicara kes tu bisi pangku pengawak ke meri penerang tau ke tanggung pengawak ya meri penerang tau ke buti ngage kot nama ke buah anak sedua yang tak tahu dia ngoinai ya. Jadi dalam kes tu nadai bukti ti nunjuk ke inai nya nak ngintu serta nak jaga anak sedua yang ngomanah tau ke bukti kenunjuk ke inainya tadi nak layak ngintu ngibun anak sedua ya nyalai anak sedua ya dia suah kuat diintu dijaga lalu diau ngau inaya tang dalam kes tu bala peningal apa ya ianya petitioner tetap minta diberi joint guardianship menyika disebut akunya tadi guardianship tu nama tanggung ke pangku pengawak ya hanya jauh tak ke luas lagi dari pangku pengawak ke disebut orangnya bisi ke custody and control anaknya. Jadi kod merati konunang buat section 5 of the guardianship of infants act 1961 buat section 5 tu bala peningah ianya hak apa yang naik ke sama rata tak ke disebut dalam jaku orang putih hanya equality of parental rights. Jadi hak ngintu nyaga atau kehidup mesai ke anak lalu mega jadi pentadbir harta hanya administration of the asset anaknya tadi harta anak kagi pegai atas nama orang laban ia bedau uleh de register jadi orang kebumpu hartanya sampai meyanya tadi datai bo umur ke patut hartanya tadi dipindah ke ngagai nama ya. Jadi pasal hak kesama rata tu bala peninga ianya disebut inaya sama bisi hak serta kuasa sebaka ngau keba apa ya. Ianya disebut dalam jaku orang putih a mother shall have the same rights and authority as the law allows to a father. And the rights and authority of mother and father shall be equal. Nyak ke buat section 5. Kod megak bala peninga bisi medak lalu nitiah ke nonang buat section 3. Nyak duties of guardian of person of the guardianship of infants act. Nyak apa yang ngainai anaknya tadi sama bisi hak sama rata buat pangku pengawak. Pasal
kebajikan, welfare, pengerai, education, pelajar ya, religion atau ke agama, lalu merik sukong dalam penghidup anaknya buat perkara ke bukai. Hak ke begitu tadi bala peningal dalam undang-undang bukai seminaknya tadi hak apa inai. Tang hak ke begitu anaknya empu bisi hak diberi ari apa yang inai ya. Pasal kebajikan ya, pengerai ya, pelajar ya, agama ya, lalu sukong perkara kebukai dalam ya ke growing up hidup hari ya rimit sampai ya ke besai. Jadi hak ke begitu ini hak anak ya ke ngerapat ke kawal ya ngapai ngoinai ya. Jadi pengudah merati ke bukti atau ke evidence ke diberi buat kod dia kod mutuskan ada kebuah ke kod nak meri hak guardianship ngagai apa ya. Anak sedaya bisik hak begulai ngapa ya lalu menggak ngoinai ya. Ianya tu sebab senentang hak guidanceship. Tajak pan nuar anaknya diau ngoinaya nitiah ke undang-undang disebut bu section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act tang buat penemu kod buat guidanceship tu apa yang ngoinaya nadai lebih hari pengandiri buat senentang hak buat anak ianya pasal hak guidanceship tu. Jadi dalam undang-undang kebegitu atau kepemutus kod kodnya merati ke kes ke kalau nyadi nya bak Singapore kes ke disebut CX versus CY in bracket minor custody and access tahun 2005 volume 3 SLR muka surat 690. Jadi kod appeal bak kes Singapore tu setuju ke apa inai ke bisi hak sama nyaga anak lambannya besar amat guna serta cara kebegetuk ini apa inai anaknya tadi sama bisik pangguk pengawak nyaga ngintu anak seduaya ini pasal guardianshipnya tadi. Jadi kod nyebut ngakai seduaya dalam kes tu apa inya tadi bisik diperintah ke kod atau ke kod order merik belanja 1000 sebulan ngakai anak nyalai berguna amat pangku pengau apa ya ukai semina meri belanja tang megak patut mengkang sama terlibat nyau pangku pengawak mesai ngintu anaknya lalu mengkang agi uliah bertemu ngau anak ya. Jadi diperhati ke kod bala peninga inai ya tadi bisi hak sole custody care and control physically anak yang tadi dia ngainai ya tang manah mega apa yang ngoinai yang tadi bisik kunci hak guardianship joint guardianship yang diatur ke begitu berguna amat awak kemaya ke ngatur pengawak bisik bersangkut paut mempengarai pelajar agama serta bantu tolong kebukai buat anak digaga apa yang ngoinai sama. Jadi ni munyi isu ke ketiga dikunci kaku ngau kita dalam bala peningah. Jadi isu yang keempat dalam kes tu undang-undang pasal reta seduai. Jadi dalam kes tu bala peningah bini yang tadi minta setengah hari reta seduai. Jadi reta kebisik yang disebut rumah. Jadi bini yang madah ngagai kod yang disebut rumah uliah seduai sama laban dibeli ia kena beli dengan harga RM200,000 lalu ia bisi 50% hak buat rumahnya dari penyampau harga RM200,000. Jadi buat kes tu kod madah ke ia bisi kuasa magi reta kebegitu nitiah kebut section 76 law reform marriage and divorce act. Jadi section 76 bala peningah kod oleh magi reta ke oleh seduaya maya seduaya kejadi tau ke magi hasil dari retanya nanti retanya dijual. Jadi dalam berjalai kekuasa ya bak subsection 1
Sekian 76 terbola peningah nyadi kuat tu kak ngambil perkara ianya nak ni tolong sokong ianya contribution ti bisi diberi siku-siku ari sedoai ari segi duit ari segi reta atau ke pengawak dalam kenguliah kertanya atau ke belanja ke dikeluar ke siku-siku ari sedoai kemai penguntung agai ruang bilik sedoai. Lalu maka ukai semina daripada ia kenguliah kertanya tang ka daripada kuat maka ia kena dai ngau nguliah kertanya tang daripada bisi nyaga ngintu hartanya ngintu ruang bilik seduaya perkara kebukai ka daripada kuat enya utang ke dikemisi seduaya tang utang duitnya tadi digagak atau ke dipinta bisi mai penguntung ngagai ruang bilik seduaya. Lalu mega kod ke meda reta ke diperbut ke seduaya tu tadi dalam kes tu guna reta yang ngagai anak seduaya the needs of the minor children ba reta tu. Lalu kod mega meda penglama seduaya ku dah jadi melaki bini ba kes tu bala peningah section 76 daripada kod reta tu tadi diuliah laki ya sebedawa seduainya tadi jadi jadi nanti retanya tadi bakal rumah tu tadi bisi digagak baru atau ke renovation awak ke mana lagi pengudah seduainya ke jadi jadi ia ke ngagaknya tadi ngeluar ke belanja kena ngagak rumahnya baru awak ke mana lagi atau ke renovation ia tahu bisi hak berumahnya bertanya tajak pandia hari mula yang nak ngau nguliah kertanya. Jadi dalam kes tu rumahnya tadi diulih laki sebedau seduai jadi lalu kot merati ke bisi kena bini ya ngagak ngadu atau ke ngadu renovation rumahnya mana lagi hari kudah nitiah ke bak undang-undang section 76 subsection 5 law reform marriage and divorce act. Jadi dalam kes tu bila peningah bini tadi nadai meri bukti ianya had failed to adduce any evidence ia bisi ngagak ngemanah ke rumahnya lung luar ke belanja kena ngagak renovation rumahnya rumah ku dah dibeli laki sebedau seduaya jadi jadi kelebih lagi seduaya kebegulai jadi melaki bini semina datai dalam tempoh 18 bulan udahnya responden keluar dari rumahnya nyalai nyamai kebuahaya nadai uliah mari buktinya bisi nulung ngintu nyaga rumahnya ngon nadai bukti kebegitu kot mari pemutus responden kenuntut setengah hak ya dari value rumahnya atau kerga rumahnya nak dikebenar ke kot. Jadi isu kelima ianya kepenudi bala peningah dalam kes tu ianya tuntutan bini ya bak perengka ke disebut emas lalu bini yang madah perengka emas bininya tadi digadai laki ya pihak mega responden nyebut laki ya bisi nginjau duit area so dalam kes tu bini yang madah perengka emas ya dikena laki yang nginjau duit ianya digadai ya lalu ungkos perengka emas ianya tadi ianya dalam 11,500 jadi hasil arinya tadi dia kena laki yang belanja ungkos laki yang belajar lalu mega laki ianya tadi disebut bini ya dalam kes tu bisi nginjau ria ianya penyampau ya 10,000 ringgit lalunya bedau dibayar laki ya tang bala peningah maya kebicara bini ya nuntut semuanya tadi kot madah ke ya bisi tanggung pengawak meri bukti perengka emasnya amat bisi lalunya ngi ya serta perengka emasnya udah digadai laki yang kena harga 11,500 kena yang mayar ungkus laki ya ke belajar pihak mega bini ya atau ke responden dalam kes tu mesti meri bukti ianya duit 10,000 ringgit diberi ngagai laki ya lalu tujuh ianya tadi
duitnya tadi dinyau laki Ria. Jadi kod madah bau undang-undang keterangan atau ke Law of Evidence Section 103 Evidence Act. Jadi responden tu bisi pangku pengawal meri bukti ianya burden of proof buat ia. Jadi dalam kes tu maya kebicara ia nak boleh meri bukti mas ya digadai laki ya masnya ngi ia, lalu ia nak boleh meri bukti laki yang nginyau duitnya Arya. Nyalai tuntutan dia bala peninga buat senentang isu ke kelima tu maka nak dikemenar ke kot. Jadi bala peninga nak nak undang-undang kedisbut dalam kes KS versus KB boleh dikunci kaku ngau kita. Sekali lagi aku meri selamat lemai. Terima kasih lah bandah bergulai ngau aku program tu maka kelemai tu. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.

0: Gulai Sejalai.
1: Jam kita ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat jengah kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 1.17.2008 tahun 2026 ke Terubahia Batang Berita. JKR berjalan ke pansi pasal pejalan peringkat pengangkut mutar ke penanggul orang berdedat di jalan. Jematan sejingkat berlabuh dibuka 1 bulan 10 ngelancar ke pejalan peringkat pengangkut di Kuching. Kapit olehnya di hub sektor agro pemakai. Kita mending ke isi berita. Pansi ke silik berkaul ngau perkara trafik dekat di pejalai ke di Bandaraya Kuching, dia kena mutar ke penanggul jalan alun ke Sewah Dedat, lalu pansi yang megak dekat Ndur Berati ke infrastruktur baru ke diguna, tau ke infrastruktur tipatut digagak manah kagi. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pansi yang dekat di pejalai ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak, guna ke infrastruktur dalam tempoh ke panjang megat patut diperambu walaupun hari peringkat pengangkut di majak nambah ke Tegal pengawal pemansang di balat di Becalai ke di Bandaraya Kuching. Dato' Amar Douglas Ugah mansut ke Jakutub bak pengawal ndur nyambung struktur jematan sejingkat merakat sungai Sarawak di Kuching. Bangunnya Dato' Amar Douglas Ugah ti lalunya di Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal madah ke jematan sejingkat tika berlabuh dibuka ngagai mensia manyuh kena ke 1 bulan 10 ti lak dekat mai ubah ngagai pejalai peringkat pengangkut di Kuching. Jematan 4 lorongnya ti berungkus 365.737 juta ringgit dekat nyedia ke jalai alternatif hari kota Semarahan ngau Asar Jaya ke Demak Laut serta genturung industri bandurnya dengan jalan itu oleh ngelawung ke Puak Menggeri. Pengawal temuka jematan yang megak oleh mantu nyeliah ke jalan bak Puak Menggeri ke Balat Dedat kelimpah hari tinggal mandak ke pejalan nuju ngagai kandang menua tungak ke utara Sungai Sarawak. Kontraktor megak udah bersetuju nembuk ke projeknya kena ke 1 bulan 10. Jematan sejingkat tu enyak sitir jalan dalam projek jalan ngimbai tebiang tasik menua Sarawak lalu jadi pengawal tik ke-12 tembuk gagal hari baru projeknya. Berbangunnya Dato' Amar Douglas madah ke 58 jematan miet ngau. Jematan miet dia tu benung di pejalai ke hari baru program transformation jematan menua pesisir di mekuah ke kandang menua pesisir ke penanggul ke Tegal jematan ti udah lama nyengkaum jematan kayu ngau jalai kem batang. Sekedari kandang menua ti lebih di kemeran ke ianya bangkelalan ngau jalai terusan. Projek ngagak jematan barunya megak cukup berguna dikenal ngemudah ke rakyat menua pesisir Mindah. Bagi menua kapit diperhati ke besi benar potensial diangkatnya di hub agro pemakai bak kandang menua pesisir di Sarawak berduduk hari pemanah potensial sektor bertanam bertubi ke besi bak kandang menuanya. Menteri Kerja Raya tilalunya di Kaban Parlimen Sita Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke 394 hektar tanah di Sungai Tunuh Bukit Mabung Gau Nangemerit diperhati ke tau endur berjalai ke projek Bumai. Tajak pihak ia madah ke pemansang sektor agro pemakai patut disukung guna infrastruktur teknologi peringkat kena ngeluar ke hasil ngau market ti besar lagi alai nyual hasil. Dalam Facebook rasmi ya Dato' Sri Alexander madah nakak ke dia tu 18,038 orang Bumai dibagi menua kapit kebisi nerima bantu kerban kena Bumai dalam tahun siti tu kemari. Ia maksud ke Jakutub bak pengawal ndur nutup kapit Agrofest 2026 di kapit. Menepis pengintu pengelantang pendiau Mensia Manyu Sarawak JKMS keras dekat nentu karaban orang terbeguna ke tulung tang kelebih agi sidak di menua pesisir hendak tinggal hari kenerima bantu perintah Menteri Pemansang Induk dan Bimit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ti turun nyengulai orang Manyu megak dekat cakah agi diatur kena beri servis terus ngagai Mensia Manyu yang masa ke jaku tu berserimbai ngau program Outreach Santuni Community POSCOM bagi menua muka kreatur badewan masyarakat Belawai. Teks jaku yang dibaca Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talif Saleh nyentuk ke bulan 7 atau tadi 259 iku orang di Tanjung Manis sisi nerima bantu ke diberi arimanya begas skim pengintu pengelantang pendiau. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Serakup Gerempung Induk Sarawak PPWS Limbang sudah diasuh ngerembai kagi program pemintar tiru tau ke AI ngau program digital dikena ngelati kepala induk tang kelebih agi sidak bak rumah-rumah panjai. Sampit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke pengelandik ngena teknologinya cukup berguna dikena nyawut balai induk nelebak ke diri ngau pemansang kemayari serta nentu ke sidak tau boleh penguntung ari perengkang digital kebisi disediakan. Pengelanding dengan teknologi juga boleh ngemudah kagi pengawak ngerembai ke dagang serta meri peluang endur orang nyerungkai market kebesar lagi. Nyalai ia bisi benar pengarap ke program tindakan itu diatur bak rumah panjai boleh nyawap ngelati ke balai induk serta nambah ke peluang penatai pemisi ke orang di menua pesisir. Datuk Hasbi mansut ke jakutubat pengurami makan lemai Floral Fantasy Night ke diatur berserimbai ngau ulang tahun ke-64 PPWS bak Dewan Suara Limbang. Pangalan Gastronomi UNESCO di Padungan Kuching di Sabang dekat Tembuk Ndar dalam ujung tahun tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Senaudan Lawan madah jam ke dia tu palannya udah bisi 80% tembuk. Projeknya ke Padu Tembuk dalam bulan tu ditetap ke Lubah Berjalai ke Tegal pengawak di ngadu ke tukuh projek ngau pengawak ngalus ke ruang dalam bangunannya kagi benung diatur. Yang maksud ke jaketu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi simposium anemiak gerempung penemuai Asia Pasifik Patang di Kuching. Palan tu kedekat ndur mantai ke macam-macam pemakai asal hari menua tu jadi sebengkah hari jalai ke dikenak Sarawak ngangkat ke industri gastronomi menua tu ngagai ronggat dunia. Duit 3.4 juta ringgit sudah diagih ke kena berjalan ke projek ngagak penganti sekolah SK atas di bau. Agih belanjanya dikemendar ke Upis Menteri Ekonomi hari baru Rolling Plan 1 Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13 RMK 13 lalu projek tu nyurangkum akan mengagak 6 itik bilik kelas ke baru serta perengkal guna bukai. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol madah ke projeknya di Sadang dekat Belabuh digagak dalam tahun baru tilak. Mordi Bimol tilalunya di Sapin Menteri Anambia lumbak ngamain madah ke peminta ke belanja tambah dengah Rolling Plan kedua RMK 13 bagaimana sudah dianjung ngagai Upis Menteri Ekonomi. Pemintanya nyerangkum agih belanja dekat ngagak blok pentadbiran di baru bilik kelas pengawak ngerak bangunan ke diatu serta palan kebukai. Sekolah SK atas ke digagak dalam tahun 1948 subak diatu bisik 131 ikut anambia 17 ikut pengajar ngau 3 ikut pengerja pengawak ari raban sokongan. Upis Kerja Raya JKR seronya di agensi perintah keterubah di Malaysia tinggal randang pengawal guna pemintar tiru tau ke AI dalam pemodelan maklumat bangunan dimensi kelima 5D BIM. Pemujurnya diakui mengenai Anugerah Nation Builder Award 2026 Public Sector Leadership in AI Power 5D BIM Maya Golden AEC Connect Day 2026 di Kuala Lumpur. Inisiatifnya sudah berkenak ke teknologi AI hingga BIM tulisnya mengangkat ke pemanah pengawak new card serta ngurang kaki pengawak manual. Dalam Facebook rasmi sidap JKR Sarawak Madah ke Atur Bakar Nyemaga, ngayan ke JKR Sarawak sedia berjalan ke Atur tinggalui hari BIM konvensional. Ianya hari pengawak tingguna teknologi baru kena berjalan ke projek. Inisiatif Nyemaga disadang oleh melati ke transformation digital dalam sektor ngagak projek di Sarawak. Dan ujung ke berita, kita tu batang berita dibaca baru. JKR berjalan ke Pansiak Pasal Pejalan Perengkap Pengangkut mutar ke penanggul orang berdedat berjalan. Jambatan Sejingkat berlabuh dibuka 1 hari bulan 10 melancar ke Pejalan Perengkap Pengangkut di Kuching. Kapit olehnya di Hub Sektor Agro Pemakai. Dan ujung ke berita lemai kita yang kebiar lemai itu lemai hari 1/17/2026 berita lemai disalin Monica Gary. Ditusun Monica Gary disalin Jonathan Giri hari biar berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayo Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiri nama berserimai dengan nama Tunku Rahman cuma digelar Bapa Malaysia-nya digaga mengenai belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang kebala ngemata ke pengawal Tabi Basa serta meresa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ikut Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengurah tembuk pengawalnya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawal berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sitagi perkara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tungak kerandur Petra Jaya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: bintang pencarian. Datainya darah rumpas tubuh mir ngasurindang at gilantang hans yang gagir.
1: Why Arena?
2: Why Arena?
1: Ninting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Why FM 24 jam sari.
2: Sigulai sejalai.
3: Terima kasih lagi berkelan dengan kami bak YFM Tumeh Y Arena Ungkup Sarito. Berita ke Terubah bak Y Arena, kita yang lansak berkawan dengan berita Sukma. Dennis Iftika mujur ngetan ke minum Sukma tahun 2024 sebab udah ya kebulian nombor 1 bak dengan final pekir lumak Belanda 100 meter Sukma Selangor 2026 ke diatur ujung minggu nyin kemari. Lumaknya diatur bak Stadium University Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Dennis Iftika tinggari ke Johor boleh medal emas dengan pengelaju 10.27 sekian. Muhammad Umairah Subri Ari Kedah boleh medal pirak dengan pengelaju 10.31 sekian. Lalu siku lagi pelumbak Kedah ianya Muhammad Zul Danis Jamari boleh medal kerajuk dengan pengelaju 10.37 sekian. Lalu berbagainya Nur Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira tinggari ke Terengganu mujur boleh medal emas, Johor boleh medal emas dengan pengelaju 10.27 sekian. Muhammad Umairah Subri Ari Kedah boleh medal pirak dengan pengelaju 10.31 sekian. Lalu siku lagi pelumbak Kedah ianya Muhammad Zul Danis Jamari boleh medal kerajuk dengan pengelaju 10.37 sekian. Lalu berbagainya Nur Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira tinggari ke Terengganu mujur boleh medal emas. Lalu berbagainya Nur Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira tinggari ke Terengganu mujur boleh medal emas

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Jadi yang beri selamat malam ngagai ya, semua balap ninggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bila kita kenang mudah bergulai ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi ke lemai tu kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita ya bawa program Leman Budaya Iban temuai kedekan ngau ke kita ngagai ya, konti malam tu bakal selama ianya pengajar Ji Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai, selamat bertemu ngabala peninga mega ke tidak kendang rendok ke program tu yang kat aku sigi undangan tak sida ya
0: tahu
1: deh. Jadi beka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi disanggup tara gerainya lah uli yang datang ke diri ngajai kunti kita lalu kunci penemu berbagai penemu berbagai cerita zara ngau bala peningat tu adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi biasa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemaduk yang bergaul lepas anda pengerai tu tahu jadi kunci ngakai peluang nur kita yang tering guliah ke penyamai guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang berkawal ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikenak tuan tering ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau balap ninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau, aku udah ngai bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bak programnya kemari aku megak bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah. Kita megak uliah berarti kau tak kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisik orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depansa sida sebaka beka dalam menua ke depansa tema jalung menua ke depansa dalam leka sabak.
0: Mm-mm.
1: Jadi sawat aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tu ke bapangai ba pengelandik orang ke lemambangnya pengelandik yang ngerini pengelandik
0: leka mainnya
1: ngemanah ke leka mainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu aku dekat main bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak leka main ti deku main tema jalur.
0: Lepas anda bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebenar untuk anda pengajar berkena ke bidang yang kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni ya. Nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni. Jadi buat aku lagi belalak serta lagi rindu tuan tadi berkenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah apakah ke dikenang tu abad tusun ke sebenar untuk dia pengajar. Jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ni ke penerang berkawal enggak perkara ke bakat tau laban ianya jarang.

0: de kenang kitai jarang dikejakuk ke kitai ke kemaya hari tu ne. Jadi ente bak tubuh kumpul tu pengajar ente nak buat program leman budaya Iban tu. Utai tu tak didinga, tak ditemu aku de. Jadi bak penerang ke bisi dikenatai kenuan bak program leman budaya Iban tu nya. Kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisi nyadi. Lalu dalam program leman budaya Iban kita ke sekali tu pengajar nuan ada dekat mai bala peningan tadi berjalan sesegau dalam rundi yang ni. Neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang. Jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tinitih ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang tu pengajar ne.
1: Mana tanyanya mana mega bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelap bisa enggak laban sesegau dalam runding.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi semua utai ke disebut kita ditau orang kenima jalung nak mereka lah nemui kesembayan.
0: Iya.
1: Aku kenyerita kita nak mereka lah nemui kentang. Iya. Nitiah kecerita kita kenang dalam leka tema jalung untuk tadi. Kita sudah berarti kita kenyadi dia menua nyin. Jadi jadi penerangnya kemarin pasal itu berkaul ngau nyaut tanya anda tadi. Topik kita itu nersa menua sebayan dengan tema jalur. Besar nak rampak perkara tekad kenang. Tang tajap ya ngau yang petara aja ke aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara itu ngau lurus meh. Ngau tengah jauh buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabik hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita di tu.
0: Jadi bak tu lagi pengajar ni nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara mai ya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebenarnya kita ngenang tak nyadi dalam leka tema jaluang tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang. Bisi dua bang bakulah di tu. Bisi dua bangkap perkara ke nak tahu nak dia temu bala peninga. Kesatu ianya pasal gawean tahu. Lalu kedua pasal tema jaluan nyampu lah. Jadi untuk kekumpa kita gawean tahu kita kena maka ke dia tahu yang tadi laban nor orang bisi mantai ke tema jaluannya semena maya gawean tahu maka ke dia tahu tajapan suara dia dengar ada pasang di tiap radio. Nya dari utai dari kod ya tamanya ya kena kena betul-betul nyerita kutai kenyadi lalu ngau piri yang ngau semua utainya tadi inya maya orang ngintu goyan tu laban nitah ke penerang hari bala lemambang ke ditanya jadi tema jaluan tu siti hari utai ti mesti dikerja lebih maya goyan tu.
0: Jadi nanti berkenya pengajar terus ke nuan meh merik penerang yang bergaul dengan menua sebayan nitiah ke cerita ke bisik disebut dalam timan jaluang. Nyanda sabar.
1: Nyanda sabar. Jadi tang sebenarnya aku mai bala peninga ana rawan ana ana tu sati lah tajak pan aku mai kita sesegau di menua sebayan di lagi bisik jalan kita mulai ke diri. Segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat. Anak rawan ke anak madak ni buang madam ke radio.
0: Anak lah tu nanti orang ninga ketua ninga ni tadi Lucy berkawal kau cerita sebayan.
1: Cerita sebayan kau dah. Kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita kini.
0: Ngasih gamat.
1: Tang sebenarnya kita manja ke penerang ke kelemah itu aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Ndor aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansu ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumpang ke agak gawak bau pias perintah keliak. Aku tu pengawal aku ke segi pamansi nyali pengawal aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansia leka sabaya mansia gawaian tu mansia leka timah jaluang udahnya boleh gupis lagi salian ngagai kertas udahnya tayap baru gagak nyadi buap nyadi ya ke bakal kelemah tau tadi Bob tindur aku bersanding lemai tu ianya Bob te gagak ditulis ditusun kapan aku nyedi kapan aku tu bakiah aku ke ngau bulai ianya teks pengajar ya.
0: Mm-mm.
1: Alo bakku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas, agi aktif, agi diguna, agi dikangau korang. Nanti hal pasal tema jaluang tu. Segi cukup lebat, cukup namanya mayu apa nama ya pasal tu. Lebat dia sampai dia kena orang. Sampai dia baik orang lima jaluang. Jadi aku moga boleh mayu apa nama Arya, maya kami dua ya bersawup, berjadi bub. Di lekat tema jaluang tu boleh kami dua empu ngumpul kelebih ke ulang rekod maya yang memang jaluang ba maja maya orang di maja yang itu gawat gawaian tu suba kami dua dia so orang upis yang tadi ngerekod lekat tema jaluang yang dia ya dan ya nya tadi memang ke aku tu ngerekod
0: ya banyak
1: ada pulai upis semua belak bersawup berak ngatur ngadu ke awak ke badan sama kakaknya dia dia baca.
0: Aho.
1: Kelemparnya yang pun mega cukup mayuh lemamban doa ya, bertanya doa ya, boleh penemu nyale bekaul ngop karanya aku dito Arab kaya besi dengar lah besai me basa ngegaya leban ya mayuh penemu ya tangan tinya main mengob gulai lalu mereka besai terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua boleh agak nemuk ke sitik buk.
0: Oh, nanti nyana dai dia celak aku kita dia.
1: Jadi dia tahu buk nyak dia temu aku. Kan dia temu aku lah.
0: Mm-hmm.
1: Ya, buk batang timah jalur untuk penghabis penuh lah.
0: Haripun
1: sampai ke penghabis.
0: Ya, nyak meh. Nanti nyak tak dicelak sebab dia pengajar tak tergagak ke buk kerana tak naik ke sendiri penemu ke dia tahu. Jadi kami dari YFM Gamri besar terima kasih dengan gaya pengajar dengan semua orang ke terbangkar ke dan ulung. Merik sadang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Lebihnya berguna ke kena tua ngisik program tua ke lemai tu. Nyalah dia tu terus ke namanya tadi program tua. Jadi terus ke ngau penerang dengan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kenya pasal gawaian tu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di gawaian tu kada kenang ditau ianya nyebunyi ke berbagai beripian manua lah. Ianya gawaian tu tidak de kerja balai ban ke dia ubah menua kelebih lagi menua pelilih betul lah. Abah menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betul lah kelebih ke baka di sebelah dia menua seratus teka kenyanda balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyanda jadi orang mau bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tak cara sidak ya yang ka bisik berbeda yang orang ke dia menuanya lah kadang-kadang ba mau bukai bisik orang nyabak mai goyan tu tak ada ini mah jaluang jadi lalu nama utek ke kumai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumai goyan tu tambah ndak tentu besar tu bisik ga lebih ke bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai ngelumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang aku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang di tau inya gawai antu ke asal kelebih lagi jadi di menua seratus seribas tahu sidak ya nganggap gawai tu tu ku sidak ya bas sidak ya gawai tip madu besar jadi aku suah bertanya suah nguji ngigap namanya nukik ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni berkini ku jalan kita ngumai gawai tu ke madu besar ni kami de menua adab kelubuan tu batang haikin gawai ke madu besar ya ku kaminya nada terlebih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ianya sampai ke nampalai kasai.
0: Mm-mm.
1: Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah pulai ngayau baru habis lekat iman jadi nya kawai tema de besai de menuh batang ai tambah sidak ya di gawean tu besai ku sidak hari ni nyukatnya neh aku ga jadi bisnis kada macam-macam lah cara de saut sidak ya bisa kekannya de gede ngaku nya hari segi orang putihnya menyebut ya ritual ku saya ada segi adat ya. Ada segi adat ya. Leban ada segi adat ya. Gawai itu tu tadi diintu leban nyak gawai tip penudi diintu dah kena berbahasa dah kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mak diintu. Pendam ya mak diintu kita. Lalu kedua tadi gawai itu tu ku ya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai banyak penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agi dikenang agi dekat agi diintu baka kengau orang kagi hidup. Lalu kedua ketiga ini tadi bisa orang nyebutnya hari sukut belanja ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban-leban maya gawai antau tu tadi kadang-kadang nanti mayuah lagi orangnya gawai antau nanti tiap pintunya bisi namanya bisi orang
0: kawan belayan
1: kawan belayan kudan ada lalu diintu maya gawai antunya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
0: dintu
1: orang siti kada sepintu sambut si, sepintu bilia. Ya artinya sampai beratus lah. Orang kada diberi makan be kurang. Doa semalam dua hari.
0: Sudah
1: lebih nyuka lebih nyamponya ya. Lebih hari gawe nyadi. Siti sebeda gawe nyadi ngau sari udah gawe nyadi pun
0: agi mereka makan.
1: Mereka bala pengabang makai. Jadi nyak kebuah belanjanya balak besai. Tentu mega gawean tu tadi siti pemadas ya kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena ada belanja biar mai berau mai upa
0: mai
1: lauk utai ke lauk mai air mai utai ke kena berami ada artinya gawean tu tadi siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri. Maya bisa penuh sahmerti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawak maya ngintu goyan tau tau jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawain tau tujuh ya tadi hantar nak nemu ya jadi tujuh orang gawai ngintu gawain tau tau tadi bisa udah aku disebut
0: belasa,
1: tadi maya gawain tau tujuh gue yang tahu inya mayanya orang agak sungkup. Jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah si dia amanya. Jadi semangat kita gemet, gemet. Muka rumah dia agak kita ini ya sungkupnya. Tang dia agak diukir badas-badas maya gawai yang tahu nya. Lalu kelimpah hari sungkup maga gawai yang tahu maga no balas sebayan kak meda utai ke rumah rugan rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piring yang nyelai mau tekak pedak belan.
0: Utai ke bekenyak ke pedak
1: ya. Jadi utai kak ada pedak ya. Lepas ni ngah orang begaul gawai tu di menua dia tahu. Tentu sedek kan pedak orang agak ke sedek rumah. Jadi tentu kan pedak mana rumah. Lalu di sedek jangka aku kan ada sedek berbanding rumah aku pada dia rumah nuan waktu aku. Gagak apa aku, gagak ini aku, gagak
0: kek. Kan nyamak bekenyak dah pengajar. Kira ke namanya tadi. Berapa kit pun sedek ke pedak pemana rumah terimpu.
1: Okey,
0: ke bekenyaknya dah pengajar. Jadi bekenyak ke tujuh. Nanti kita berhati kena tujuh orang ke ngintu gawaian tu. Jadi berkawa enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke Siti tanya. Jadi sebedau kapan belayan ke lagi hidup gawaian tu. Tadi lalu bedau ngagak sungkup. Berkeni ke gaya peniau semangat orang ke dah mati. Lepas banyak bedau dia gagak ke sebut kita rumah menyanyi ya. Berkeni ke peniau
1: sebenarnya. Gawaian tu ke ngagak. Ngagak rumah ke sebayan ya. Tang nanti sebenarnya ke rumah kini ya.
0: Kini peniau sudah dia nih. Bisa rumah ini noya diau.
1: Jadi aku bala peningang kau banyak makan ingat.
0: Laban nanti kita nyu lama nak ngagak ke putai ketoknya ambil kemandian 2 3 bulan dan mengajar.
1: Ni nak bertahun.
0: Bertahun. Dini no sida diau dien le. Dini
1: diau dah. Jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nitih ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngak ngagak ke sida ya rumah, bedau ngagak ke sida ya sungkup ya. Jadi semangat kena ko orang ke megai pengarap lama ingin tu goyang tu tadi semangat kita agi hidup agi dia numpang bak keban belayan ke dia udah sebayan dian ya dia numpang ngasa ngarap ke
0: penghasil orang
1: penghasil orang jadi nyak berkebuah sampai ke berkara ke baru dah nadai kadang api pun mal ngai me orang dia sebayan dia
0: merek
1: mesti dia beli nya ke buah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak ada bayar ke besi
0: cincin
1: ke maya tu nyong nak tak kena mati cincin tinggal dia dia biar pelkuk ke dawai
0: masuk
1: ke batu nyok tu dah kena ya beli
0: api
1: api dia sebayan dia celap kita dia sebayan dia
0: ke ya au nya ke sitik bertemu ke bertemu kita ni
1: jadi nanti sebedar orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapan belayan dia dah. Tentu nadai orang nyambut, nadai orang ngintu dia. Jadi
0: nyak
1: kadang-kadang tudah tuai dia sebelah rangkor pun tu aku tu nyebut tak ke disebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai. Dia bala rangkor pun dia bala rangkor mai orang anu tudah dia numpang dah. Lebih kentia kena ada kapan. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya. Segau-segau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita ini si namanya siga bilik kita ini kadang-kadang bergeratu sebuah bilik belah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngigak teh dempak deh.
0: Igau ni datai ke menua ni.
1: Datai ke menua. Nyalai dalam pengarap asal Iban. Ti orang nadai tahu sekali-kali di tempayak ke kita. Lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri dalam 3 hari
0: beri mesti
1: bisa tungkun
0: dian
1: api lepas api. Kita percaya kelia nadai orang kena dia
0: sige kena
1: tungkun kapi bak pedilangnya
0: aku ambil medaknya pengajar
1: ambil ketudah sebayan bisa no bukino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayan din. Bunyi ke udah kelakian.
0: Oke, kita ketika cerita orangnya aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku tapi nyade pengajar nanti pakai menua kami di din deh. Sige danjung ngagai penai makile.
1: Naile ya.
0: Penai makile nyen. Jadi agi ke dia tu nya orang ke apian megai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya. Nyalah aku nya tadi agi ampit medak tu ke bukenya. Jadi suai kan ingat cerita sedak ada nya dia ba lemai ke terubah lebuh ya kau dah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama kan jadi kadang-kadang bapi dan nyonya hari ketiga atau kadang-kadang ya nya tadi nyudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ko
1: ba ngacau
0: apinya au
1: tau ke bara api temu
0: pesepu
1: besir kacau tai
0: ya
1: au kan nemu kala ko aku kala gemit ya ngau meda ngak nungku dapi.
0: Nya ko sedak ya angkanya baru nemu dire udah nandai ko sedak ya ne. Angkanya mak mungkin nya kan cerita ya ne.
1: Alah kunjung ge nang ngati tu lagi.
0: Okey, jadi ya ba ngintu gawai antu tu pengajar siapa bagi orang ke ngabang ngagai orang ke ngintu gawai antu tu.
1: Okey. Munyi ke bulu ulang tanang awak ke masak aja dah tadi kita udah masak bala pengabang bala kaban belayan jadi maya orang iban ngintu ke gawain tu bisa dua benggah raban orang tengah bang bisa dan datai terubah ya nya pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah lalu lihat daripada kita nyengena nyerupa bukan kita tahu mah ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawan tu sidak datai lalu ngau kita begawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mengga sidak ya.
0: Tak ada daripada
1: kata kasar tu. Tang orang ke agi mengkai pengarap lama Iban sidak ya madah ke diri empu asai ke bisik uliang asai ke
0: bisik sidaknya
1: orang laban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam mati sidak ya
0: tajak parunya nak pada
1: tajak parunya nak pada aku bisik dah ngulu ke orang siko bakaban ur putih ya engau manziak pasal nyak utek nyelai dalam penghidup ibana nama aku sedang mistik utek nyelai pakenya lalu lebih ya duduk ada duga nunga orang ke nyabaknya tadi lalu ya nyelai aku madak aku bisi datang gitu orang ke temannya spirit ku ya semangat orang ke ada
0: nadanya
1: kangau ke dalam leka sabaknya
0: aku kaya boleh ngasai aku tanya ni.
1: Kata dia namu. Ya, umbi dunia aku mansik. Ya, ya dah mansik bawa menua ijib, bawa menua kien ke. Dia tahu kang uji medak tak nyadi dah menua daya leban sidak mengoh. Maca cerita.
0: Kita daya. Tak
1: nyadi bawa pengawak manang. Tak nyadi bawa pengawak lemambang, jalung, ngau leka sabak deh.
0: Jadi... Ya, ya, ya kepada bukan jalan. Ya, bukan kadang kan.
1: Bukan mayo teh kada pansi.
0: Au kan nyerga bulu
1: tapi nyalai bukannya.
0: Au. Tadi dah madah ke namanya sidak sebayarnya tadi ngabang ngakai orang ke gawai antu. Dah bukan ni ko cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawai antu di pengajar. Bukannya bisi telepon. Bukan
1: bisi telepon kada.
0: Au.
1: Jadi ya tips ya bukan memang berdaya enggak bisa ngadin. Kalau nanti ke parap lama iban semangat kita iban kayak udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan dien. Jadi dien ya sida berumah di sepemanya tebian sungai ke di kumai sungai manai. Jadi menua tu ya jauh ya semak enggak ya lindung ya tampak munyin telah ya. Tang nak dapat kita ke hidup tu. Tahu meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago ke kita. Yeah, leban ertinya sema antau tu dari kita.
0: Sema ngau kita.
1: Kena ko bala manang namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita kematinya. Semina nebal kulit terong. Kulit berterong. Terong terasam kitanya amat terong daya kitanya kuya pemipiasanya jadi maya orang dekat ngitu gue hantu tadi maya macam kau tadi gagak orang ada sedia ke orang ambil kemana dia beka ngagak sungkup nganyam garung ngelalian rugan ngambil ruas saya kena mansur lawak mansur pulut kena agak tua. Namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai perlu beman anyut bak air ngilik bak sungai tadi jadi semua utainya tadi lebih utai ke debuai ngagai air bak menua kita tahu utai ke anyut tadi ngilik sungai kita men hanya makubah ya kasal ya hari keliak pendam kita ban selalu ya dengkah hari lirik rumah lirik rumah panjai kita
0: jadi nak kalah ya hari ulu ni
1: jarang
0: nak jarang
1: leban aku ni berundang ke hari segi dunia pedok kemayar tau badah ke engkau hari keliak kita ban segi ya kena tu dah nanti semak pendamnya dengkah di ulu penaik dulu keliau ke kita bisa cangkul kena numbak ketuda jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngagai sungai tentu kamah
0: tentu kita
1: air sungai
0: tentu
1: kita mandi kenyak setiap lah kebuah penamnya dengan hari ini menaik tang nitih ke nsara nitih ke cerita tu tadi orang balas bayan segi dia umua kilik kita hari ini sidaknya lah sidak boleh medak utai ke hanyut air ulu tu. Jadi lebih sudah medak abi pantap, medak empulu beman, medak utai kanyut, tiba arwas ke anyut tadi. Balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya, ngelalau.
0: Nemu bagi.
1: Oh, sudah. Aki sano ke pengawal aki sano tahu dia menua dia. Begau dah sebayan, begawai orang dia. tok gaya rumah ban kang agak rumah ke kita urdin
0: au
1: jadi pulai ke rumah sida ya lalu madah ngagai tuai sebayan jadi begau sida ya bekangau bekangau pengediri lalu bebaik ngabang sida ya
0: au
1: jadi di menua sebayan dien bisi orang tuai ke selalu benar ada ngau sida begau nya tadi apa sida bugai sida langah-langan hanya di sidaknya ke de padah ke bala nembia bala inu nembia ke mandi lepas sidak medak utek nyot hari ulu tadi
0: au au hanya ba kawai antu tu no pengajar
1: ya, ya, ya.
0: Jadi ba utai ke di kumai kita ni man jalung deh tahu no nerang ke nama erti pengawal ni man jalung
1: tu jadi erti ni man jalung tu tadi de puntang ke ku ketuk jak lah like pengawal orang ke nemang jaluang nah pengawal lah mamang ke nemang jaluang tau ke ngesuh ke lekat nemang jaluang lah nah lalu nemang jaluang tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tau jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tau jadi utai kira kumai jaluang ya, bakal mangkuk lah mangkuk mangkuk batu mangkuk lah bakal mangkuk jadi jaluangnya tadi ke ditimang tadi disik kurang air tua air culin tua ke pemaduk badas dan gagak maya gawainya
0: meh
1: lebih ke orang ke bisik kaban belayan ke udan ada ke perantau deh jadi pengawak ni mah jaluangnya tadi ada kerja seraban waman tu gaya utek nyadi daripada aku ngautek ke depan siak kami dua cikgu lebih gaya tadi si raban mama tu tadi ini menjalur lalu sikoknya ke pamatak jalai lalu sikoknya penimal ya lalu ke bukanya orang ke nyago jadi jalur untuk pegai orang ke nyadi tuwail mama menyusumainya lai tuwak tu tadi udah ya dengkah dalam jalur tu tadi udahnya lalu dia sengkabung orang nak kain mah sengkabung rapit-rapit mah leban lalu besar tinya nak tahu perba nak tahu terkelima itu dia nak tahu kena utai kama ke laban kena ko jaku bala lemambang nanti itu tu jaluannya tersiwa yang ngayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu
0: kirana gayu
1: gerai-gerai nak nyamai
0: hanya lainnya
1: lalu ya kedua ge tadi kebuah nak tahu nak dibun yang ngonekap madamadas laban nangis ke, kita nemu ramazial kita sepakati ngau pengediri naik ke bisik kena kacau orang kena dan kena ngasau titik tau nak tau jahitnya
0: tau nak mana
1: nyadi meh dengkah ngagai tua nyadi tudah kena majalurnya ke
0: kena
1: kena lalu kumayoria ke kempu pengawak kena betul jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jalur ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimang nima jalurnya
0: tembau
1: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jalur sadai ai tua baik jalurnya lalu dia dia sehirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nyak simbol tau ke kelai sidak ngulu ke bala sebayan ke ngabangnya tadi ngirup
0: ngirup dia begini ke pejalai cerita ke dia sebut dalam timan jalur hanya kujuan kaget dia mengajar
1: jadi okey lah jadi meruan jam Tuhan ya ke deh serta me bala sebayanya tadi nemu orang di menua di tu dekat pegawai dekat ngagak rumah kepala sida sida lalu begau lalu besau ke pengendiri sida lemadah kurang ke berita tempat lama bekas sida langa-lengan sida niram tu es bayan sida bugai jadi bala sida ke biak-biak ke lagi biak tadi cukup kaget sida kindo ke laki dekat ngabang ke tegal ke hati tak gagal ada baik orang denah kurekap makai ngirup tam sida igagit hati dekat medak pa penyiru penyino kaban belayan akan dia tinggal ke sida ya sida megak sino sida megak siro hati sida ya leban nemu kebuah leban sapa tekap sara ngopi nai tang nada nemu ngau leban munyek ke dalam mereka sabak pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita ya sebab kita kedua di menua ti lemau ditinggal ke sida ya tang semangat nya tadi kaban belayan ke mati inte mada ngai jadi nada tadi ngai jadi di kengai deh
0: au
1: laban nuan udah ada rumah ge dia udah bak dunia hidup tau laban rumah kenya tubuh kita rumah semangat kita ya menya
0: nanti
1: tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke menua sete
0: iya
1: tiala ya uleh hidup bakal penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok
0: Ceritanya
1: dalam mengharap lama ibadat.
0: Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawai hantu tu kita berarti ke bala kaban belayan ke bawah menua nya tadi benda aramat sedanya dia ke mayu macam perengka ya ke dikena sedanya tadi dikena sedang break ngakai semangat sedak ke udah mati ni pia. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedanya tadi berbaik ke pemerik ke atau diberik sedanya tadi ngakai kaban belayan sedak ya ke agak hidup kira kena malas budi sidanya mabisi mai utai sida gini
1: nitih keleka sabak nitih keleka sabak nitih keleka tema jaluang nya tadi sege nak juga orang sebayan din baka kita muka sida ya baka kita aku berarti belum maya mansik ba menua orang gawean tu ba ini bageran besumien asuba berarti orang dia lepas ke dia tu dahnya ke dia demno ile namo teriaga sedah ya perahu menggaga perahu mien ya perahu mien sengai nguah menggaga penima menggaga sedah ya lepas dia sedah dia enggak mesti berjalan dengan air ya jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengaga sungkuap mayu macam mau teh kedanya amurang nama meraga ngenyam teman saya ngenyam tai dah lebah maya lemai pergi la ila lebah maya orang ngenyo sungguh putunya ada baik
0: baikin magang
1: baikin magang ditok min tambah sebayan dia besar ya semua kita kira gagak kita kira break ni tadi
0: kata nanti kita mendaknya pengajar dia sidak ke ris bayan ni tadi mai pemerik baka sekali wah perau minnya ni mungkin ni nya tahu ulih ada pedak kita
1: nya bak kita medak mai sidak namanya kita kemari sidak ya kita nak medak sidak jadi sidak ya dia nitih ke cerita dalam melekat tema jaluang tadi lebuh maya sidak ya namanya lebuh tuai sebayan ya tadi bersetujunya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang sidak luruh bahum bahum mau pendek dulu jadi tuai sebayan penelur madang ke sidak jadi kita dekat ngusung bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap jadi kita ritau pun tadi bekas lama megak sama bala pesawat mah kita bergegak kita kena break ngaga sidak sidak dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat terubat ingat jadi sama bawa baik mah kita sapa kena ada yang ngigak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita yang agak hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita pihak ke sebayan bersih kita baik dia kita engkah kita bak capak piring capak adi yang sidak dia mah pengaruhnya ilah. Nak di sana, dah mungkin dah tadi menua tu ngadai naik guna dah. Hanya sebayang ucuk kita kira dah menua.
0: Nak lah tu mau lari kita itu sih. Nak
1: lari kita. Tang dengkah kita dia kadang-kadang bisik orang tertemu aku tanya nyeruga bak pingai-pingai pilih yang sedak ya. Jadi pilih yang tadi buka pilih yang kedengkah barugan punya aku tadi. Leleboh remuat pilih yang tadi kadang-kadang bisik bisik ke pengaruh dia pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata pengayal ngaso boleh padi ngaso berani jadi jangka aku nyak yang sahur aku kengen ya kenyak sebut dalam lokat yang menjalur
0: ya mencerita ya dia ne. Nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajaran ni nuju ke rumah orang ke pegawai tentu buat penjalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ne.
1: Kadang-kadang merauk kadang-kadang berdarat
0: kadang.
1: Jadi dalam leka tema jaluang ke depan saya kami dua cikgu ilik pigai itu tadi pada aku balas sebayan dengan jalan darat enggak ada bisik pan bonio si dia nama yang darat ya nanti merauk tante nyabak bro mai ngua.
0: Oh.
1: Udah sedap darat meraunya le menua di depan sak sedanya depan sak menua pama menua rawa menua labi.
0: Au oh, na sama ne. Nah,
1: tang bat di maja luang nadai. Bat ni dia ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau bisik 41 itik menua jadi bat sentang tau aku nak madah ke tau nak iat semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lemah mampu ke namanya lebat agik leka tema jaluang mayu agik ke menua ke depan saya yang tenada tersalah bergantung bak pengelandian 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayang din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua kita hidup itu jadi nya gaya teh kada hari ke 41 bengkah menua
0: kita ke depan saya
1: nya dia teh semak degagak ke nya di bakal poster ke apa ke hari tentu rindu kita mendan kan
0: iya
1: nya dia kena kerja lah kita terus kata bisa bisa respon bala kaban
0: bisa itu madah ke diri rindu ninga ke topik lemai tu ko sedah apa kaca
1: lu jarang dengar okey bala pendengar semua jadi terubah hendak aku untuk ngerintai ke menua di depan sa hari hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah nanti boleh lagi udah nyak lagi take cukup jam bisik peluangnya aku nyebut siti dua itik empat lima itik menua nama utik nyadi dia siapa orang ke dia dia siapa gelak nama siti ya meh jadi keterubah ya nah, rumah orang dia sebayang din ya tentulah hari rumah siti bugai siti niram siti sidak niram sidaknya rejas bayan deh sidak sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tu ya ke selalu disebut bala lemamang ke dia ba menua ka pegai betuang jadi ku harap ke bala ke banku bala lemamang din nya sama bala bisi ninga program tu lumai tau lah nanti semua bisi teh salah bisi teh nak betul tadi madah lu dia ri aku ngon nak ulih nyebut nak ka teh ke depada nak ka teh ke temu deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua terserubah depan saya tidak ianya menua darah ramai kuda udahnya dah aku dong bedau nerangkan ngopanjai tentang darah ramai kudanya udahnya tidak mansak menua nak jauh dari menua darah ramai kuda saya mansak menua langgan lengan udahnya tidak yang mansak menua indah bilai udahnya mansak menua siku retuai ke bernama misai udahnya mansak menua siku orang ke bernama guram udahnya mansak menua mana sebayan nyanya mana gepe udahnya nyok lama sida lo pansak ke menua tidak kala nama yang do sida selalu bumai lebih urus bayan do kan nyebesai umai dah udahnya sida ya baru pansak ke peranyai jadi ba peranyai nyamai macam tu kan jadi dia lebih peranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain age ga laban date beporanya nya dewala sebayan de begau dia lagi ka nyelai mulia kebuarannya nya dah lalu ba 9 tu tadi udah sedak ya mansa puranya sedak mansa bungkuang ulah balas bayan bungkuk kayu bubungkuang dah tinggi kayunya bungkuang pada semat ya, dia sini ngai ada buju namanya. Ije pakai kita buju je ni kau bungkuangnya. Hanya paluang bungkuang ku sedak dia. Kalau je kita ini ngakap terang mentanya. Nyadanya sedak mansa menua orang cara kita iban mati tiap bangsa cara kita mati kita dia buat siti menua ke diri nanti kita mati tuai matinya baru alu terus bugulai ngau sedak bugai ngau sedak niram di tuas bayan din nanti kita mati nyalai ya nyalai artinya mati beda patut maya kita patut mati banyak kita ke
0: kediri
1: dia, so, dia buat menua kediri contohnya orang kemati punai dia mulai bawa menua orang kemati punai udahnya menua orang kemati lemas mulai dia ke kebuat sidak aku tahu mulai lebab pengawas saya sebakar
0: sama
1: lagi kita dengar orang kemati berbunuh mulai mulai dia bersiti menua orang kemati labuh mulai bersiti menua
0: au
1: Ura kembali kena tembak senapang tegak sarok dia mesti menua mati terli ya. Udahnya orang kembali ke pangkat peti, orang kembali ngetah lah ngegak getah dalam kampung puang.
0: Oh.
1: Orang kembali tersat, orang kemakai tubai, orang kemakai racun, orang kembali beranak, orang kembali belalak. Hanya dia semuanya dia mesti setiap menua.
0: Oh.
1: Bala sampai ke anak kemati lulus balon keluar pun dia mesti menua bala anak ampang pada dia mesti menua ya. Udahnya udah sidak datai menua namanya menua bala anak mit tu tadi nya baru sidak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan dia lalu datai bak menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nya tu pengawak pintu belut tu jaga pintu tanah.
0: Oh.
1: Laban kita iban ke percaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah diam. Nyade nanti ya nemu yang ngusul kita yang mesti pansut ke naga dunia kita ke hidup di tu.
0: Oh.
1: Nengah pintu tanah. Jadi antu te nyaga pintu tanahnya busu belut. Adanya adanya sedak lalu gigak cara muka pintu tanahnya kelas bayan. Udahnya pansut udahnya nak jawari pintu tanahnya sidak bertemu dengan orang tua ke bernama si Biba jadi si Biba antara menua lah antara menua kita yang menua sebayan si Biba agak bisa jamek pada
0: agak bisa
1: udahnya sidak pansut ngagi menua kita kita nyelai gue teh ke pansak sidak ya mula-mula sidak mansak menua rengwang punan mula ben lekai jakuk rengguang kita ke dia dulu lain gerti orang ke dia menulik lain, lain gerti ke? Rengguang nyak nyak nya guna nemu bagi ni bagi rengguang ke depan zak kiri kita jadi ya ke kok kita ya rengguang tu nemu bumbunyi kok iban jadi udah nyak sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau kita nak nama nak buah mesti mansak menua buzu langau langau tu kan butuh tebut ni kan udahnya sudah mansak menua zeng jara zeng jara tu kunsu antu tek mata ke bala manua deh mana sabu udahnya baru sudah ya jala harinya sudah terus mansak menua buruh rinang udahnya angkar harinya sudah jala mansak menua buruh tiup api udahnya sidap jalai mansak burung kuang kebat. Udahnya sidap jalai mansak menua burung nan. Angkat dari burung menua burung nan sidap datai buat menua burung raya. Jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejauh panah kok kita. Jadi ya tidak terbaik. Udahnya sidap ya mansak menua bunsu bubuat. Jadi bubuat tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke ya selalu ya semangat kita ngai ngasih ke buzu bubut dalam rumah buzu bubut ke nak tentu mengam nyana udahnya kita mansak menua buzu semalau udahnya mansak menua buzu sebelangki yang jadi mana menua buzu burung ke depan sa dito deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban nadai bukan buruk pengarap iban kuaku bekas dan nandak bekas itu pun ada dia tak ada pasal tang buruk ke selalu ya ambil kemudian kita mendak dia tak yang buruk tiup api bekas tiup api nama buruk keterubah yang dia dengar kita nseng jara buruk siang buruk siang dulu pasal kita jadi dalam pengarap lama iban buruan siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah lepas datai dia pasal nyabuang telah sebayan anda udahnya buruan rinang ini nendak pun mu nama utekir kumairan buruan rinang buruan tiap api tu nemu nama kebuah selalu disebut nah, lepas buruan tiap api tu sino munyi ala lemai hari ya munyi lalu kita sino ati ni nga sitiknya kuang kebat jadi kuang kebat selalu bunyi malam hari kuang kebat tu nanti kuang kebat balat didengar kau kita munyi kan bisi orang kak nadai leban sebayan tu pengawak kuang kebat tu ngebat
0: pulang
1: sebayan. Bak tulang sebayan kena. Udahnya kita menua burundan. Burundan nak kamu pengawa ya. Minang nganyo pana burung raya temu nganyo pana nganyo pesan merti. Jadi burung bubuat tu tadi nya burung ke nanya orang semangat orang mati lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiak orang ke mati. Dan nya jadi burung semalau tu nak aku nemu tujuh ya nama ke semina burung semalau kenyak mengak sebelangkian semina ketemu ku sebelangkian tu tadi lalu bungunyi mayal mayari lah maya kilo petang. Udahnya balas bayan mansa tungku napi nak munyi kudet tadi tungku napi tenda orang selalu tungku napi. Udahnya sedak ya lebih bayan dikit nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansa kersa indo. Udahnya mansa kersa laki. Udahnya sedak ya mansa temawai ramak rumah sedak ditinggal ke sedak. Udahnya baru sedak mansa habis tunggu pandua. Udahnya sampai ke sedak ya nyu datai bak rumah orang ke begawai. Jadi semua menua ke pansa ya di tu tindih teh kerinta di tu ke 41 tempat 44 iti menua hari menua bugai hari menua raja niram di ngage menua orang ke begawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya.
0: Ah ne.
1: Nah, bisi kena menda tengah. Laban nak tau nanti balap hingga ngasai kita agaknya kita din ilak remai ke sekali dak ke
0: pengantar. Jadi ya kebisi tanyanya. Maka selama ke tau nanya bak Facebook tu ke bisi live ke malam tu pengajar. Jadi bayu lah kebenar ya sidak tu ke benua matak tu. Lalu bisi mengkak komen badi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke dibantai ke lemai tu. Lalu siku peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku. Nanti bak gawai hantu gawai ke pemaduk besai. Sikit bunyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayuk rumah ku ya. Hanya peninggal kita ke okay. Bisik mendiang ke
1: ya. Kita tersebut tu yang tadi. Bukan kita di rumah-rumah. Nah, amat kalah nyadi maksudnya.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, kita teruskan. Angka sidak yang akan dengar bahasa sekedaknya.
0: Okey,
1: Nuan, mandah ke aku maya tu nanti kak nutup pintu pagar aku deh. Nyadi rumah orang nanti pegawai tu, dia berperan nyapa nampu bah. Kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sida ke dia raja niram dah tuai sebayan raja abu tuai ke dulu pambuknya tadi udahnya kita masa darah ramai guruda tu tadi ya kebenda darah ramai guruda tu bisa orang nyebut ya ngomai ya tau ke keliang kumah sebayan lalu lengan-lengan tu tadi ya keliang sebayan merti ya
0: lengan-lengan.
1: Jadi sidak tu dia menua tiga kumai lempak beman menyula tanjung madang kecala. Jadi dia kendal ya dia. Jadi lengan-lengan tu dia bertebiang nindiang berperinciang pandang sepepat.
0: Tu ke keliang tu keliang sebayan.
1: Lengan-lengan tu. Ini ke lengan-lengan tadi ke keliang sebayan kakunya. Laki raja nama darah ramai guda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai. Jadi dia juluk dia tu nyelai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau. Jadi dia menua. Menua 100,000 ngau betul dia. Sikit dia penat. Sikit ni macam gawai. Aku selalu ningga sida ya sigi mesti disebut sida ini bilai tu. Aban besai me kuasa ini bilai tahu ngaso tua masam.
0: Iya. Yeah.
1: Ngaso tai jai ngaso pengawa nak nyadi.
0: Maka pemakai kebarek nyari kacau ini bilai.
1: Kacau ini bilai kenal. Jadi ya menua tu dah tua itu tadi. tebiang jerimbiang panjang kata. Jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau lebih orang madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai ya. Kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tertengok kemakai salai runtau tu belau belau lengan tengok kemakai telur manuak mengkutu wai telur manuak matau ditejuk ke dalam tansang punya nada tu utai bukai ke tengok telur tengok ke salai belau tertengok ke telur matau ditejuk dalam tansang. Ya kebenda tu kau dah nyindir sekedap perangai kita memang tu ramai lalu kaget ke deh. Tama penyelai itu ke tengok pengadiri nak itu sebakam ke. Dan yang kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mongkal sungai manai jap jalan ku ya. Jadinya besai ke kuasa patut orang nyebut misainya. Orang ke dolok mongkal menua sekok dia orang ke dolok parai lalu mongkal menua di batang manai. Jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawah alai pamak ketawa nusui berita. Dia berujung batu nakung alai rawung manyuang nusui pengeraja. Jadi nyak menua tu dah misai. Udah nyak kita dek kita bisik terpansak ke bak menua kenemu lima terpansak bala sebayan tu tadi nyak menua guram tu tuai sebayan ke pemungkal limban dalam genang. Jadi nyak menua selalu kita dengar ada sebayan di bisik siti sungai tit nama ya sungai limban. Jadi orang ke dulu mungkal menua nyak tadi guram. Udahnya kita medak dengar teh kenyadi ba nyebut manang gepek tadi. Jadi manang gepek tu dia ba pulau ke madang jarangau ke beketiau lansau rat. Dia ba bungkuang ngembung bakal ketembuang nganti nempap. Jadi mana anak leka nama menua mana gepek. Jadi atuk manang sebayan din. Si manang ngora din leban kenitih ke pengarap pasal di bana ke kita iban tujuh kali mati. Baru kita dia obat sebayan dalam.
0: Mati mamai.
1: Baru kita berbalik jadi ambun. Lepas kita jadi ambun kita pulai ke menua ngiga umai kaban belayan kita tamak ngagai padi ke de tanam apa yang kita anamai balu cuk anak kita ke menua di tu. Hanya dihenti akhir ni kita keliak dari orang pemulih padi. Maya tahunnya ya tamak bak padi bunga padi kita ini kita kebulan padi kenokora.
0: Cerita.
1: Jadi datang berangkat hari menua mana kepe sedang mansak menua tiada orang sebayan bumai. Jadi tunsang menua sebayan dia labuh sebenih seganteng ke. Labuh tak boleh padi penuh engkabai tiba terentang. Ini pun tak boleh main. Labuh boleh padi mimit. Atau tu bisa menggerini ke bukai. Udah nyak sedap baru datai bapu ranyai. Datai bapu ranyai. Bala sebayar rindu mak ditau. Leban sedap rindu mendengar medak pemadas pun ranyai. Medak pemadas buah ranyai. Dia sedap lalu buji-uji nyelai buah ranyainya. Lalu kebuah sedap kamainya tadi. Leban ti sedap boleh buah ranyainya. Buah ranyainya lalu nyadi ke pengaruh. Nyadi ke ubat. Kedebrek sedap ngagai kaban belayan. Jadi pada aku kak kaya jam tua saya percaya tak nadai tentu mengat.
0: Jadi nak puranya puranyanya dulu main kedan. Minggu tu dia
1: mengajar. Puranyanya sedikit pengalaman besar.
0: Ngetu dia dulu mana ne? Sebentar nampung gak penyalainya kujuang kaget nak mengajar. Lepas jam kita itu news rekat benar nyalai aku beri besar terima kasih mega ngakai sidak ke bisik kulai ngutu ba Facebook tu mayuh mega sidak ke komen mega pengajar tentang topik ke lebantai ke tua lemai tu artinya tadi sidak tadi bisik ninga tua lalu bisik berarti ke mega nama utai ke deterang ke nuan. Jadi ngujuang ke program tua lemai tu penembuk jakok rinuan mengajar
1: aku tu dah puntang kepada aja lebih kita tadi udah berjalan di baik ku nersak menua sembayan tangan air rawan atau hati leban kita segi bulai degembar manang lambung leban dia nyak kerekarap kita udah mai semangat kita ngegay tujuang rabung nama kita bergulai sejalai di tu semalam-malam tu habis degembar begiang manang recap nyak orang mai semangat kita celap map dia udah menua selamat geranya mai kita buat dia udah menua lah karena kepada debantai ke kami dua DJ itu hari yang petara barang perkara kelemik pengurang ke ditau nyak hari pengurang dirempu jadi terima kasih ngagai balap ninga ke udah mendiang ke program tau hari pun sampai ke ujung pulai.

0: Saya terima kasih yang agai nuan pengajar serta penerang ke bisa sudah dikenang lemai itu jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi agai bala rebab baru ke dia tu nyurang ke lungar rumah yang kan nemu yang utai ke begitu deh.
1: Ini yang harap kesindak yang sudah tahu ngega utai kepada badah dia tahu kena nisi
0: nambah ke
1: TikTok pindah ngagai aku ke ketemu semua orang di dunia.
0: Iya, nasi kiamat tau. Jadi terima kasih ya nyala bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
1: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Rosani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
2: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
1: Muhammad Nur Sani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Aziz berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
3: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak CIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan CIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
1: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
4: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, buku negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
1: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu disifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Ketchum. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di ngerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks tingunan mayu sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemega digelar bapa Malaysia-nya digagak dengan belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabi Basa serta meresa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sita gip kara ke cukup guna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tunga kerandur Petra Jaya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang man kelo alang napa
0: Joli Jengah
2: Jian Li Kap Koredo Jian No Kap Koredo Aku Sebab
0: Roslina

siku nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Mungkal awak pemerindang malam kita ke malam tu opening lagu kedua baik Stella Philip Sulu Ninggal Na Madah. Selamat malam guys semua, bala kita ke malam tu. Terima kasih ya megak ngagai Matthew Abu. Udah pukul lain ngawa kita hari pukul 9, hari pukul 6 lemai tadi nyentuh hingga pukul 9 malam. Jadi penduduk ya di silih aku, kita pukul lain ngaku, Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuh ke tengah malam tu lagi. Ya malam hari 1/17/8/2026 atau program kami nadai berubah jadi pukul 9:30 malam tu lagi mai kita mendiang ke main asal renuang hari jamiat anak unya ba tusun ke satu. Jadi pukul 10 malam andur kami nabur ke berita malam. Jadi pukul 11 malam tu lagi bakal selama megak merindang kita ngau lagu retro 15 pukul 11 malam nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi. Jadi YFM nak ngetu nangkap pukul 12:30 malam peninga. Ha, git terus merindang kita nyentuk ke tumu pagi pergilah batimang akrobat tawas. Ya, terus ke pengrindu kita segulai sejalan dengan kami bakal ke malam tu lagu ke dipilih aku kena merindang kita sebelum mendiang ke main asal renung ke malam tu lagu hari Jonas Joniaman dengan Jacqueline Joniaman.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajet serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajet, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajet akan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajet, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngon kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Amazing up by FM 1.3 MHz.

Terlalu turun tunjan. Ganggam tanggo opepan temelan-melan numpu sangkan tak jauh rawai terlalu terengkah dekalasah tengah tikai depan ayak bilik besai dia desa duai terlalu nungok sida manguok ngeringa agawa mangku tanggo ridan ta mawai lapo-lapo sedet dana daro telayan caro maka kananya kebarita kami barada pulai namuai pengawak

dinaik sinarwah ubat serengkap genap seribu tai yang kejawang nuan manimang sinarwah pemandang ubat tuai.

sin arwah pucuang kebarang uang dua bat sapa burit jumpit sarang minyak yang konuan sin arwah gampelu batu nak tahu kena mata si debu jang biak nawak kemang kasak angkat baja lain yang konuan nindai bisik naruah.

pucuan kebarang uang dua basni nyak sarang gamplu batu duri tau kena ngambi sebujang tinggi datai ke diri nuntuang lemai.

Terlalu dah pedak. Sida darah ngantok tebeka dunga butuh lama mayu bari mai terlalu dah batak. Sida inai darah biak butuh minyak tegagura nyampura pansut beka berai nyaletu medelantang buah timang anak anai utai keda tanya pinta saduai nyaletu ae pucuang tekebarang guang barimaya dua tu kesana balaba minyak luna uli hapain minyak dia nak uai pergi kena ngeri air rupa uli basulung utuai malayu banda lila nyalet baik ya pulai depan daluan kapal bina tersari raya kapal bina kesaselah ngai bajalai tu meubat kena

nyeletu butol sigi unama nyedi inaik bengatnya lai ae dua barang uang unyok nada datanya kesedua de lantang buah timang anak umbuang nyak sarang balabak minyak duyung.

Guang nyaletu menyok di lantang buah timang. Anak umbuang keman sumbar degelar hati sedap malanyi ayok rangai uang runduang jajah buang tanggal patuang

Ukai nyemudah-mudah tunang dagelo kami menyok diati sedemalanyi bujang ganggam.

makai iu butul namo ubat apo nyebarado karuang manganai nyale pucuang kebarang uang dua barimai batensang pasinang rampang bungai pakau kawat karakap dawai nyalai nyok nadai datanya sedua di lantang buah timang anak tuai nyak sarambalabak minyak apugai sarang pucuang duyuang pangumbai aik buku metu di anak semambu lelai tapang bakumbai campur gaul mayuh bagulai kelingkar rekar randau menyuai teguleh apai nemenyak pergi kena ngeri tanah kutai uleh basulu ngau tungku bantian ngasakai berumah datatai pengabis langai ulu pang katiba kapa miso tu debarada karuang manganai udu metu dana aku arim kerudular ngabungai bisa mentari tubai ngatubai tu geti menyok nang dagelok kami ati sedamalanyi bujang ngabesai nyarintak nyabak rengai-rengai tamak kabiliak nganu indai pansut karuai nganu apai aba garu gisai ga gisai gatal ngagundai.

Okey, lagu Kedai Baik Mawat Ulat Bulu. Mic jam kita 50 minit dah lepas pukul 9 malam. Jadi pukul 10 malam tu lagi Nur kami nabur ke Berita Malam Mari YFM. Kita ke empai tindu angkanya agi pedih ki kak nindu ke diri nadai salah ni rendam kakinya tadi ngau ayangan tepuk ke sesuduk garam ni cukup nyamai nanti kaki kita udah direndam ngau air nyiluk kuku ngambil kita tadi ke udah lelak kerja kini udah berjalan jauh kini berasai nyamai serta mudah kak tindu malam. Selalu malam hari berketuk kita yang nantu kiruah nanti nyudah siang nyudah berkena ke skincare ku kita tahu ke udah puas ngena lotion kini ngena krim wah jadi malam nantu kiruah kebenar ya mat peninga maya malam hari tu ndur kita nyaga kulit kita nyaga bekeni pengrangkai tahu ke asai kulit mua kita ngau tubuh kita maya malam hari. Jadi malam kebenaran kita patut nyaga kulit mua kita sebedau tindu. Kita patut ngena skin care korang ni atau ke ngena lotion kini sebedau kita tindu ni. Anang kelalu nampaya ke diri tajak hari dah jauh malam kita ngai berkena kutai berkenya kebenaran ya. Okay berkenya ni kita patut nyaga drimpu datai ke kita tindu malam. Okay. Sebedau mai kita mendiang ke berita malam ke malam tu lagi terus merindang kita ke bagi kita ke benar lelengau kini malam tu ne lagu Kedai Baik Fazil dan lengau.

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian, Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu Yakub ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita Yakub tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini tu atau kepelasal terkena kita leka Yakub selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu bejakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga bejakuk pasal bebasa ke pangan diri bejakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke

Selamat malam pendengar, Dato' kami nak buat ke berita malam 17/8/2026. Dua projek hari baru projek transformasi menua pesisir RTP 2026 bakandang menua Jepak Bintulu udah nerima agih belanja RM300,000 dikena ngangkat ke pemanah perengkah guna Mansia Mayuah dengan infrastruktur di Sebio. Adun Jepak Iskandar Turki Madah, RM200,000 sudah diungkup ke kena ngangkat ke pemanah Dewan RPR Sibiu, ngau RM100,000 dikena ngadu ke Jalai Kampung Sibiu. Jalai Kampung Sibiu dekat digagak nyadi Jalai Semien ngau diadu tinggi kira 30 cm, ngambil indak mudah kena ampuh bah. Dua projek itu dikarap oleh mengangkat ke pengelantang ke penglikun Mansia Mayuah kelimpah hari nentu ke perengkah guna bak kandang menuanya Meruan Mana. Yang maksud ke Jakutu, pengudah ngabas palan projek di Bintulu. Sektor industri kreatif ngau dagang temuai ukai seminak nyediakan peluang gawak tamegak muka peluang ngagai pengawak nempak ekonomi baru di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Senodan Lawan Madah, dua sektornya megak nampak peluang ngagai pengawak dagang, innovation serta hasil ti besai. Dengan industri kreatif, macam-macam hasil menua tu boleh digagak serta dipandang ke bak renggat global. Nyalai ku ia, sektor dagang temuai ndak agi boleh nyingkang ke diri tang patut dikemansang setipak ngau ubah ke maya hari tu. Yang maksud ke Jakutu, maya berjadi ke Simposium Nembiak Gerempuang Dagang Temuai Asia Pasifik, PATA, 2026 berserimbai dengan forum keempat pelajar dalam hospitality dengan Dagang Temuai 2026 di Kuching. Simposiumnya dipasuk lebih 300 orang yang kaum Nembiak University, menua tu dengan luar, pemegah industri dengan sidak ke Bekawa. Bob Mawar Astana Mekar di Jiwa nyerita ke pejalai penghidup nilai ngau legasi Toh Puan Dato' Patingi Fauzia Muhammad Sanusi yang kaum pengawak ia nyadi induk indai bini ngau kaban komuniti. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau penglantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah pengawak ngeluar ke bubnya meri awak ngai komuniti ngelala nama orang ba ke bempu gelarnya. Antara ulah ti tampak di pedak bas pemanjai pejalai penghidup Toh Puan Dato' Patingi Fauzia, ianya siku orang ti penuh disiplin, liar ati, taluak, siruk serta lurus. Ia madah, ulah tu megak ulah di pedak lebuh ia berjalai ke pengawaknya di bini tuai pemegai menua Sarawak serta pengibuh ia ngagai rakyat. Pengrinduk ia bak perkara pelajar tumu Nembiak Miet negap ke orang induk serta ngawa diri dalam pengawak ngintu penglantar megak di Kemeratka. Datuk Sri Fatimah madah munyinya lebuh yang lancar ke bub tu bak pengrami ngelancar ke bub khas bak dun Sarawak. Integriti patut dikemeran bak tiap sukut penghidup yang kaum tabir urus, pemansang negeri serta bak bidang lombak ngau main. Panel penyanding penemu politik, ekonomi ngau sosial Perintah Malaysia, Profesor Dato' Paduka Sri Dato' Tuanza Muhammad Ridwan, madaka integriti lumba ngau main di Kemeran hari tinitiah ke atur, nerima pemutus ngau ati tik terbuka serta pengeransiang bak lumba ngau main tindak ngira pemutus. Bala orang kengamik bagi megak patut ngembuan ati tik baruah serta nemu pengeriang ngau penglemi dirimpu. Yang maksud ke Jakutu lebih berjadi ke pekit slingshot tertutup Sarawak 2026 Piala Yang Mulia Profesor Dato' Paduka Sri Industri Specialist Dr. Tunza Muhammad Ridwan di Seratok ke dipasuk 84 ekor orang. Bapak pekit tu Muhammad Ismail Moner dari SSC Bungin jadi champion bak kategori individu lalu Daus dari Sniper Bungin boleh champion bak kategori sharpshooter. Bisik 8 tim ngau ngambil bagi bak pekitnya. Tenaga kami nabur ke berita malam jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya dari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di ngerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemaga digelar Bapa Malaysia-nya digagak mengenai belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabi Basa serta meresa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ikut Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sitagi perkara ke cukup guna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi Tunga Kerandur Petra Jaya.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, rajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Alam Sampau Long Gulu Festival AI bernama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Sama Jaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jekup penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi ke bukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Orang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Okay, lagu Kedai Baik Minggan Adam ke malam tu anak nguji hati aku. Ha, cukup nak berasa ini. Kita sudah bergulai jam kedua awak pemerinang malam. Kita ke empai tindu, angingat ke kita peningang. Kanya empai berkunci ke pintu kini. Kanya gate kita empai di kerpau atau abas-abas ni. Bayaknya pintu bau jo bilik kita bilik besar kini. Apa yang tahu giga atau tanya di nindur anak kita jama ke dia tu. Ngarap ke sida ya udah pulai ke rumah. Kelebih lagi bala anak kita ke agi baru umur 18 tahun. Ya, kemaya hari dia tu tentu kita ke pinai mayuh pengirawati ni. Ukai semina irau ke sida itu tadi pulai laun. Biar mega kita itu nangi mayuh macam utai ke uliah nyadi ba luar jam ke dia tu. Nanti kita meda di Bandaraya Kuching bakal ke Sarito tadi bisi berinsur mana hagi ne bisi hujan ba sekedak kandang dur. Jadi gaya hari ke bersebun pen abisi berlinsur mana hagi ni hataja kita itu tadi abisi hujan lama ngarap ke makin hari makin kurang hagi meh bersebun ni ngicak ke nyamai nur kita itu tadi ngereja pengawak lebih lagi kita kendang yang berguna ke gaya hari henti hari kelalu hangat kelalu panas serta bersebun megak tusah mega anti kita itu tadi dekat gereja pengawak ba sebelah tanah nah. Jadi lagi terus menang kita ke malam tu peninga ngau lagu kuda ditusun aku nak ngira di nidor kita jam ke dia tu benya kita ke bendung kerja atau ke berganti shift kini ke malam tu. Kita terus berperindang ngau lagu kuda dipilih aku Florence Lo merindang kita malam tu lagu kedai baik ya Renjan.

Kesculia tau kalem biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak diklala. Tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Okey, lagu ke di bayi Asima, gitar nadai tali. Jadi berkongsi dengan kita ke malam tu peningah, kalai palan gastronomi UNESCO di Padungan Kuching, di Sadang dekat tembok, kat tembok dar dalam ujung tahun tu. Jadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang ya mak bisik madah ke jam ke dia tu apalannya udah bisik 80% tembok. Jadi projek atau peningah patut tembok dalam bulan tu ditetap ke lubah berjalai ketega pengawak ti ngadu ke tukoh projek ngau pengawak ngalus ke ruang dalam bangunannya ti agi benuang diatur. Jadi palan tu deka endur mantai ke mayuh macam pemakai asal ari menua tu jadi sebengkah hari jalai ke dikena Sarawak ngangkat ke industri gastronomi menua tu ngagai renggat dunia. Hanya berkawur dengan palan gastronomi UNESCO di Padungan. Ngarap kota itu jampat tembok kita pun nemu neh bak menua kita dia tu andang ya cukup mayuah utai ke narit ati bala temuai ari menua luar datai ngagai menua kita. Okay, sebenarnya orang menua luar aja kita impu pun mega rindu ati serta tertarik ati ngamayuh macam pemandang kebisi di bantai ke mayarin yang kaum pemakai pian mega ba adat ngau budaya asal menua kita kelebih lagi di Sarawak itu. Kita terus berperindang ke sekali tu Cindy dalam merindang kita ngau lagu kedua ya Bujang Berbaju Ginggang.

ujaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang ndak kemai kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum dirimpu ketika penyalah dirimpu tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita, tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ia seminak mai merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam jula ati ti mulia agi hanya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengangai pangandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengangai pangandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Ya, lagu kedepai data anang niti hasayati ya antinya mau bisi belaya kini sarito ne hampun meh pangan diri kelebih lagi kita ke melaki bini ya nantu lihat ditunda nantu lihat dititih hati keringat. Jadi ke sekali itu aku mai kita berhati ke Siti Utai itu ni apa ninga ke disebut ferritin kita itu suah amat berperasa berperasa pengerai yang kaum berperasa berkeni gaya kolesterol kita berperasa berkeni gaya atikas gula dalam darah kita yang kaum berperasa berkeni gaya darah kita yang kau mesti kebukai meh ke suah amat dici atau ke diperasa kita buat klinik atau ke bertemu ngau bala dutur ne tentu kita megak lebih lagi sidak ke ini induk atau kebenaran ti malam hari tentu berarti ke gama diri ninyau drempo angkanya berarti ke kukut drempo buat drempo yang kau kulit drempo megak ne kala nak kita berarti ke tau ke ngeciak drempo lebih lagi becik ferritin. Ferritin tu kebenar ya. Siti bansa protein. Bansa protein ke bisi dalam darah kita. Nyimpan zat besi dalam tubuh kita. Kendangnya diguna kita bersari-sari. Laban ferritin tu yang bansa protein kenyimpan zat besi kalai iaitu nangnya mansut ke sel darah merah kita ini nanti kita empai kalau nguji berperasa ferritin kita tahu berperasa ferritin tu abah klinik atau ke bertanya ngagai dutur nama atau ke disebut ferritin. Jadi ferritin tu kebenaran peninga nanti kita bisi ngasai ke drempo sebingau kini suhamat berjalai ta begini kita madah ni. Berjalai itu tadi bisik sesebingau palaknya nemu kita berkeni asai nanti kita berjalai lebih maya palak kita ke sebingaunya tadi ni tak ayung-ayung kini utai di pedak kita bisik kalau ngasai ke drempo mua kitanya berupaya amat pucat lemau ninti yang hari berasai lelak tajak kita itu cukup makai cukup tindu tang angka kita nak kalak berperasa ferritin. Jadi kita tahu nganjur drempo berperasa ferritin angka utai itu tadi protein kebenarnya protein bak dalam darah kitanya tadi nak cukup ngundan zat besi ngejong ke kita itu tadi anemia atau kekurang zat besi ni nyak meh sekedar hari kelai ya tadi kita jampak lelak mua kita pucat serta berasai lemau ninti yang hari tajak kita tu cukup tindu cukup makai cukup semua meh tang nya anti ferritin kita baru ah tang anti ferritin kita tinggi pen megak patut di persa kita megak neh laban anti tinggi pen nantu manah megak laban bisi ferritin ketinggi tu suah ngasuah penanggu ba ati kita ati ati aku tadi ati meh perengka dalam tubuh kita ke buat hati. Okey-okey penangguh hati kita itu susah hati nak okey pihak ni. Pihak mega bisa penangguh bak metabolism kita. Tau ke tikas gaya pengerai kita, pengeriang kita lebih maya kita ke ngelaban penyakit. Nyak tadi ne nanti nyemak ferritin kita ke lalu tinggi. Jadi kita tahu nganyun drempu atau ke ngeciak berkeni gaya ferritin bak dalam darah atau ke dalam tubuh kita. Okey, nyak sekedar tips kemimit malam tu gulai ngu kita bak awak pemerintah malam ke pergi lah kini kita akan nanya unama utai ke ferritin tu selalu kita beciak beciak pengerai ke selalu diperasa kita nya bakal darah kemik nanti kita kak nemu ngau sila lagi tuk meh patut diperasa kita megak nak ngira umur kita tuai umur kita biak ne laban hari tai ke bakal tu kita nak nemu nama utai kulih nyadi bak dalam tubuh kita. Okey, sebenarnya tindu pengerainya segi nombor satu dipikir ke kita ne lebih lagi kita kenang ya ngemerat ke gama drempo angkanya tadi kak jampat
buat bawah nama kebuah buat aku tu suah mararah nak bawah-bawah nama kebuah kukut aku tu tak keamat berketuk engkau bisa penangguh buat ferritin ke kita ini. Okey, kita terus berperindang sebedau terus mendiang ke Retro 15 lagu-lagu retro kemudian itu Sun Ken Michael Ari YFM tu lagu Ari Urai Terumpang Pelepak Pengrindu. Jadi pukul 12 tengah malam tu lagi terus mendiang ke Timang Akrobat Tawas nyentuk ke Tumu Pagi apa gila.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, Bungkal Retro 15 malam itu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Nur kami memayang ke lagu-lagu retro meridang kita pin maya kita tinduk malam hari satu tu. Boleh aku Ken Michael malam tu nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita terlebih lagi kita ik benung riba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu berantu jalannya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak nemu mayuh tam tak tahu nyati kena di sadang kita. Jadi sampai ke pengikuan bala kita malam tu, selamat datai Bak Nurai ke dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu Alice Awis, Hello Orang Bujang, Bak Retro 15.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, enten ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival sudah album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tang tak jawab pia. Garap kembali kita sama terperinang malam tu gulai ngau kami bah retro 15. Eba, mega terbilang ngau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Ngamai yo gimme. Lagu yang ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebukai terus belengong kami buat Retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu buat Retro 15. Dan sebenarnya tu Stanley Pua, pengingat lama Retro 15.

Lebar Retro 15 malam hari 1 untuk peninga. Selamat malam yang kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke Ba RTM Klik. Download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store. Lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita megak oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita megak bisik Brian Adams, Everything I do it for you. Tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Retro 15 nama malam yang kita malam tu yang baru mendiangkan kami tentu ya lagu-lagu retro ni tiang malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Dan sebenarnya tu Angela Martin Pengrindu Bepangan Bak Retro

Segulai Sejalai Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku dah selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga nyaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak ada tu, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit, mai pengawal tu tadi. Nak ya kan?
0: Aku selalu dikaya aku tersebut.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Anda ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawal kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo bertalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Masa apa lelah?
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siko Nembiak ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Baik menggam semangat tentu ya. But YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengirup ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pia ne. Okey, nak mau te kampo ko tu ne. Nak mau te ke bisi ditu si. Salung ngiro ditu le pia.
0: Kampo.
1: Kampo itu, nyamai kampo itu si.
0: Nyamai, kampo itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampo merah daging.
0: Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nian mayu orang muda tua tu, nuan nemu tak salah nang insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu insap, nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini tak kengen lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nonton makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Patut nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lo.
0: Nee, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025. Dobi, palan ke pemadu baru dipasuk ke bakanan dor kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dor kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Kupis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu aku benar undur balak kaban Kunsil Negeri Bawum melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di diriat tuan ke pengelani arkitek lebih hagi siling atrium kemanah di ayam mata kalau upis bun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Berbaum isim ke upis untuk balakaban Kunsil Negeri Dewan Undur Makai Undur Semayan serta galeri dipingadi yang diketuan agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin pernah 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun temegak tercubah dipingadi yang diketuan agung di Malaysia di peringkat gagak urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak mandang kemenyukkan etnik kuburaban bangsa dengan bumi kenyalan sepian Astana Negeri Sarawak mangka kanan lalu dikepit ibu negara telah ketiba digagak pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerindu pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, eksiden. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiba bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai di tu besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang bak Kuching di tu lah.
1: Kuching,
0: hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari Bekamiri, hari Serian Lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngau red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurangan darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okay.
0: Bakal plasma platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya. Benda magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu mati gigi tiup ambil kami. Grouping adanya duit tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kini ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJF.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

mayari tu, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kita bempu tanggung pengawak. Ana ngasuh bala anak kita nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Influenza, ukir ngak tau ke tabin pi aja. Tang tau ngeruga pengerai, ba orang tidak tuai, miat-miat ngau sida kena berpengerai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampian. Pampul mulut ngau hidung, lubuk maya patuh atau kengkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak tidak nyamai si. Kebun aman, anda tidak ketujuk vaksin influenza ni tahun ke lantim pengerai diri. Dagang influenza, nyaga diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, bukulai ngau bis Menteri Pengerai Malaysia.

Perintah Sarawak kuda setuju memanjang ke tanah 1.500 hektar pemesai di Kenangaga projek nanam padi. Projek itu nang dikenak nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu nambah kena bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemanjang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muka namah ke belanja itu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak kekena ngakak entali air ngau muka ungkus ngenak perengkal teknologi baru tiginti. Besai benar pengarap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak semarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jian lingkap koredo, jian noko koredo, aku sebab
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

3 buah kenan, 4 penuai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jematan Darul Hana di nengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulian dua kitai mimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.

0: penganta kami suba yang spray na karga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol suba temau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek ni bujangnya si dek ketuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kain to pengantar kami suba nya kami tu suba nadai ano semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magak kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magak kurang urang kan nanya dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

Limpah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku aku nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pasta jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta
1: aman aku nyau yang mata aku bau tetap satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tang enti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu bisik bakih aku nyebut utai munyi tu subak sanu aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian lalu nyu titih-titih ke aku dah kau ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Hmm. Ayo, kadang dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah ditapat kurang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Do ringgit kenyak.
2: Ya? Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa mau teka dibeli di salu ya?
1: Sikinya meh bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti ya pun. Mana ya maga? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai. Ya, aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya laban aku tu Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ne, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Nyumai mie nyapa milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasih ke milo sekali aku deh.
2: Sekali bakai ngu sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alam napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no ko koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

jaga. Anang besi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dada maupun mereka nak peradat. Tukai seminang laban undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang besi kerja penyalah tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau gaga ngau penusan nengit 999. Harame belak ikan ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Dah mesti dishwasher eh.

0: tadi nulung bini sedaya yang masuk pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup sedaya. Kita hanya buat alung asam beli terus.
0: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kaya kontu semua.
0: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah agak beli kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nah, agak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau masuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Okay, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba-tiba habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Enam belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
1: Oh, sekian makna tuan. Oh. Jadi, tuan mayu macam bergelar ya, ne. Kira ke kena merangsang kita ya, ge. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mayu ke kita ke nurun, ne, tuan.
0: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu, nak Breeze Walk ke kebun.
1: Utai yang sama ke nyana, tuan.
0: Ya, sama punya berdarat ke kebun.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Bauer.

0: Hei, pedih apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai kita diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejakun tu ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main dia pulih, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya, okay.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung manung kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupur kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama ting rujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pengendiri yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

tak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun, kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Eh, Sam. Kini nanya jauh mah perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masuk aku di tu aja, Nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tu, Am.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mahu tu kampak aku tu ni. Nak mahu tu ke bisik itu sih. Selalu ngerok di tu, dia biar.
0: Kampuah
1: itu, nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap kan?
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal luang kutu dulu.
0: Nyeh, nemu apa nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Borneo, Pemanjai 2200 km, udah ngubah jalan raya lama ke Semina, bisi Siti Arum Jalai Mansan, Nopulai, Diatu, udah bisi 4 Arum Jalai. Ukai Semina, bisi Digaga Arum Jalai Melnikal, Pen Borneo Highway Mega, bisi Diadu ke Perintah Palanduk Lelak, ngomintu diri R&R. Kelimpah hari itu cukup, nguntung kerajaan Sarawak, udah nengah.

0: Sarawak Maju Makmur.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum fansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Penggerak pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, Senin nak di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Selamat pagi, Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, YFM, awak penggerak pagi kita ke pagi tu. Ngemun ke semaya kita 24 jam sehari begulai inggau kita semua. Terima kasih ya, megak. Ngagai kita ya ke tumbuh-tumbuh pagi. Udah mulas ke Twil Radio kami. Bawa frekuensi FM ke semak ba alai. Nur kita hadiau ke pagi tu. Lalu milih stesen YFM. Nung gas ke mata kita pagi area 2 kita area ke 18 kita udah nyingkang ngagai bulan 8 tahun 2026. Tentu ya bajam ya ke terubah tu kita dekat segulaing sejalai ngau kami selebih lagi ngau aku Uncle Stone seberau manu angkuku dia aku dulu kuku pagi tu ngergas ke mata kita semua. Lalu piam ke dalam kandang 6 jam seberau tu tadi berengkah hari pukul 12.30 malam itu aku ke 6 tu tadi dia tindua malam kita udah di pelandai dia timang kami ngasuh lelanua agi wai ha, bawa timang kerba tawa jadi ngara kebuleh kenyap ya ke manah meh bak mimpi kita malam tadi. Lalu api ya mega agi ngelalu ke peninga ti enang tung-tung mending kami kelebi lagi bak ya kegawa siap malam sari tau. Terima kasih ya mega laban udah milih kami jadi orang nur ngulu kita ti gawa siap malam ngasuh mata kita setari terang agi bisinya di asuh tindu bisik mega cari di asuh regas-regas agi tang tajak piak megang nyak meh semuanya kami YFM nang nak ninggal ke kita tajapan sesikian laban ketanda terima kasih kami ke kita semua di milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita 24 jam sehari. Okey, jadi bakal selama mega sebelah kita yang nyingkang ke mua agi mana pagi tu dulu kita ya mari terima kasih ya ngagaya petara ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sehari ya ke agi lalu pihak mega dor kita yang minta berkat lalu ngau embing serta iriang ya dikenal kita yang kerja pengawas sehari-hari itu lagi ngarap ke semua tanya pulai ke pemujur magang lalu bawa penggerak pagi YFM sampai pagi kita ungkup ke pagi itu haram kita sama dia jenuh dulu belak kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri diulu ke orang ti megai pengarap bahai bawa sampai pagi YFM.

Selamat pagi Aram Kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Tuhan, bantu ia nengah berkat pengering nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak. Sawup ia engau raban malaikat, baka ti dilalai ari mata bala pengasuh nuan. Lalu kemandar kia tahu boleh pengentap bak penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambik ke dikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambik ke ngerami ke puji nuan. Terang kemuaya bak perintah nuan. Kemaju ke ia bak dunia di atas. Lalu ngau berkat pengasih tetap ke ia gawak ke pengawak nuan. Nuan mehti pemadu berkuasa. Ti pemaduk mulia, ti pemaduk bisa. Abdul Baha. Kitai ulih medak, orang nembiak-biak dia tu, ritu ngagap pemutus ke diri empu. Sida enggai dikekang, tau kena mendiang ke jaku apa indai. Kebendaria, ba umur 12 ngagai 15 tahun, tu meh maya ubah transition, maya sida, ari sida mit ngagai maya nembiak. Dalam tempoh 3 tahunnya, sidak digelar Kitai nembiak lanjau. Bak maya tu, sidak dekat ngasai ke ubah fizikal, intelektual, engau emosi ti jampat. Kuasa roh sidak ngerembai. Tikas penyedar ti baru, nerenak ke pengerindu bak tanya ti dalam, serta bak penau engau pengulih sidak. Dalam tempoh 3 tahun ti pandak serta kritikal tu, penemu pasal siku-siku engau mensia mayuah ti tau bendar, nampak penghidup sidak. Tajak piak, pengaga ati kekuasa baru tu suah begulai engau pengasai ati ti irau, serta nak nyamai ati ti tau nampak ulah ti berbida. Nyadi, penguliah ti baru bak nembiaknya dikenak gawak ke mensia mayuah amat berguna bak umur tu. Bak ditu, Kitai dekat berati ke gaya pendiau nembiak lanjau, kelebih lagi berkawa engau penemu ajar bahai. Lebuah maya nembiak lanjau tu manggai umur 15 tahun, dia sidak dikelai Kitai engau umur ti pemaduk berguna, tau keistimewa dalam penghidup siku-siku mensia. Ketegal ia nanda kerundiang sidak ti udah tuai. Nya alai, pengulih engau pengelandik sidak ti baru tu, mesti diberi perhati lebih. Kitai nemu, bala nembiak tu, megai tanggung pengawak ti berguna amat, dalam ngemansang kejalai pengarah petara, serta berguna amat entik pengulih sidaknya, dituju ke ngagai pengawak, gawak ke mensia mayuah. Arinya berguna benar mensia mayuah berarti ke perkara tu ngambi ke sidak sama buliah ungkup bajalai menasan niri ke pendiau ulah ti mana. Bahaulah nyebut beberkat mi ia tiba maya ia agi biak serta mulia penghidup ia angkat gawak ke pengarap Tuhan aripun ngau pengujuang. Lalu ngias ati ia, ngau pengerinduk ke ia. Pengamat pemeri, ti bakanya besai agi ari pengawak ngagak langit ngau dunia. Beberkat me orang ti Arab, serta mujur. Dalam sembiang tu, Kitai dekat minta petara ngiring bala nembiak ngambil kemengkang tegap dalam ajar petara. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan, bautai tempat di serantak tu. Sikap bak ia

penemu. Lalu kemendar ke pengering ti bertambah bak ia tiap terbak tawas. Lalu ibun ia dalam lindung jaga nuan. Ngambil ke ia lepas ari penyilap. Tau ngangkun ke dirimpu, ngerja pengawak nuan. Tau ngiring sidak ti limpang, ngulu ke sidak ti nadedaya. Ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nada ibu. Awak ke semua tahu diberkat ngau pengingat serta puji nuan. Nuan endang tegap serta berkuasa. Abdul Waha. Oh anak manusia, nuan yang lampu aku lalu penampak aku dalam nuan. Ambil nuan arinya penampak lalu ngigak nadai orang bukai kelimpah hari aku. Nya aja terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimak. Tuk buat bulan 3 jatuh orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talengak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu ke demak, kayu ke udah rebah dan tahu redak. Kayu menyuh galumu redak oleh kita. Batang bisik melintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ke anang rindang ilah umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila
3: penyerak pagi
4: penyerak pagi
3: pukul 6 sampai pukul 9 pagi
4: di YFM Bagulai Sejalai
5: Kuching 101.3 FM.

perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang hendak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kitai, tau merusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampan habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yasmina mai merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti terlalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban alah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: tengah hari. Memang tak, finale hari. Sabda lemai, semerindang malam.
1: Sebulan berjalan.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Berjual kami sobat ko ya. Kelia buah mudah harga buah sobat ko ya buat. Nya hari indai bila mari sungai pelanya pengawal ya nama pengisi hujan tahun sobat ne.
4: Nama
3: ngibun berian.
4: Oh ngibun.
3: Ngibun ngawa ke ini ya pemalam balang ko kebun.
4: Oh
3: nyamai man.
4: Very good indai bila.
3: Di kalau pemalam balang ko kebun buat. Kalau ngini di malam ngolong kebun.
4: Okay, pemalam ke. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tuh kalah.
3: Baik okay di malam.
4: Oh, aku tuh okay ro pasar tuh enggak sih.
3: Matuat dengan pelayari langkau kebun ni buat.
4: Kak, taban langkau kebun rumah.
3: Taban di Rino.
4: Tapi rumah siang ngari ya ke sih. Mesti ngawak.
3: Oh.
4: Nya tengah malam benung beribun ke buah.
3: Nama
4: udah lari hujan.
3: Aku nanya deh nama langkau udah di rumah.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap ke kita terperindang, anang stres-stres.
7: Pengerak Pagi
8: YFM.

Buah hati dirampas orang. Pihak lagu Ari Andrew Bonnie James tau kaya ABJ kita bawa pengerak pagi kita pagi tu jadi nanti semua dirampas orang. Anang me kita nyawa bersebanan yang nusah ke hati diri nyangkanya tadi udah hadi tulis jalan penghidup kita enggau ya buap ya cerita hati di karangnya nak panjai pengerindu nah dengan awak bunyi kerja ketua mega patah tumbuh lenyau berganti lepas nanti kita nyawa mediah ke diri nyawa mawanya merampau ke Tegal kenyak siapa kepedia pulai ngagai kita impu orang keboleh ganti yang kandaknya kembali ke belakang lagi. Okey, jadi lagi lalu ke peningat yang kawan penggerak pagi YFM ngena channel Astro 871 ya amai YFM boleh didengar kita baru buat channel Astro 871 ke pagi tu. Terima kasih ya dan milih kami ba semua platform yang ke udah disediakan duar kita segala selai ngau FM sekali kerja mega ngena RTM My Click. Okay, jadi berita yang kena dikunci bahawa pengerap pagi tu berkenan ke pengawal yang mesti diatur kemari ya, ke alainya tadi pengawal ndur nyambung struktur jambatan sejingkat udah mujur diaturnya sapit premier bagi menur Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Emas pagi ya, kemari ke alai kalai jambatan ya ke BC4 Iti Luruang lalu berga 365.737 juta tu tadi Naya City area jalan alternatif diungkup ngagai sidak ti diau ba Kota Semerhan ngau Asajaya nuju ngagai Demak Laut serta kandang menua pilih nurnya ngujung ke Badu agi meh sidak tu tadi bertengah ke jalan nuju ngagai Megeri Kuching tu ya ke cukup bendar berdedat lebuh ke beranda ngau pengeluar berita dia sapit premier madah ke tu Siti Ari Jalai nur ngurang ke agi trafik yang bisi nyadi ba pusat bandar menua Kuching kelimpah hari yang ngurang kagi pejalai sida ngagai nur dia belah utara Sungai Sarawak raban kodra terbandar setuju madah ke dekat nombok ke projek tu kena satu hari bulan 10 tu lah lalu nak kereta kerja tu enang ya berjalan nitiah ke jadual ke udah ditetap ke lalu jembatan singkatnya Siti Ari jajaran Coastal Road Sarawak ia kena di jembatan ia ke 12 pengudah 11 itu jembatan kebukai ti ditembuk ke sebedau tu pansi berkawal henggau trafik dia pelilih menua Kuching nak kereta dekat diatur nur nentu ke infrastruktur ya ke baru ngapai mega upgrade ba jalai diharap ke uliah nur ngurang kagi penyekut jalai alun lalu ko sampai premier madah ke sida udah ngasuh JKR ngaga city pansia kalau bagi berkawal ngau trafik di Kuching berkawal ngau cara pihak mega infrastruktur ya ke patut digagak baru tahu kenya dibiki ngami kengurang ke penyekut jalai alun bandar raya Kuching di tu. Okey, jadi pansia tarik nang ya berguna benar tinentu ke infrastruktur nang ya nitiah ke pemayuah perengka pengangkut ke majak nambah bak megeri tu lalu pengawak no berambu tai pemansang nang ya berguna benar kena mengemanah ke agi tau ke upgrade nitiah ke pengermai ke pemansang ya mesti nyari di menua Kuching itu lalu lebuah maya berkenang ke perkara yati bukai dia sapit premier Dato' Amar Douglas Ugah Emas mada ke BC58 itu jematan miat digagak ngena projek Rural Bridge Transformation Program lalu dia tu benuang di pejalai ke lalu program tu hendang ya ditumpu kagi ngagai peliliah ti BC penanggul bak jematan lama ngau pihak mega ngau jalai batang kelimpah harinya program transformasi jembatan luar menop sisir kau PMG pilih menua ia ke bisik penanggul kelebih lagi bak berkelalan jalan terusan kau PMG jembatan tip berkena ke jalai Kim tip mayu penanggul dekat diatur lalu bak program tu 58 iti nang ya bak proses alai ngagak ya. Okey, ni tadi kami ya, miat berita kelebih lagi berkenang ke bak sistem
Jalai Alun di Bunuh Ketaya ke Tenang berguna benar Jematan Ti Mayuh dekat gagal. Lepas kita nemu Bunuh Sarawak tu besai lalu pihak megah Siti Ari Negeri ya ke Mayuh gembuan sungai toka anak sungai dalam menua tu. Au, jadi udah tu lagi dekat matai ke pesan berat ya kemesti dikirim peningal ba email tahu ke megah ya ba nombor WhatsApp konti ya. Kami tahu anjuran terus pesan kita dia udah tu lagi aku dekat macaya tang sebenarnya lagi terus berperindang kita yang gergas ke mata pagi hari ba awak pengerak pagi YFM nate penua dawai dikun.

0: Padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Datang kita bawa Nur datang ke pesan berarti bisa dikirim peninggal kita pagi area 2 Sarito jadi terubah datang ke pesan pemati ke dikirim menti anak ubiah jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bas panjaya jalai area sibu semanjaya jalai area bintulu pemga kebelian ke diau ba menua Selangor Kucing Jepak Sungai Mas Rana nah jagau ngemah kenawit ngapa enggak bala ke diau ba Ulu Sigu Pedan Binyu Pasar Sebawah ngapa enggak kebelian ya ke gawa ba Bawer Selangor ngau bala ya kenalah dia rintai ke ritu ti anglalah layang anak ubiah jadi pesan tu tadi madah ke layang anak ubiah layang anak ubiah tau ke apa ambu panda udah nadai kena kemari hari 1.17 hari bulan 8 lalu niang layang anak ubiah niang layang anak ubiah tau ke apa ambu panda tau deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan peradatai ngesah penusah rabatau ngagai rumah Rosma Bukit Apan Sungai Ariap Selangau lalu nanti kita akan nemu sili agib kawal ngawa penusah rabatau tak tanya ngagai menteri anak ubiah tempuh bernombor 0112429605 01 tau ke ngagai Rosma Ana Jimian bernombor 0115803654 nada baru pesan pemati ke dikirim menti ana ubiah ke pagi tu jadi ya pesan tadi madah ke menjadi ya ianya layang ana ubiah tau ke apai ambu panda udah nada ya kemari hari 1.17 hari bulan 8 lalu niang layang ana ubiah niang layang ana ubiah tau ke apai ambu panda tu deka di intu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dia pesan diminta datang ngesah penusah rabatau ngagai rumah Rosma Bukit Apan Sungai Ariap Selangau lalu kan musi lagi tau bertanya ngagai menteri anak ubiah tempuh bernombor 0112429605 01 tau ke ngagai Rosma Ana Jimian bernombor 0111580-3654. Lalu pesan ya ti kedua tau setimga pesan pemati ke datai Arya Dana Ana Gariet yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bapasa atas pasak baruah luban ili luban baruah jungkal suri lalang ngopi mega bala ke dia ba suri nanga dabu serian ulu matuap jelau atas batu nindi yang mukah metuang ruban panjang baruah ruban nanga buai ajuang udau paku ngopi mega bala ke dia ba penyelanya kiba keruan merunjau krapos pa jamian anak jantian ke dia di bintulu Rubian Babak ke dia bamiri Ben Abe ke dia bamiri ngopi mega kebelayan kelebihan rumah ya ke Samos Makai ba lubau lama lubau baru nangga jalau meribuang layar sekatap gen surai keranji ge serudiat A ngau serudiat B lalu piam ga kebelayan kenalah di rintai ke ditu tinggala jawai anak jantian jadi si pesan tu tadi madah ke jawai anak jantian jawai anak jantian tau ke sore udah nadai kena hari Minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantian niang jawai anak jantian tau ke sore tau deka disenggai balam mayuah baru mah manggat anang aja betuang malam pergilah malam mertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ilah 20 hari bulan 8 ke pendam sungai Harungan nanga ajau kabar belayan ke dipesan tak ngelala dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatau lalu kan musil lagi Tau bertanya ngagai nombor 0135577628 yang ngagai Lili tau ke ngagai Guang bernombor 0198369364 nando baru isi pesan pemati ke dikirim dana anak gariat ke pagi tau nyadi pesan tau madah ke jawai anak jantin. Jawai anak jantin tak ke sore udah nadai kenari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantin tak ke sore itu deka di senggai balam mayuah barumah manggat nangat ajau betuang malam pegila malam mertiga 19 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Rungan nanga ajau kebelayan ka nemu asil lagi ngau penusar batu tau bertanya ngi nombor 0135577628 yang gelili tau ke ngagai guang ba nombor 0198369364 lalu pesan kita ya ketiga ke pagi tau ianya pesan pemati ke dikirim Agustin Jilan anak Thomas yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Miri Haruban Seratu Pemga Bala di Serikai Brunei Darussalam Betuang Limbang Kuching ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Thomas anak Francis Lebuang tau ke apai Agustin nyari pesan tu tadi madah ke Thomas anak Francis Lebuang tau ke apai Agustin udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang Thomas anak Francis Lebuang tau ke apai Agustin tau deka di senggai bala mayuah balot 3820 PS2C6E1 Jalai Michael Desa Senadian Miri malam tu lagi malam area 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar layan kerpesan dah datai lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai Agustin Jilan anak Thomas bernombor 0148 93 0239 tau ke ngagai 0177737852 nanu baru isi pesan ke dikirim Agustin Jilan anak Thomas ke pagi tu nyari pesan madah ke pemati apa ya yangnya Thomas anak Francis Lebuang tau ke apa Agustin udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang Thomas anak Francis Lebuang tau ke apa ya Agustin tau deka di senggai balam mayuah malam tu lagi malam area 2 18 hari bulan 8 ba rumah himpu inya balot 3820 PS2 C6E1 Jalai Magol Desa Senadian Miri sebelah ke di Anjuang pagi pegila pagi hari 3 19 hari bulan 8 ya kita akan mu sili lagi kawal ngau penusah batu kita tahu bertanya ngagai Agustin Jilan anak Thomas Tempu bernombor 0148 893 0239 tahu kan ngagai nombor 0177378528 lalu nangkan kenyatu pesan yang ngetas uliat ke dikirim Sudan anak Musang lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bas manjai batang lijan jalan tabai jalan sangkuang hulu kenawiat balaba meruruan sucuang baluat aranan kenawiat macan lasi ngau semua ya kenalah diarintai ke ditau tinggalan yang embai anak tindian tau ke indai bangga jadi pesan tu tadi madah ke embai anak tindian pengawang tas uliat ke niang embai anak tindian tau ke indai bangga deka diatur kena hari 5 28 hari bulan 8 hanya pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas dini hari hari 6 29 hari bulan 8 bala ya ke pesan tidak datai ngagai rumah runggul nangas sepayang lijanah julau lalu kan musi lagi tak tanya ngagai indai pita bernumber kusung 11 2518 1261 nando baru pesan ya ke dikirim sudan anak musang ke hapagi tu pesan mada ke pemak ngetah sulit ke niang tua ya hanya niang embai anak tindian niang embai anak tindian tau ke inai bangga deka diatur kena malam hari 5 tila 28 hari bulan 8 ianya pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas dini hari-hari 6 29 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan di berada tai ngulu pengawak tu baru marugul nengah sepayang lijan dan julau lalu kan mesti lagi tau bertanya ngagai indaya pita ban nombor kusung 112518-1261. Pesan kita ia kelima ke pagi tu ianya pesan ngetah sulit setau muain terbalu ke dikirum juti anak njah tau ke apa ya jimbuan ngari keseda ia sebiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau bak belasui merudik melikat merudik ngepimgak bala ke diau balambir antulang batu niah tatau buluk lubantu ngepimgak kebelayan dia miri ngau ia kenalah dia ringtai ke detu ti ngelala niang baji anak tengalai tau ke indai jimbun jadi kita tu tadi di pinta datai nur pengawak ngetas dulu itu ia ketika diatur kena hari 6 22 hari 8 yang pengawak anguan ulit lalu ulit dekat di kertas sepagi hari minggu tuila 23 hari bulan 8 tembuk pengawak ngetas ulit dekat ditangkan kenggau pengawak ngupas antabalu kabar belayan ke dipesan pindah datai nguluk pengawak tu balut 1279 lorong perdana 3A-2 Taman Tudan PS6 Miri lalu silih lagi tau bertanya ngagai iti anak tengah laih bernumber kusung 112-2514-6-22 tau ke ngagai sudah bernumber kusung 111-936-4869 lalu baru pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke datai hari juti ananjah toh ke apai jimbun ke pagi tau ngari kses pilih nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang bini ya yang niang baji anak tengah lai niang baji anak tengah lai tau ke indai jimbun dekat diatur kalai pengawak nguan ulit diatur kena malam hari 6 tau ila 22 hari bulan 8 lalu ulit adekak dia kertas pagi hari minggu 23 hari bulan 8 tembuk pengawak ngetas ulit dekat dia tangkan kengau pengawak ngupas antabalu bala ke dipesan minta datai nguluk pengawak tu ia kereka diatur balut 1278 lorong perdana 3A-2 Tudan PS6 Miri lalu silik lagi tau bertanya ngagai iti anak tengah lain bernumber kusung 112514-6-22 tau kenya tadi bertanya ngagai sudah bernumber kusung 111-934-4869 jadi pesan kita ya ke situ tu pesan ngetas ulit datai area saka ana unggah jadi pesan tu ngari ke sidaya sebili nuju bala ke diau ba rumah tawi rumah seli rumah anca megau ngopi megak kabelayan ke diau ba rumah temusuk atas temusuk baruah rumah jubang pengkalang lubang simpang bayan bala barumah mutu rumah inti rumah awien rumah andau bala barumah seruji liwa rumah tanah liwa kabelayan ba sebuluah ngau liwa ulu mukah bala babayan ulu ngau pia mega kalui anak buku ba pasai siung ngau kabelayan kenalah di rintai ke ditu pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang dayang anak kalum niang dayang anak kalum dekat diatur kena 22 hari bulan 8 hari 6 ianya tadi jam 1 dini hari alai ulit tu dekat di kertas ya jadi pengawal tu diatur ba rumah saka ulu tirias adua jalai selangau muka dan baru isi pesan ngetas ulit ke datai area saka ana unggah ke pagi tu ngari ke sidaya sebilia nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang indai sidaya ianya niang dayang anak kalum niang dayang anak kalum deka diatur kena hari 6 tuila 22 hari bulan 8 jam 1 dini hari kalau pengawal tu deka diatur ya jadi kebelian ke di pesan tau ke ya ke ngelala dia punya datang ngulup pengawal tu ngagai rumah saka ulu tiris 2 calai Selangau muka ok jadi pesan ya ke setitik dah gitu ianya pesan ke dikirum Janet Michael jadi pesan tu ianya setiap pesan ngetas uliat kenuju kabana belayan ti dia batang air sungai mujuak julau batang air kenawit ngau bala kedia bandang ajerangku macan sibu bala ba penipah mukah Bintulu, kebelayan kediau di Miri, Bakuang Keningau, Sabah, Brunei Darussalam, Gawiya Kenala, di Rintai, Kerito, Tinglala, Ister, Amoy, Anak, Uncat. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat, keniang Ister, Amoy, Anak, Uncat. Deka diatur kena 29 hari bulan 8 yang kena hari 6 jam 8 pagi lalu malam sebedau yang malam hari 5 28 hari bulan 8 pengawal nguan uliat kita kena nemu silih lagi berkawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai nombor kusung 16871136 ianya tadi ngagai Janet Michael Tumpu atau ke nombor ya ke setidak ianya bernombor 011 609 099

28 ada bulan 8 pengawanguan uliat lalu uliat ada ka di kertas pagi hari 6 28 29 hari bulan 8 dalam jam 8 pagi kabar belayan ke hari pesan pindah tai ngulu pengawal tau lalu kan musi lagi tau bertanya nombor kusuang 1687-11536 tau ke gaya nombor kusuang 1116-9990 tau ke nombor kusuang 1133-73-1804. Pesan ya ke 8 ngatai ke pesan ngatas uliat kirkirum Widi Luduang Ana Angkul ngaris res bilik nyari pesan tau nuju kabang belayan ya ke dia bas kayu batang ai gat batang ai balih ngupi mega ke belayan ba tiau ili tiau ulu lalu ke belayan ya ke dia di Kuching Bintulu Miria Brunei Darussalam ke belayan di Sibu Suang Kapir ngau ya kenalah dia rintai ya ke dito ti ngelala niang siah anak jap tau ke double nama Indah Bintang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke Niang Siah Anajab. Niang Siah Anajab tau ke Indah Bintang dekat diatur kalau kena malam hari 6 atau ilah 22 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 kabelayan ke pesan dimelatai nguluk pengawal tu ketika dia tu warba melatai satu jalai seliria kapit lalu silia lagi tau bertanya ngagai Winnie Luduang Anak Angkul bernumber kusung 1121896898 tau ke ngagai Remi Nyuling Anak Angkul bernumber kusung 1278962092 Payau Anak Angkul bernumber kusung 1978781125 tau ke ngagai Tigang Anak Angkul bernumber kusung 1720944 29. Nanu baru isi pesan ngetas uliat ke datai ari Winnie Luduang Anak Angkul ke pagi tu ngari kidas pilih madah ke pengawal ngetas uliat ke Niang Siah Anajab. Niang Siah Anajab tau kentari Inai Bintang dekat diatur kalai kena malam hari 6 atulah 22 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adekau di kertas pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 bala ke dipesan di pindah ratai nguluk pengawal tau ke dekat diatur bak melatai satu jalai seliria kapit lalu kak nemu silia lagi kawal dengan pengawal atulah kita tahu bertanya ngagai Winnie Luduang Anak Angkul bernumber kusung 1121896898 Remi Nyuling Anak Angkul bernumber kusung 1789620092 Panyawan Angkul bernumber kusung 1978781125 tahu ke ngagai Tinggang Anak Angkul bernumber kusung 1720094429. Pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim sahabat anak ajai nyari pesan tu menuju kawalian ke dia bertembung kejemut lipat ili lipat ulu liduang mayang pemga liduang buli bala ke dia ba liduang gemung tanjuang plaso apais buai melanjan memaloi bala ke dia ba baloi sabu ngakablayan ke dia batisa tiga berumah entalun skim sekarang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala aju anak luang. Okey, nyari pesan tu tadi madah ke aju anak luang. Aju anak luang tau ke indai sahabat anak ajai. Udah nadai kemari 17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang. Niang aju anak luang tau ke indai sahabat tu. Deka di senggai bah rumah beruian tabut sekarang malam pagila malam retiga 19 hari bulan 8. Sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali. Kabar belayan ia ke dipesan pada datai lalu nanti kita akan nemu sili lagi tak bertanya dengan nombor kusuang 1036154 29 tau ke dengan nombor kusuang 1439054 29. Dan baru isi pesan mati ke dikirim sahabat anak ajai ke pagi tu pesan mudah ke pemati indaya ianya aju anak luang. Aju anak luang udah nadai kemari ada 1 17

area bulan 8 na lalu niang aju anak luang niang aju anak luang tau deka disenggai bala maiwah ba rumah beruin tabut sekarang kena malam pagila malam hari 3 19 hari bulan 8 seberau ke di anjuang pagi hari 4 tu ilah enya kena 20 hari bulan 8 ke pendam chapel St. Peter Kubu Mali kabar belayan ke pesan berlatai lalu kita akan nemu sili lagi tak bertanya ngegai nombor kusuang 1036154 29 tau ke ngegai nombor kusuang 1039 05429. Lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita pagi itu hanya pesan pematiti dikirim bundan anak balong galusi anak bundan yang dipesan itu nuju rumah ya ke Samos Makai lebih lagi balong rumah Jilan Ulu Risau rumah Benit Buan Balai Ruai ngau kebelayan kedia berumah Linggu Tintiang Kobal rumah Linggi Sungai Tapang rumah Aji Jawang kabar belayan kedia berumah Edward Anak Rumpang Ulus Nulau rumah Jangan Ulus Nulau Ida Anak Luang kedia berumah Nitias Ensawa rumah Ipa Keranggau ngau bala kedia berumah Muluk Keluak rumah Majid Keluak bala berumah Sabai Batu Lapan Jalai Pusak rumah Garak Munggu Menggerias Jalai Pusok kebelayan kedia bar rumah Deni Sungai Kelampai rumah Bunsian Jalai Bukot di Jawang kebelayan kedia bar rumah Edward Anak Rumpang Ulus Nulau rumah Jangan Ulus Nulau Ida Anak Luang kedia bar rumah Nitias Ensawa rumah Ipa Keranggau ngobala kedia bar rumah Muluk Keluak rumah Majid Keluak bala bar rumah Sabai Batu Lapan Jalai Pusok rumah Garak Munggu Menggerias Jalai Pusok kebelayan kedia bar rumah Deni Sungai Kelampai rumah Bunsian Jalai Bukut Menggerias Jalai Pusok kebelayan kedia bar rumah Deni Sungai Kelampai rumah Bunsian Jalai Bukut

0: Nah, tiada boleh present.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngede dah tuan.
0: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
1: Oh.
0: Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Boleh baik keruai.
0: Oh.
1: Maya manggil meluah baik. Meluah
0: berkelima. Banyak maya kita akan gitu bersiar janik. Nah.
1: Mm.
0: Baik ke penaik.
1: Nah,
0: ya. Dia mulai janik. Sekarang aku bawa penaik dia.
1: Mm.
0: Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini.
1: Mm.
0: Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena sembiang.
1: Oh. Oh. Kembali ke pasal lagu.
0: Nah, patut pasal lagu. Kena sembiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
2: Anda nak mandian ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: dengar ke pengarap pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

Selamat pagi begulai ngau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 2 hari tu 18/8/2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Sarawak Bisayati kegemuan 6 satelit Kediri Empu lebuh datai bak tahun 2030. 441,846 ikut kaban baru register gau upis EPF penyampau semua kaban manggai 18.5 juta ikut. Waterfront Bintangor dikarap kuleh nyungka ekonomi gau dagang temuai. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak Bisayati dikengemuan konstelasi 6 satelit Kediri Empu lebuh bak tahun 2030 dikenan tentu ke pengulih akses data Timruan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Dopeng madahkan habis nadai 6 satelit diguna kena nempak konstelasi tibasambung gau pangandiri lalu gaunya akses data di bumi oleh dikerja enggau nak ngetu. Yang madah ke pengulih ngemuan satelit Kediri Empu Jemailak, Sarawak Bisayati dikengemuan konstelasi 6 satelit Kediri Empu lebuh bak tahun 2030 dikenan tentu ke pengulih akses data Timruan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Dopeng madahkan habis nadai 6 satelit diguna kena nempak konstelasi tibasambung gau pangandiri lalu gaunya akses data di bumi oleh dikerja enggau nak ngetu. Yang madah ke pengulih ngemuan satelit Kediri Empu Jemailak gau pangandiri lalu gaunya akses data di bumi oleh dikerja enggau nak ngetu. Yang madah ke pengulih ngemuan satelit Kediri Empu Jemailak

0: bisik menua, meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
1: Berterima kasih kitai, nagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri ke bangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
2: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
3: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawau.
0: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
1: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke bereta semesainya.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
3: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, dan siang kupas, buai kerpai. Ati kebenengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
0: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
1: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
2: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
3: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
0: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
1: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik penyangat, ngasuh siat, ngeriang ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tepat.
3: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
1: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
2: Pelasar merdeka,
1: pak menua,
2: penanda bangsa, merdeka,
1: merdeka,
4: merdeka.
1: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Kes kalitu YFM mai kita bawud ngagai Bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu Bandaraya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak, ianya Bandaraya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar Bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang, serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidak meli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak. Sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit Kita Ila. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang dapat
0: Joli Jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiano kok koredo, aku sebab
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.